Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

16,4 MHz sekalian raih Kanton Serengin P4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan mari Kanton Serengin dedutan kiring acara Rahajang Bali paletan ketiga nggih. Nah, sedurung deduta nyobiahin muali niki ini kiat-kiat utawi cara niki untuk menjaga keamanan bahan pangan ring rumah tangga. Deduta pacang membacakan kidek niki salam-salam atau colek-colekan niki dari rekan rai sane sampun menten niki ring WhatsApp lan Facebook. Nah, niki wenten Ibu Janura saking Bangli niki nggih rajang semeng deduta selamat hari keamanan pangan sedunia nggih. Kita bisa mengatur makanan yang boleh dimakan, diawetkan dan dimakan dan bisa diawetkan nggih. Mugi rahayu suksemo beli deduta nggih. Suksemo Ibu Janura sampun nyarangin. Benar nih ke Ibu Janura, kita harus bisa mengatur nggih.

0: yang mana yang boleh langsung dimakan dan yang mana masih bisa untuk disimpan nanti. Dan juga jangan sampai makan makanan yang penuh dengan bahan pengawet nggih, seperti yang disampaikan oleh Bu Janura tadi. Geniki wenten Mbah Egi sana nyarengin nggih, semua Mbah Egi rajang semang. Aniki wenten Nini Hayuna nggih sana nyarengin de duta nggih, demogi sareng sami satata kena katanya nggih. Kemargiang Suwadarma salam kompak. Pak nggih, kompak selalu. Semoga kompak selalu nggih Bu Ayuna nggih. Nggih lanturnya niki wenten Kak Naira nggih, sareng Rahayu nggih, salam Rahayu katanya, sareng sami Sawitra 4 nggih. Nggih sok semua peka Naira saking Lot Tunduh Ubud. Aniki wenten Kak Gede Alwin dan Nenra, banyak sabian undagi timpak tabana nyarangin Yesus semua peka. Nah kan Rai mualim bahasan ini kiat-kiat utawi cara untuk mengamankan pangan utawi makanan ring rumah tangga. Nah, selain kita harus menjaga kebersihan makanan, areal dapur dan juga peralatan makan, kita juga harus menyimpan makanan nggih di tempat yang suhunya di bawah minus 18 Celsius. Utawi rekan-rekan bisa langsung masukkan saja ke kulkas nggih. Nah, kenapa harus disimpan di suhu segitu? Supaya bakteri atau kuman-kuman rekan-rekan tidak berkembang biak. Kemudian rekan Rai, niki yang paling penting niki, jika rekan Rai ingin memasak, tentu saja bahan utamanya niki harus aman nggih, terutama air yang digunakan. Nah, pangan yang akan kita gunakan atau bahan makanan yang akan kita masak rekan Rai niki, harus kita pastikan bahwa makanan punika masih segar dan tidak berbau busuk nggih, serta tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jika memakai kemasan seperti kaleng atau kemasan kardus, bisa cek dulu kadar luasannya nggih. Nggih Kang Rai, segitu dulu yang bisa kita sampaikan. Nggih Kang Rai duta sanggra niki Kang Rai sanearse mau beli bagan sang duta niki terkait dengan caranya memastikan keamanan pangan ring rumah tangga nggih. Niki sampun wonten penelpon. Halo Om Sasiastu.
1: Halo Om Sasiastu de duta Abian Semal.
0: Om Swastiastu. Niki saru-saru ingat niki de duta.
1: Halo Kang Remang.
0: Nggih, saru-saru ingat niki duta dari widang napi niki.
1: Widangan penebel galinggah.
0: Aduh. ya, ambro niki. Duta lupa Ajih. Namanya tapi duta ingat niki dengan modulasinya.
1: Aji.
0: Aji tak. Iya, jik tak. Ambro niki, duta ingat dengan suaranya. Lupa niki. Ingat.
1: Yang ingat yang suara di Duta. Dan sama Don yang kawin ke kawin sama Ten Buah.
0: Oh Ten Buah nge? Oh.
1: Udah guru pensiun pun mungkin.
0: Oh sampun pensiun. Dulu ngajar di mana nih ke?
1: Pradewo.
0: Oh Pradewo. Dulu ngajar di mana nih ke
1: raga? Oh jadi nak Riki anu dumun ketes Riko langsung kawin Riko.
0: Oh, mandinas di ring ini nggih.
1: Dan margi sekolah SD napi wasan ikut dulu.
0: Oke, entar nggih, ji.
1: Nggih napi to pina, ngar mulung ati yang niki.
0: Oke, entar.
1: Anu kene mimis kenten niki sinyal gede kebak kepit.
0: Oh, nggih. Niki ji, ji gimana caranya niki sebelum mengolah makanan supaya bersih dan juga aman? Gimana caranya ji niki?
1: Oh, cara mengolah makanan kacu. cuci dulu dumun kenden. Cuci dumun supaya pun bersih, wau kenden napi wacana pun sinah bersih wau.
0: Niki Haji Tatak seperti dugaannya niki. Artinya mah glebug niki. Nggih, ampura Haji Tatak wawain muali nanti ya. Dicoba lagi nanti. Nggih, sok semua Haji Tatak sampun nyarangin di duta. Ingin muali niki duta buka lain telepon rekan Rai duta Sangra ring 0361223361 nggih niki sampun wonten penelpon. Halo Om Sasiastu.
2: Halo Om Sasiastu.
0: Ye. Niki yang pun sana nakal niki.
2: Nggih. Gongnya sih mesti ceng-ceng lu wong ba.
0: Enggak mau pera.
2: Gong harus ada ceng-ceng lagi tata aku ngelubuk kok ngeceng-ceng ki. Juga ngale walaupun bedean walaupun dompet masih angin yang penting hilang gede kan.
0: Nggih.
2: Emang seneng ya betara.
0: Nggih, yang penting bahagia.
2: Bahagia. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Sakit gigi inguh saja nanti.
0: Inguh, pasti inguh makan sih ngidang.
2: Tekan marah mencetur dengan dibekan niki dong. Langsung ntar radio. Langsung kadumen niki rejuno siang pagi niki juga sebelum pas RRI.
0: Nggih tumen niki tumen neme niki.
2: Rejuno tiang niki aduh
0: cucun
2: cening cucun dadang bagus selagan cening dadi penyiar domogi cening rahayu.
0: Bagus sekali no. Ada
2: niki mau menyoleh do niki pas surya tanggun ini ita.
0: Oh, liu nih nyoleh.
2: Pasir aro cek paman kalau kalau. Apa dana? Napi dana guys?
0: Napi ni ke?
2: Hati senang walaupun tak punya uang.
0: Duet kita Bu Pera.
2: Aduh. Pakailah pemikiran yang terbaik untuk mencerdaskan bangsa, menghibur pendengar yang positif.
0: Patut
2: Radio Perempat RRI ini untuk mencerdaskan bangsa. Pokoknya Perempat RRI mantap.
0: Suksemo Bu Pera.
2: Sekali topiknya kengken nang topiknya guys.
0: Ini topiknya tentang keamanan pangan di rumah tangga. Gimana Niki cara?
2: Keamanan pangan yang bawa dopes gampang pangan.
0: Ya bawa dopes ya aman.
2: Ara, ibu ubah Niki nge. Kajan. Ngecele amat. Yang bawa dopes ya gampang kan?
0: Aman gih, yang bawa dopes ya aman. Tidak perlu bingung.
2: Tidak perlu bingung, pes nih sebenarnya. Jadi paling kene gus hidup lah. Kan harus bisa-bisa mengatur biar tidak kita bentrok dalam rumah tangga gitu. Nih sing idang meli liu kang wang meli seperempat kilo kan? Niki
0: kira nih kan?
2: Niki makan ini kan nyolek-nyolek sama tuan-tuan aduh pun kentan ya pokoknya makan Niki Juni kan ada helikopter berduor
0: iya saya nak kipis nak tuan dan pes ya deh
2: menyemak tiang sok ke tengah karena helikopter nyebab pipis sedek meliner biasa kan gitu ya pindahnya guys
0: iya.
2: Oh, kapal berdua nak membahan pe maksok ah gitu
0: maksok nggih
2: sekan kebohan maksok kadang nak membahan pe helikopter berdua ye
0: lewat manten
2: lewat sama linder kan yang lima do helikopter guys yang lang yang melak menek main membahan pe apa gitu yang kayaknya ada membahan pipis berbeda nih ada nak membahan bisnis.
0: Antos yang suge ge bu, bu berage.
2: Mapan, mapan galungan gitu.
0: Ge, benar kok.
2: Ada nak membahan bisnis, kayak gitu pikiran siang. Melindar guys, helikopter ah. Niki ini cira niki nyolek dan misi waran niki ngirayu niki.
0: Ngirayu, Bu Pera, ya. Dulu kan belum ada kulkas. Dulu gimana caranya Bu Pera nyimpan makanan niki?
2: Sekarang bengkel, aduh celana kulkas nggak tanggungnya. Beri-beriin dia nggak beli.
0: Genteng.
2: Beri-beriin beli bang sengan diberak gitu.
0: Oke, enteng, apakah 15 hari sekali ini ke Ibu ke pasar atau gimana, Ibu?
2: Yang tiap hari ke pekan, guys.
0: Oh, beli tiap hari.
2: Yang apa, jam gedang di limang tali, beli yang ada pes, pen membelanja, gitu.
0: Ya, si ada pes nganggah malu, Bu.
2: Ini apa, Anda? Ya, gimana okay. Kan ini ngelapil, Ibu, dia yang nanya, ngide, berikin, jangan nih, ke pasar, gitu. Ini nak polos, Bos.
0: Benar, benar, benar, benar.
2: Daripada orang maling.
0: Benar, benar. Gede adaan, Bu, ya.
2: Oh, ini kiranya nisi mendana-dana ya tiang. Tapi di seluruh ere, tiang sedia nih ke menerima. Sedia ngewedaran tiang lu, liu lah timpal suara-suara, kan? Itu cocok, kan, Gus?
0: Cocok saja, Niko, Bu. Ya, ya.
2: Ku ingin duduk di sisimu.
0: Mantap sekali nih suaranya Bu Pera.
2: Aduh, usah ibu-ibu nih di kampung kodak mau bersih bukara gitu. Ibu-ibu cantik selamat bersih ya kak gerang. Bersih pangkal kaya hidup ingin kan? Hidup.
0: Bersih bisa kaya.
2: Aduh, balik-balik aneh gede sama danengnya.
0: Iya, menghibur Bu.
2: Ya, harus kita juga apa namanya nih. Pagi hari ini kita menyambut hari raya, Rainan, Rago Galungan, kan Gus Nge. Kita menghibur pendengar yang terbaik. Ya. Kepesan tiang bedik jero semeton ngelap pipis, bedik ema belanja pang tenuyek ngajak corona, ngajak panak, ngajak mantu gitu, Gus. Udah banyak terjadi begitu.
0: Ah, sambut banyak nggih.
2: Arah. Kan banyak perceraian karena kita kebutuhan dalam rumah tangga tidak bisa memenuhi. Iya, itu jadinya coba tuh lihat tuh. Di kantor jaksa banyak perceraian aja. Bagi seorang perempuan jangan terlalu menyakiti seorang laki, itu juga seorang laki jangan terlalu menyakiti orang perempuan.
0: Iya, artinya itu duta harus liu mundur hempes lu makan ten itu. Saya kamu kan dokter nih ki.
2: Nguling ke bawah kan? Guling ke bawah ya, undang pendengar perempuan RRI kan yang ke bawah guling ngidangin yang guling ke bawah.
0: Guling ke bawah.
2: pokoknya nih guys ya, bedik ngelapis, bediin membelanja, meliung ngelapis, masih bediin membelanja, bang timpal ngide. Oke, so guys, daripada berak-berakin di kulkas.
0: Kalian ya liung lapis bedik belanja di sana tabung ternyata bang ide timpal
2: beliung bilang nabung juang apa masuk asuransi liung maksudnya jadi dolar menek man benar ragu juang kan iya kita nak ragu ulu terus kan agak ada deh duda nih kan bang suara gue ulu kudiang betua jadi bapak ngasih lah bedik tidak ngasih lah liung ulu kan nyamak apa kan aruh.
0: Ige Bu Pera.
2: Ige makanya Ige pendengar perempuan RI harus kita sekarang pinter-pinter bawa diri gitu. Jangan kita terus yang sudah pernah dahulu diulek-ulek oleh old bla bla bla bla gitu. Oh tekan kan ada yang rezeki jadi nak duang mulut kita. jadi berdiri rezeki sih ada nak mulut main.
0: Ige Bu Pera, sukses Bu Pera.
2: Inge rahayu ikinge. Radio Perempat RRI untuk kita menyemangatkan pendengar rakyat dari Sabang sampai Merauke. Oke, supaya kita hidup apa dan semangat.
0: Semangat dan bahagia.
2: Pokoknya hidup ini semangat. Kuatkan hati, kuatkan pikiran. Maju terus pandang mundur sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap.
0: Merdeka. Iya, Om Santi Santi Om, sukses semua Bu Pera saking Tabanan. Ya Niki, Bu Pera, jek selalu semangat. Bu Pera, Niki, wenten salam dari Kakyang Dewa Karuna Jaya. Inggih kan Rai, mesanakan dungun melebas duta pacang wali Niki nyarangin akan Rai. Tetap satu hari yang 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Gender Wayang. Gender Wayang atau Gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

tempat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusiayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele, biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapa, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Tanggap Bencana, Karipan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Karipan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
5: Gerang Rai, Kantun Serangin Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Kantun ring acara Rahajeng Bali. Sana mungkin membahas tentang cara untuk menjaga keamanan makanan di rumah tangga. Niki Bu Pera wenten pantun dari Pak Cikang nggih. Niki pantun dari Pak Cikangnya seperti ini bunyinya. Meli kerupuk ditambah beras. Ibu Pera marah menek cara ceng-ceng kebes. Oke, dia cek kebes. Oke, ulat sutra selaras dan serasi. Buat deduta selamat bertugas dan terima kasih. Nggih, sukses semua Pak Cika. Ampura niki tiang kedek kidek karena niki akhirannya beras. Tapi sambungannya niki kebes. Kayaknya yang cocok nih ke meli kerupuk kulitnya di bes-bes. Nah, itu kayaknya baru cocok nih. Tapi sukses semua niki Pak Cika. Sampun nyicianin pantun jak melo mantap niki. Semoga Pak Cika selalu sehat niki. Bisa selalu nanti menemani deduta sarang penyiar yang lainnya. Nah niki selanjutnya nih wenten Bu Ninda Kuom sananya rengin. Dan katanya niki di Kuom cuacanya cerah. Dan niki Bu Ninda baru selesai membanten. Yesuk semua Bu Ninda. Nggih santurnya niki wenten Nunuk Hendi Yase nggih saking Batu Bulan sananya rengin nggih sukses semua Pak Nunuk Hendi semangat juga nggih. Nah niki dari uta bacakan kidek niki sane wenten di Facebook niki wenten Bapak Wayan Berata saking Batu Bulan sane nyarangin nggih suksema. Wenten Abah Waisel Samplangan saking Gianyar sane nyarangin. Wenten juga niki Dek Apong ring klungkung tegak nggih nyarangin nggih suksema beli Dek Apong. Nah, niki wenten beli Oko Mulyarta saking Padang Sambian. Yesus sumang ye. Ingin orang rai mewali niki bahasan ini cara agar pangan niki aman ye. Gimanakah cara kita mengolahnya? Deduta ingin tahu niki akan rai gimana cara mengolahnya. Apakah dicuci dulu pangannya sebelum dimasak atau bagaimana? Oke, Deduta Sangra niki, Deduta Sangra ring line telepon 0361223361. Nggih, sementara sene arsa bisa langsung. Nah, niki sampun menten penelpon. Halo, Om Sasiastu.
6: Halo, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Bu Eka.
6: Demit nene po, petang masih makat mengintip jani po.
5: Lo.
6: Nak runo nejak demit saja jani.
5: Kapan itu? Duta kan libur.
6: Kemarin malam tuh hari Jumat ya.
5: Duta libur Jumat ibu.
6: Libur hari Kamis kalau nggak salah.
5: Ah, Kamis nge.
6: Waktu pala wakil tuh ya.
5: Ah, nge.
6: Dirimu sekarang kok susah banget ngintipnya loh. Sekarang licin.
5: Kan sudah ada duta panggil. Duta kedet-kedetin.
6: Tapi ibu ketiduran.
5: Pantas gak ada.
6: Karena kajet aja deracin aja jak luung sirapnya deduta. Entan cepok semuangan gitu. Langsung karo bisa istirahat dengan tenang ya.
5: Bagus nih ke Bu Eka bisa istirahat.
6: Kabarnya udah pasti sehat ya.
5: Nih, Bu Eka pun api niki sehat nih.
6: Langsung karo sehat juga. Deh, kapan deh mulai itu kan lewat jembatan Mama tuh deo.
5: Nih, lewatin.
6: Nah, ada jembatan itu kan ada Brio deo.
5: Dajan jembatan.
6: Oh, di samping gerombong itu nawang deh.
5: Sebelum jembatan maksud ibu?
6: Nah, sudah jembatan, dah jembatan tuh menek kajo dan itu menek kajo apa menek kau kangin nah.
5: Oh, Rika, yang di kanan jalan. Oh,
6: di kanan jalan tuh ada griyo di tuh deh. Ibu dan ngungkap lawang di tuh semangan deh.
5: Oke.
6: Nak ada bagus. Keluarga griyo nih ke Kamil ke Bukian juga keluarga Griyo gitu. Ibu pernah di situ ungkap lawang pagi-pagi udah berangkat jam 6 sudah di sana deh.
5: Jam 6 pagi nih Bu.
6: Jam setengah 6 berangkat ling dini. Itu.
5: Okay.
6: Mau kan enggak di balai di gedong dah jodoh deh. Nggih. Ya gerobok nang yang gede itu nih. Kecok bosan ya deh. Kene kena Bu. Nidah ya sirap nih petang nih ketuk kena Bu. Kondian gede ya deh. Iya. Gede ya, itu kan luar biasa.
5: Luar biasa nge. Tapi kalau sudah terbiasa pasti bisa nge.
6: Ayo manik wangi nyarang deh.
5: Nge, semua.
6: Tapi sejuk deh.
5: Nge, sejuk nih ke. Tapi sekarang lagi dingin Bu Pera.
6: Iya. Kok Bu Pera?
5: Bu Pera, Bu Eka.
6: Nah, jadi lu enak orang Bu Sabang dari Maroke tuh.
5: Bu Sabang dari
6: Maroke. Yuklah nama Bu Pera. Ini topiknya niki ngenenin sayur.
5: Nge, bahan makanan gitu. Ya, jangan-jangan. Nge.
6: Niki Kak Mangku Sedani, sampun wau nge.
5: Nge, sampun.
6: Sampun nyarengin Kak Mangku Sedani. Bu Jero Chandra kayak nenek kumis kok. Menibu, biasane kalau terong ibu cuci dulu. Wau diolah.
5: Oh,
6: kalau sayur gondo dengan kangkung ibu tumis malu, artinya petik malu. Setelah petik sambil nyortir metik itu apakah ada misi padang atau tanah kan gitu.
5: Nah,
6: setelah itu baru ibu cuci.
5: Oh, artinya ditumis dulu baru dicuci.
6: Ditumis dulu baru dicuci. Maksud ini nyarang deh. Begitu baru dicuci dua kali tuh masih salbo lihat nubu bersih tuh dan menyuci baru diolah gitu. Rago tuh Nah, Bali kan apalagi setelah COVID nih ya, kita selalu dianjurkan sebelum apa-apa cuci tangan.
5: Benar,
6: apalagi suruh nyapu, mangkedis ngamah, itu kan mecil-mecil bungut jangkrik deh.
5: Lain batis tuh juga.
6: Oh, lain batis tuh, maksudnya kita suka ngamah.
5: Ini anggongin
6: gak? Anggongin asalnya gitu sih gitu.
5: Iya.
6: Apa nanglah diceng-dicengnya biar ngati ya, Kang Wang, bergerak.
5: Iya, Kang. Itulah Bu, saking sayangnya dengan binatang.
6: Iya, teman-teman Ibu suut mangkedes sama tuh kadang bersihin kandangnya tuh kan ada murai itu kan jangkrik. Kalau jalak lain batisnya deh.
5: Sing
6: bani mang batisnya nyenan suka ya mati nyenan gede se.
5: Menek batisnya.
6: Oh, batisnya lem cilalong Bu deh. Awai Bu sing nyamban makan deh. Paket pasang Bu deh sekenil.
5: Tapi nyak boleh.
6: Eng.
5: Sing nyak boleh aduh.
6: Oh, cek langsung yang lain. Marau bubuk 3 bulan tapi munyin de beli yo gitu deman nih Bu. Kan kada nunduk nih tumen. Ulun 20 tahun Ibu ngurusin kedis deh. Tumen Ibu nawang leben kedis cepok nih kan.
5: Kok bisa Ibu? Apa mau buka kandang nih?
6: Jak proyek nih mulas pasang Bu deh. Man Ibu stres mulas pasang deh.
5: Oke, dan Ibu punya asam lambung.
6: Iya,
5: oh, kita wajak
6: ulas pasangnya deh.
5: Oh,
6: nah, begitu langit. Ini santar ajang nih. Kita cara Ibu ngolah ajang-ajangan. Memang harus kita jaga kebersihan. Nah, sama dengan perut Ibu juga agak kena desensitif deh. Misalnya Ibu beli plecingnya deh ya. Mungkin kurang bersih dagangannya tuh. Besoknya mulas pasangnya perutnya Ibu.
5: Oh, langsung gini ya.
6: Ya, makanya Ibu sensitif sekali perutnya. Minum gak berani sembarangan. Cuma satu merek aja airnya deh. Gak berani bermacam-macam merek minum air deh.
5: Oh, nge.
6: Nah, kenten Ibu kan kita yang tahu diri kita sendiri kan.
5: Iya, benar.
6: Nah, kita harus bisa menjaga nih ke meniko kan ya deh.
5: Iya, kalau dulu kan gak ada kulkas nih ke Bu. Gimana cara Ibu nyimpan gini bahan makanan?
6: Sebenarnya deh ya, kalau kita sempat lebih bagus kita beli sekarang langsung olah sekarang deh ya.
5: Oke.
6: Ada ibu-ibu lihat belanja untuk sayur satu minggu, itu sebenarnya tidak baik. Walaupun taruh di kulkas itu kurang baik anunya kesehatannya. Kenapa? Itu kedinginnya itu kan dibuat-buat. Bukan alami.
5: Bukan alami.
6: Coba kita kalau beli sekarang langsung olah, beli sekarang langsung olah itu lebih sehat ya.
5: Karena masih segar Bu ya.
6: Ya, masih segar gitu. Kalau taruh di kulkas apalagi sampai bertiga hari, empat hari itu Bu sudah enggak enak itu diolah.
5: Apalagi sampai tumbuh akar.
6: Oh, itu benar tuh deh. Makanya Ibu Mahindira bilang tadi kan bapaknya yang masak, Ibu juga sama dulu.
5: Oke,
6: cuci bapak setrika, bapak apalagi nu setrika pakai arang tuh deh ya. Bapak tuh memang pinter setrika dia. Ibu enggak pernah.
5: Okay.
6: Ibu cuma ngurus anak-anak aja sama kerja yang lain, masak misalnya, nyapu tuh aja yang ringan-ringan Ibu, yang berat-berat Bapak ambil gitu.
5: Okay.
6: Itulah suami siaga gitu.
5: Yeah.
6: Tapi sayang sama kayak Mbak Indira, kita juga ditinggal, itu kan hukum alam dia. Ada perpisahan, ada pertemuan,
5: ada perpisahan,
6: ada perpisahan gitu. Jadi kita syukuri aja kita masih bisa bersandaguro di udara, di lewat perumpat RRI Denpasar. Banyak punya teman. Niko ngen kesugihan mungkin deh. Begitu deh, Mang Pandu, ngen Mang. Sinten menek Mang Pandu ne, sehat-sehat Mang. Jurus jantah niki nggih, Bu Jerman tiange. Taler Gusti Putung Ora Widyo, Jero Chandra, Jero Made Sutirta niki rahajeng. Ayo mani wangi biye nek nyenyene nok. Semua deh.
5: Nggih, Bu.
6: Kanjeng Margi yang Swadharma le jebos waspada budar ring margi mana selamat ring jero nggih.
5: Nggih.
6: Semua deh. Kelah katur Ibu pamit. Om Santi Santi Santi Om.
5: Nggih, Om Santi Santi Santi Om. Ini itu dia tadi Bu Pera. Nggih, semua Bu Pera sampun nyarangin di duta. Nah, kalian lain nonton terasa niki galah duta sampun kepepet niki nggih, sampun kejepit pintu niki nggih. Ada duta cukupkan niki sampai di sini. Sake maon sampunan mriki-mriki duaning de duta pacang wali nyarangan kadon rai ring acara satu Bali anak nggih ngawit jam sia kantos jam 10 nggih kan rai tetap satu hari 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

Kakaran Rai Ketua PHRI Bali Cokorda Arte Ardana Sukawati mengakui tembusnya nilai tukar rupiah, nilai tukar dolar maksud duta dolar Amerika ke level Rp18.000 meskipun menguntungkan daya beli Wisman namun memperberat biaya operasional industri pariwisata di Pulau Dewata. Diakui meskipun menguntungkan Wisman karena daya belinya mereka di Bali menjadi lebih tinggi, namun keuntungan tersebut tetap dibayangi oleh potensi kenaikan biaya tiket pesawat dan akomodasi perjalanan. Menurut Cokorda Arte Ardana Sukawati, jika Wisman diuntungkan, kondisi sebaliknya justru dirasakan oleh para pelaku usaha hotel dan restoran di Bali karena ketergantungan pada bahan baku impor yang masih tinggi dengan pembayaran dalam bentuk US dollar. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hantun miar seyang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingi punike acara taman penasar yang kalah kadi mantun bentan sawidra menike sami bentan naoman jero
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: swastiastu. Inggih kang rayi kantun sarangin di Duta Ring 24 RI Denpasar Suara Budaya Bali. Kang rayi ring galah jam sia kantos jam 10 wita. Semangat mangkin ngiring sarangin di Duta niki bergabung ring acara Rahajang Bali satu Bali anak nggih. Kesarangan niki pekak Duta Dut, indik bantang satuannya mangkin inggih punika sama manusia. Nggih, ditiang sapa dumun pekak tutut sana sampun siaga ring studio Pro 4 niki. Nggih, Om Swastiastu pekak.
1: Nggih, Om Swastiastu neng.
0: Pun api gatra niki.
1: Baca-baca neng.
0: Inggih. Nggih pekak sampun sadia niki untuk Masatwa niki.
1: Inggih.
0: Inggih pekak sana makin durusan kawitin satwa Bali anak makin akan raih ngiring pirangan piak sayang sarang-sarang.

Samonusa kato autoran. Om Swastiastu. Kadia sapunika angin ditiangun tap. Kadia sapunika majang ring pamiarsa sinarang sami utamanya ne majang ring idadane ipun watasane mau sang satya majang ring program budaya wanda dikiring ereri ring den pasar dan kadia sapunika mugi-mugi sidang lantur ajak kewenten ring program empat wanda program budaya ilingan iraga ne kasub kusumbung rauh ke manca negara. Napi sanema kehawinan. Kasub kesumbung. Nenten jewenten tios. Agama, adat, lan budaya. Seni budaya ni puni kenaler. Sangkane ngiriki pikangkan para gayang guru wisese. Erik iring jagat Bali pulina. Sane dados manggalo. Rikalah kadi mangkin. Sane sampun manggah praga yang gubernur yenunengan ditiang na praga yang wangsa gubernur ampura diastun wenten sane salit arsa dan kerafi ngeh kadia sapun ika wenten sampun pikang kampi dadat ngelantur nalar sekadi pemargin lulur idumun sedere ngewenten pesta seni ngeh sampun ke kayunan kepungkuran dua neng zaman sana makanya neyang punika pacang metiosan dari suwagina sudarmo sana pacang panggih kewoh po kewoh yang rengap jagat kadim angkin puniki sampun kesengguhan kali yuga kadim lingsir-lingsir mawasan Kali yuga ni kan bertimpa raris mesuitra sarang kali sengara. Yakti. Nge muncin je tegah kaitan-kaitan pasti masih bakal tun. Napi je kat gai malu. Sekonden ada ni nyai hang dewa ratu berkasub kesumbungan. Sida wantuk ngariangan napi je luwiri punika. Sampun genten-wenten watasane nyai hang malih. Nggih, sampun sekebedik-sekebedik ngerer-dari lantos maguyang sampun si beten kudang tingkat makin megebur jag dadi dasar malih tuh. Nggih. Kadhe sampun iku pawuh Sumatera niki nak sampun fakta nggih. Sami sampun pada ngewekanen ngenaning napi sane ke petampiang majang ring pada lulur rago sane nampo mangkin sampun pucah ne sampun nengsap ne sampun layang puniki pesuwecan para lurane nampo dumun nampo majang ring parago yang lulur sane sayu wakti sido sidi kewentanane punika nggih sane dumun-dumun yakin sampun manggah sampun duduk yuso mojantan sampun kelengening ang kayun ngulati sane kabos kepatutan kejujuran keutamaning sida mbas kemercapada nyerwadi kemercapada mebekal antuk karma wosana karma wosana nggih kapi utang aneduk kantun urip nika nika kabos karma wasana tu mangkin sampun tan kadi-kadi inggih pawawah titiang Sumatera kadi sapunika majeng ring jiron titiang jaran wajah sinarang kalih tapi sampun siaga mojahit tang sampun kelnyangger rerayanan nalar kak noja kenta nalar jeron titiang ring jero kuto jero candro nge sampun metaki-taki nalar ring jero kuto pacang mapari dadap kawentan karya ring nge ulu watu dan kadisa pun kepe nah sampun jero candro suksemeng nge sampun metaki-taki nge
Dua neng pacang ngewangun karier kering ulu watu. Nge kenten aler. Nge udah yuda. Oh subuh siaga aja nih. Mojo jaya ten sing sur-sur suan neng dadi serati juma. Serati Banten. Nge sarang peka nge. Nge kenten aler sane tiosan. Sane ngagama-agama Hinduan tah jeron titiang ring guling ang sanur jero madi jero cenaga naler ring gang sebelas ring Banjar Buruan nggih kenten ale kak dieu ring Banjar Singgi nggih peh dewa ratu mau sang sampun satya miarsa yang tutur satu sake wonten ledang aksama yang yen manah-manah titiang pengelingsir satmako dadosna alit mungkin nggih mungkin cucu-cucu terungu sampun nampun wentan ane nutur yang satu maroton kan sebuah lima ane moga gisiangan tapi gisiangan HP itu aluh nak ngempu pidane kak nuduh idah-idah yang dia macara gandeng ilah-ilah bah aja melalui ya pengnya ya mendap jani sud panjus lagi kan di panjus nabak ngueng-ngueng gitu malu sebang dahar majajak siap. Ada sengar hari ngeling cara pidanan rari itu nu alit tu sampkan tipis sagoin lo ang kemuliaan, kemudian kan dilengat gitu makelu seng mendap-mendap gitu sebab penyapun kopi sago mungkin dan peh dewa ratu. Nah sekali tiang pekak tutut tiang kan orang belok ke kan cucu eh kakek bodoh sekali ah itu sebuah cucu jani jag dua geng ya moga gisiangan kenten kenten angin di tiang pembawa Sumatera tapi naki fakta kenyataan nge nge muali malih di tiang pacang nutur sekali sani sampun litang sama nusa punika nggih wenten punika manggah wanta rikir dharma tatwa ne punika saneka karyan manusia manusia sama nusa kan dan sama patuh nggih je nggih matur sesama niang nggih yang bagus nggih nggih ring ring kuto kenen nggih nggih matur sesama niki di tiang jagi ngelanturan tutur sane sampun lintang di tiang tuturang punika sane ka bos sama nusa sama punika pada sama punika pada iriki rada swenten nista madya utama ring sejerone ngamargang suwagina suwadharma wanta dikiring jagat Bali pulina mabukti rada setengah raya sane jagi rauh puniki mejantan pacang nyangger rayanan galung sane sampun nampak punik nah yen sampun sekali mangken ap jagate kewah kewah nalering desa-desa pekaraman gelar larang reng babanya harap suko dukanen nah sekali reng wawin tanganen sane madrebe wawidang reng desa pekaraman sane dumun ngih nganggah hang sayu wakti doanen kesengguh nggih desa pariwisata nggih mangke nak mekisit-kisit sampun desa pariwisata eh kadia sedipun ke nyata punika nggih genah meter tandur sampun dan wenten sampun ke kontrak kang tanah pertanian sami nggih disaget macet pariwisata dot kan memulo biu kan bekewah nika dek ten nyedang ngelit dan kadiasa punika ya nuneng yang titeng sake wanten dua neng raga diki si dembas kemerja pada nge manusia pada pada nika pada sama nika pada pada sama nusa patah pacang ngemarga yang sanika bos punika nge sehana neng manusia napi ke punika ipun kalintang nista lacur. Kenten alaripun batas preside nyanggere kauripan utawi ipun kalintang pradnyan wibuhing arte brano kadiasa punika. Nggih, wenten sane nista anggena jangkep kel anggen nyanggere kauripan dipun sida.
Ri kalau ne pacang wentan ang yad nyetan tati saiwartian ne nisto pacang sidon ulad sekadi madgin ne ring sane ring madil kang yangan margi ang nisto ne ring sejero ne maturan cana ngesebesari sido antuk apa jatian ne punika apa jatian ne punika antasane kapos kesujatan ne ragun yakti-yakti dengan ikhlas tulus ikhlas bakti ini kayun ne punika wantasane sidi keluentan bawa sudah sidi-sida nggih wit nika raris kejantan pari sudah pun ngawit mangkin manah cike pari sudah iri sampun kadisa punika raris naler wacana bebawa sane sampun metaki-taki mangre nenten krode ni memurti dekala nyangre raya negalung sana jagi rau metaki-taki sampun ngawit mangkin nge waspada ring sejaron mababawasan nge yen kanton sana nyepal gedak basang nge krode berangti ken sida je nge ini kalah puni kengiring sepatutnya ne doke karya nyepi punika sampun ngawit nyomio kewentan neng isadripu sane wentan rengangge suang-suang nge jele melah sangkana kesengguh jelema wit menjelema je jakmo tan sido antuk masah sang sapo sire je nge senyian je nike tan nyedang napi malih pacang asoran ipun isadripu. Dua neng para lulur para yang dangyang rin dan sampun. Rauh kau mangkin diragonin ini sekepetampiang sana mautamu. Dukide empuk kuturan nyikyang. Nyikyang. Semua. Nge, menggala-menggala sana siupunika. Semua sangkane genah erika mewasta samuan tiga semua samuang punika leswang kayune nge sapun api antuk pengten kantun saling inggil ngarago erika kopi kayun adok ide yang pukuturan dadoseng sikiang raris pikayun nika nika ampun sama patuh raris ni nggih pada ngemargi yang suwagina suang-suang patuh sane manggala ni punika rikala punika yang api wastane punika sane sia punika nggih akeh punika ke bos ke dado sang tiga raris duku punika nggih sia bagi telu boleh pada metlu ne punika asiki punika sinarang sami pada nyungkeman sane ka bos ngadegan peragayang kayangan janggat nggih yen sekala miset tampen titiang penampen titiang kayangan jagat sampun sinarang sami dumunen dereng jantan pacang sida ngungsi ke besake ke dalam puritan persida. Napi maka hawe nang kadesa punika pemargi ampun. Ten wenten sekadi mangkin wenten mobil aduh macam-macam makin wenten. Dumun-dumun wenten nona bebek cara bebek saja. Nggih ta kenten dumun nggih mangkin jeg manut sekadi ap jagat kadi mangkin. Nggih. Wenten anak break gudik makin dan wenten yen pidan saja berak tulangin kena yen jani tuh gelembung megelembung gitu nanya tua jek itu nyak penekan nek punika sane kewe ngeriki kejagat Bali jek wenten boyo tiang promosi nenten ampuro geden-geden jit montor jek gadung jek jit manusia dewa ratu tuh di tiang semua yang tiang jalan-jalan karena non kak tuh
nepuk kau boleh tu di duri kak ngoyong nutuk lan peh gagenyo lan jit eh ye majah mal ratakang peh aban-aban ya nyak saja ampura pun iki ane madan hand mek gitu mek mek de waratu ye ke kitu aban-aban jani tu nah dini ane satuan kengken raos nak ling baos nak lingsir perubahan itu ane langgeng nge membukti sampun mangkin kadia sapunika naler ngiring sinarang sami sekadinista madia utama ne punika pengten sangkanan niki sepatutnya raga ni dan kadi-kadi girang ngerikalane nyangro punika saking ngawit ngantos pumput saking penyajian nge nggih penyajian penampahan nggih punika galungan sampun nyantos bungkur kanthi kuningan punika wah kadhe sapunika kowe sapa margi kan para lur-lur potu inget yakti-yakti punika nama wali malih di tiang undingan sekredado santiga punika nggih pangrenung ka ide satmakeng aryan sesuluh majengering jana ne sejagat saneng agama agama Hindu suluh ngiraga ne sampun nekat ngortang tiang ngalah sangah gede berat pesan sampun nang ka desa punika diastun ageng sangah ten wenten ten rasa berat niki sampun wenkan ugar-ugar yang sejarah agama Hindu nista madya utama sane paling utama napi kayun ni yaktining susrusa lastarya ring sejarah nang margi yang yadnya ajak kuda menyamung ngempo nang sangah ni gede adung ditu ide yang pukutu rengweh sesuluh ada lantas pelinggih ane madan pelinggih manjangan sakeluang ditu lantas rasa eke waro luang yen suba matunggil ngeraga jak kuda menyamo di pawongko ngeraga ngempon sangga gede yen suba dasarin mulut ditu sesuluh ane madan ada tri kayu ke sini yang itu dia tu di pengulu yang ngai pelinggih manjang suang memanjang wunagi ni ngai sake lelimo dadua ane mepotong ane di tengah-tengah tu tu potongan itu jangan ya ke muka di malu jang mejajah jak sake besik tu ane katut tekan tengah manjang ane potong ane ditu ya ditu nah sebuah sendi itu telu diduri ya terus maka sebuah ngantak ke sendi menek ke lambang gitu tu sesuluh kira goreng pengulu urun di tiang uneng ayang kadia sapuni ke pekat tutut mejantan ke wentan indumun sederenge kasur bali ni antuk majapahite wanta hirika ring sangkane kesengguhna wenten ke datuane sane ka bos bade ulu boyo beda ulu boyo kepala ne makapa binatang nenten ka desa punika bade punika gena ulu punika pemimpin yakti ya bade kasar yen dirago ne orang badan rago ge badan ni rago masih bade wadah hirago sira mau bade sik pasikian raga ne nenten jawenten dios ido paraga yang sang yang manu jiwatmu yang maha suci ido jenak sing poko deng raga ne ngeyen wadah badan raga memang kotor letah gitu ido masih keliput ban keletahan uli wadah ne makado bade ne ngeranang nah, lempas ken daging aja gamu itu ah ngulah laku bo mepari laksana. Cangkane di subuh mati das di tu bakat bekalan karma wo sano. Yen jani ni mulo nyandang yakti-yakti waspada eling punika ten wenten jano ni sejebak jagat Bali dumununeng yang titian. Pacang sida yakti moksah sekadid. Bawa selingsir di dumun
moksa nenten pacang nyerwadi wali ke mercepade iling sadaman megagitan megagendeng suluh ngerike ring pupuh nggih ring geguritan hitam tam punika meslah deka nggih titiang jadmo suni antara lacur titiang manu madi melarapan suka legawo catur bekal nika pasti suka duka lara pati nika wantah titiang tikul hidup itu hasriakan nyungsung ide sang yang urip disubahnya gitu nah tutuk tuwo oh, pemuputnya pacang peja atur di tamtana ada masih gendengnya apa keltageh jening kadiasa pun daging kelas ane tunas titiang oh tu daging kelas itu peraga teng malu apa jo kopi sukan raga niki medasar bandarmo ngemargi yang suwagina suwadarmo ne pang saja medasar jujur nekeng tuas guno kayo mulian mulian peluh pedidi jak saja-saja langgeng pikulih diastun nista diastun madia. Beh saja kasub kesumbung beh dewa ratu ngelangit kesugian ya. Yang suba medasar ya ni. Cara jani ketsatuang. Nak suba alpaka guru. Tulah hidup alpaka guru saja jani. Pemimpin ini paling dimuncuk ke beseng suhu daeng. Memang ujar alo. Bijo jadi pidana jenak sing nembang tulis tadi yang ya kelian dewa ratu sungkem kramo pidan keladane kesungguh pengulu pengulu tu pemimpin kemudian kesungguh pengulu di tu mesuluh di belah batu ada di pura pusah ada di tu pelingih pengulu boyo ulun nida kebuiwa tika sesuluh nyata ulu ni kelinggih di kering pura pusah. Wenten raris selah ngeraga ni ring rambut ni punika. Ring rambut ni dika wenten rambut ni lingkar-lingkar. Di muncuk raris meperucut punika. Nika raris angin tertulah deng wantah iraga ni mahagama siwa kelawan Buddha. Tu ilingan puniki. Irika masa suluh ring manjang seluang, suluh raga sat mata pelinggih pengulu. Dan dah doslenan dengan tenggak manjangan. Selehang tenggak manjangan punika, ipun ngelah tanduk rengah. Cerenggih tanduk ni punika tertelu. Telu yang telu, kiwa tengan, dadi ya nenem. Sang sapo sira je ye deng hab jagat kadi mangkin purun titiang mapungu omoncen ye nyen je ye ten sida pacang nyomiang tapi masih kal ngalah kal ngilang isadripu ten sida duan sampun majantan mareman jadmo mebekal antuk je jakmo jeli kemala ketut antuk majang ni sane ke bawah sepuni ke pada patuh sane sampun munggah reng agama sane kabaos catur sana nggih uli mare pertemuan sang yang sumara jaya samara ratih pada ngemedalan kamu bang kelawan kamu petak megenah reng para gayang ibu menunggil dari sedika dado sasiki merah jak putih kamu bang kelawan kamu kepetak mendados bobot mendados bibit ulian bibit bobot dados saris sang istri bobot abot daris punika. Nah, irike daris makin malih meseslah bobot ragesian dumun-dumun ampura duk titiang mareng anten subuh lantas dadi kita nyenka eh. Wah, jagonrong bok kae gantuh. Sudah subuh ngelah belingan. Oh gitu. Jersufi dan meciri. Dan jani kewah. Ngalih ceciri itu. Kalau ngebuh-buh sengidang. Ya kelihatan ngebuh. Lengur. Lengur jani kudia ngebuh-buh. Yang pidan saja ceciri itu nak ngelah belingan. Kita masih diastun ane wani mau bok lantang ceciri.
pengseng ada nak ngoda win. Suire subuh ya ngelah kuranan tu cuciran nebok lelantang. Ya subuh ngelah belengan. Pengseng bajang-bajang bin ngoda nak begitu. Tu sesuluh mau tamu tu pidan ane potampi angkan para lingsir-lingsir eh. Kita masih pursa lan perdana lanang kelawan istri yen pidan-pidanan sing nen ada cara jani sepeda mesin, sepeda motor onda konden mada ada sepeda dayung yen awani kal ngandeng somah nyen nyak elu sing taen ada nak lu nyelangkang pasti mekilit bebatis ni dipat barang itu negak. Yen jani len tu puh dewara tu suwe deh nganggur mesin nonyang sida bakal luas joh-joh subonya masih ken jaman ni nutuk yen nu megandeng ke kitu lantis batis bekilit ilo-ilo tak apa ben nganggur sepeda motor makin lekangkang subonya onyang ningkang. Yen pida nang sing den ado anak ngeraoseng mo engken nyumun-nyumun nang ado konden madan cawat kak pidan ketu oh meklano melayu gen adane sing kan mekaput ron ado mo cawat oh sul ketu sebo ngai madan ane madan kato ketu oh pong metegal pong anggon ngap anu tu mungkus tu pong sing ya gelayut-gelayut. Tu marau nganggon kelana Melayu. Oh jani gitu sebuah jani dewa ratu. Zaman kak tu ngelah ni madan panak nak ngalih we-we angkaman. Sing cara jani ni bo ada ni apa ada malu gerita malu ngai gerita ketu maswang tu kalau nganggon ngetiang piana eh. Yen jani subuh, pih dewa rati pempes. Pih jaga membungkus, nsak. Jaga bacin ni di tu. Oh. Ada lung ni, ada masih jelek ni. Di sing bengelah tongos tebo nu tegalan, ngelah wadah pempes. Pih dewa ratu pada pesu di jumah matenan, ngadak bon bacin. Aduh pempes tu berdewa ratu, oh. Muncin tu ruo binedo sengitang pasang tu. Jeli kelawan menek. Akasa kelawan putiwi ingetan tu. Tatur sanak bin lantur reka. Yen pidana kanti mebalik nak ngelah panak akutus. Jani medik-medik kan. Hilang sebane madan wayan made nyoman kelut ketut kaja kelut kangin kau wayan balik made balik. Nyoman balik, ketut balik, sengado boko ketu. Malah panak besik kan kang wang. Malah panak duo kanggo bermuntu ketu jani. Ni sebuah ni kesengguh perubahan ni langgeng. Ten sida saja anak ekel. Ngai piana pengelahan ni panak papat. Suireh urip pijangan ni secara jani. Karawaseng gumi ni sebuah entel. Entel saja. Bukti ni cian. Entel gumi ni saja entel. Entel saja. Jani membukti sebuah entel. Pidan yang sebuah raya ni uli jani sebuah ada ting. Cuma kalau ngai penyor. Sebuah bawa masalah di jauh kan ngalih busung. Ngalih butuh penyor ngai. Oh ngalih don kayu. Kekitu pidan sebuah siaga. Ngai kelakar tak boleh jasa keluwir kitu pidan. Yang tu satuang jadi tekan cucu ni balik ni janan. Jaman ni lain jani. Bobo terjawab langgeng. Perubahan itu sebuah langgeng. Nah kitu yang maka sejaktiannya ni. Ingin mawali malih titi yang ring sejeron senarang sami. Di sejeron ni pacang nyanggera. Ngiri sejeron ni pacang melaksana. Mangdani saya akti tuhu kebawas becik punika. Ninut teken tata kramu malih. Setata ninutin ugar-ugar. Ah, mungkin malih ugar-ugar. Yen ring sejeron ngeraga ring paumahan. Wenten alar ugar-ugar. Surah mungkin sampun majandan. Nah dumunnya yang paling kelih ya pinaka pengulun di paumahan. Yen jani sampun. Mocina kepala rumah tangga. Tenten nge.
Nika jak kuda menyamu. Nika mang den saya wakti adung. Sangkan melaju dadah bane dadu patut apik kino. Ni sekala lan ni sekala adung pang anut say. Kayu ni patut galih naji popin nahi patut. Selaheng sejeroneng agama susila wangin asanin. Sida pangguh nge suka. Nah, dika suka sekala kelawan ni sekala. Oh, kadiasa pun dika. Mang den sida saya wakti. Sane undang ring sida nama dharma gitu. Mewiramu. Iling pun dika masa selam, masa suluh pangjakti pun dika sane kesurat. Ring lontar. Ring cakepan. Mang de jakti-jakti dados sesuluh. Sangkana wenten seke santi. Santi punika damai. Musikian musandi. Mendado santi. Mebesikan sandi kalau. Madung lagu perusahaan perdana pada nyala nang suagina. Nge, dia setun seke santi. Ampun, yang dijang ayah. Nyana ampun bo kesengguh wangsa. Wangsa santi. Kalau gitu, bon rimu wang toh, wang sewa. Ngurwang. Oh, suka santi nekang pipis masih. Nah, sangkaneng de malu, sangkaneng de bes. Yang cara nak nyatuang, de bes keliwat penatik sampunan. Bang yang sane senang berpolitik kemauan. Harus banyak taktik. Yang berpolitik, kan-kan-kan. Harus mang dene medrebe taktik uli kengken ban pengidang ya yen ada musuh kengken pengleketik sai sebuah leketik mare ya gitik gitik mare ya cetik cetik itu apa ni meranen wangso iya modis tu bo filen-filen cetik kecen mire bane meranen ane paling gede ya bo. Aduh, pengde kadia sampuni kengiring mausaha. Di sejeruan pacang ngerang-ngerang-ngerang sana jagi rau. Dasaran tuk dharma. Kayun las carya. Diastun tansida iraga ni aneh peraga yang kawuri pengmadya. Utawi nista. Aneh paling sidi. Nenten jewenten tios. Las cario ring sejeron yang pikayun, nih. Naler sampun mereka meriki raris ide-ide kelakon mayarnya, bang aja raga kan pisagonya ya, sengi raga dah dia mayarnya. Ane maki diang tu, man pebalik ane imbalan ne. Ane maki diang, oh ingat tentu pengsing merta metemahan wisio. Oh gitunya. Dengan yang pengsing merta metemahan wisyo. Iling yang punika. Nah mungkin napi asing-asing pikayun yang sampun medrebi punika. Jinah. Napi rarah sampun wenten. Sane dibi titiang hisang-hisang. Keliling-keliling nalar. Wih. Pajang sampun wenten lelontekan. Tiing mekacakan sampun. Ting lakar penyor. Zaman kak pidan ngideh. Ting ke pisaga ni ngubuh ngelah abian. Oh, mara nyepak ting. Misi ngeliklis yang malu. Sebab itu ben motong regaji. Ngalih milin ani lag ting ani lung. Oh, gitu. Memilih tu gitu. Yan jani peh dewa ratu subau. Lag-lag ting sebajak sajau. Jekah dewa ratu. Nah jani subuh. Subuh macam cirian subuh. Yang subuh ngalah pipis. Telung atus tali. Kuda. Jek subuh je. Jek tenang subuh hidup. Jek singkanti matatu. Beli mau kenengat. Sengada kok itu jani. Jek subuh dapat renuh pulas. Raga yang jejau. Raga ngodal penyor. Jek dapat subuh dilebuh. Mau jujuk. Gitu nyan jani aduh bengong kak ne aksamang nyan ida dani sinarang sami napi sane uneang titeang sekadi sane sampun
Nah wenten nah pibinanen pun kecatur wongso manusia pada sama manusia. Nah niki patah punika. Catur wongso catur papat meruang ada di besik. Pada nyalanan sesana sampun bengenah punika meruang se tanggal 1 uang. Oh ilinga punika. Nggih, maklis iki puniki dumun takon tiang wa takon uli jawit. Keadaan yang ada mana anak yang mau sang menyamu berayu. Masih anu gelur-gelur ngorang gitu. Takon tiang sing nyanyi wang wit nyamu berayu uli jawit. Nah, lidi jo sing bepasti nawang pidaneng berateng yo beraya beraten yo nyen beraten pisago we kan berat ya bareng pisago ne sangkane pisago ne bareng aja beraten asing maduwe karya napi jereng sanga pisago beteko kajo kelon kangin kau metakon tur maning metanjo oh kitu nyen aluh lingsir-lingsir pidan pes ye sing isian sake waleng lah ya rubo ane cager ne sude kal ngodalan paden ne subo kuning jagung ne sebelung ubon-ubon ne subo ubuan uban ne bengelah godel tu pipis celeng sung ubo celeng di tu pipis kitu pidan uli ditulan ras beraten yo pisago ne beraten yo uli ditulan ras menyamo berat yo mo berayo beraten yo beh bareng subo makecos kajo kelod kangin kau ada neng liklis sengting ada ngai tating tataring angon saken tataring ada ngulat kelangsah kelangon rab tu subo landas tajak sang yang suryo ubo bong ngecek ke pohon pohon tu nawang dapur ya nak bawa salo sepo haragan cos buat itu kemudian madan po haragan yang ke pohon pida nak di pohon dogen sing ada ruangan kamar makan cara jani ada banyu ada gebah yang itu ada mesilo ada nyongkok di balik pohon ya. Sur kita wang ini kesengepo waragan. Hai kita bermisi subuh sun warag pewaragan. Meruang ada di besik beratang dia dat ngajak nyemak gaya niraga uli di tu menyamu bareyo menyauman bareng bareng mesilo. Ada balai dajo ada gak mesilo ada balai lot balai dauh peh majah ado bonu berkomentar yang cara jane ngaraos pe jeung jahan sanlawanan ni pe kitu anu subusun subo mo nyamo nyao memare nah sebab itu lantas bin man kopi bin po sun medar man kopi sun man kopi bin ngelanturan gaya apa neka garap ditu nyanane man ding mulih ni subo bakal pada kecas-kecos kitu mulih man nasi jinggu cara jani man bungkus itu kitu pidan ampuro puniki para penglingsir sampun pada ngewikaneng ring pemargi para lulur idumun kadiasa punika paras-paros sarpenaya selunglung sebayan take nggih yakti irika rare sude sidi sida karya nggih sangkan tetlu masih punika kebawa sude sidi sidi yang sempun parisuda mejantan api rawasan ampun sumanggem ika saneka bos sida rade sida ngemargi yang karya sang sapo sira sane maka hawinan sida karya wai. Nah niki malih pidan dingah tiang nyah-nyah masih tiang ke kalau melajah nopeng wali misi sida karya tiang nyatan jauh manusia sakti nyalaneng punika manut sekadai bawa siwa kelawan budo dan karawana pemergan karya. Nah sinarangan punika memargi boyo topeng sida karya sanema kehawinan sida yakti karya. Boyo ida peraga yang sulingi sanema kehawinan sida karya.
Sane ngawe na sida karya ne sanga duwe karya yang sampun mendasar antuk ikhlas tulus ikhlas pekedek pekenyung tenwentan petungkas malih disampun puput pemargiatnya punika sane kawos karya sida yakti wentan dari sakti perubahan-perubahan punika ereng wewengkon keluarga ne ulisud mayarnya apa negara yang saja mulus tekan rejeki ya gitu apa beningat bakti ni majang ngering ide beraga yang betara Sri punika ilingan Sri sedano jen maluan sedano kan Sri bincara siap jen maluan taluh ya siap siap ya ni maluan mara ada taluh jen berada Sri jap terus sana maluan berada Sri segitu marah ada sedana ada padi itu sebuah ada padi man sedana bin beliang bibit padi itu nih ngeh kadiasa punika titiang wantah mepokiling waktu ingat mang denih kalane pacang samu nusa nista madia utama punika ngiring nika utama yang nge nalar sane mengebak kang sane ke bos sida ngemargi yang sane utama nge mang dene ikhlas nareng ring sesama niraga nurip sesama sesama niraga hidup mau penyuh mal nalar masih ikhlas tentan nge nge ni ke pelingan sidarang sami pengyakti-yakti sane ke bos luwe pemargin yadnya ni yakti-yakti sudah sidi-sida karya punika mudasar antuk las carya dengan sejeroning kayun maka sami mugi-mugi sida antar dengan sejeroning pacang yang ngerirain sana jagi rauh duane keliput antuk ibuto dunggul yang sana pacang ngode kalau amang kurat ke desa punika utamanya ring keluarga dumun nggih nggih kadhe sapunika mewali malih titiang mawasang nang samo nusa punika kadhe sapunika catur wangsa nalar patah manusa pada punika patah samo nusa pada nunu nyalaneng punika kauripane suang-suang suwagina suwadarmo pada nyalaneng suwagina suwadarmo enten ados jak melengok kan jangan orang timpal beh liuyo sugih raga senyap barang ke kita. Patut di raga nulat, masa suluh raga ditu. Apa yang ranang yaluh yang alih pipis. Kengken ya carahan ya tu. Don, ngutang nak korupsi yang ngoyong tu aeng bo. Tunggu diulas tu jani bani kak ngomong gitu. Oh, dini tain ada dengah nak bali ngelapis triunan. Ajin ngelah 1 juta kan mama kesiap gitu rasang liu jani sebuah ajin PC 1 juta kede pentastit pidana mau belanja di Bengol Mangsen di suku gitu kak rasang di ringgit gitu beli nasi di ringgit mo gitu dan mau beli sabio ya apa bahasa-bahasa di suku ketip zaman tu bo pis perak ni maluan-maluan lah pis bolong manggon gitu ingih kadia sapunika pewawah Sumatera lagi wantan aksama yang kadia sapunika dua nuwentan sani metakan mewali malih titian ngelantur malih kidik puniki sani kabos punika samu nusa punika ulang ring sejaron pacang margi yang karya ni pastika punika yang rerain sana jaga rauh nista madia utama ingih kadia sapunika titiang sida mapungu atur majang ring pamiar sesenarang sami kewentan rantah dikiring programa budaya RRI ring Denpasar ngeh malih titiang mutu inget yang wentan galah yakti sapun api antuk mangdane sida ngueh nalar tutur satu cucu-cucu kompiang napi sakewantan sulit yakti tiang sebuah perajang yang pekak pepitu ngelah cucu sing lain sing tagi na satwa di kak fisik ke beliang pulsa kita ingih kadisapun di kepala Sumatera malipisan
matur semua majang ngering pamiar sesenarang sami para lingsir titiang mogi rahajang rahayu reng sejaron pacangnya ngererai nenggalung sana jagi rau kentarnaler banget ngelungsur agung erno pangampuro aksama yang sekadit yang pekat tutut ngelanturan ngeh pengideh pinunas pinaka manggala neri kiring RRI ring Denpasar mang de presida ngelantur nyarengan titiang niki sane makahawinan titiang newe ngemanahan tambo dan wentan anak ngadol nggih kantun tiang rauh kemangkin kantun titiang nggih ring deje tanah enyaan ditu langit te junjung. Ingat buat yang ulian dikit yang sedang nguripan keluarga antit yang ring RRI Denpasar ring keluarga kesenian Bali kadesa punika ingih pina kausana ngatur puput yang untuk uncaran Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Sejumlah perusahaan Amerika Serikat berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan ekonomi Bali. Salah satunya melalui rencana penambahan hotel, seperti diakui perwakilan Marriott International, Saraswati Subhaja. Dijelaskan selain menambah hotel yang saat ini ada 27 di Bali, Marriott International juga terus menggunakan berbagai produk lokal Bali untuk mendukung kebutuhan operasional hotel dengan nilai mencapai sekitar 14 miliar rupiah dan diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah hotel Marriott di Bali. Sementara itu, perusahaan Amerika Serikat lainnya seperti PepsiCo, Herbalife, dan Corteva Agriscience juga berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan ekonomi Bali melalui program lingkungan, kesehatan, dan juga pertanian. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

swastiastu, om gunamastu, namo siddham. Rahajeng kerakalan rai, semantan titian sarang sami, sanewangian titian, kacinak malih puni kiring ambare, ring rahina, riditi bangke, tanggal pitu Juni, war sekali tali nam likur. Sarang titian gonge Cynthia, ring FM 106,4 MHz, lana AM 1206 kHz, ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun napi gatre, semantan titian sarang sami, mogi stata kena rahayu, niking eh, nantang kekirangan punapapunapi, talar seluir soderma, swagini rakalan rai ring rahino mangkem ke margi yang mogi margi antar tur labda karya saninya ring rakalan rai mangkin wenten gongge Cynthia ngawit ring kelajam dasa kantos jam 3 sanja mali jebos ring waktu Indonesia Tengah ya gongge Cynthia gatrenya nih stata kena niki rakalan rai napi mali ring rahino ridite mangkin samian prai nah libur kantan nge otomatis wenten waktu luang akeh niki nge menikmati acara-acara utawi mirengang puniki nyaringin gongge ring acara pro

0: 4 RRI Denpasar. Nyarengin perompat RRI Denpasar, taler dados puniki ring aplikasi RRI Digital, sanes sampun dados keunduh ring Play Store utawa App Store, lan streaming rri.co.id. Sane mangken rekalantre gongge sini informasi yang dumun, napi kemantan edan acara sane pacang memargiang selami 5 jam ke depan iki nggih. Ringgala jam dase kantos nampak ringgala jam roro setengah 5 lejebos, wenten rahina ayu drama tradisional Bali Arja. Ringgala jam roras tengahi tepatnya nih Mali Jebos wenten renungan Puji Trisanya majeng ri umat Hindu Sudarma sane wenten ring sejebak Bali wosan Puji Trisanya wenten rahina ayu puniki teras UMKM kantos jam siki siang Mali Jebos selanternya nih wosan ring teras UMKM ringgala jam siki kantos jam kali ya niki wenten rahina ayu ngalila ulangun ngarsan temang Bali ringgala jam kali kantos jam 3 puniki wenten suara budaya Nusantara saking perompat RRI Denpasar pasar. Lan ringgala jam dasa wau, jam solas, jam siki lan jam kali tengah imali jebos, wenten berita berbahasa Indonesia nge. Sani mangkin sementara niti yang sarang sami durus kentan nge melingge, rara genasana bece, sarang-sarang megegonjaan nge mirengang puniki ring drama tradisional Bali Arja. Mogi jes tata menghibur niki sani memurde antesape nge kantos, nampak ringgala jam roras tengah imali jebos, nyaringin rakalan rai, sani wenten niki nge mesande antur kanton nyalanang soderma ring pekubon soang-soang. Nah sedurung rakalan rai mirengang puniki niki sarang-sarang Arje sani memurde antesape durus demen nyarangin utawi merangang puniki sani jagi lintah ring arsa taler kayen pamiar sesami ya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Inisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia

0: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI. Kita bernyanyi satu
1: lagu untuk semua. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

tenan. Waduh.

aneh. Maka hawa nani dewek rasa dangan.

dan pada kasane manusia.

pejabat. Medasar ben kebersihan pekenalan, kesucian poin depan. Wah ya dengeran budi, wah ya dengeran suci, wah ya darah sekahang karang.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Matur, matur, tut. Mijil siro seribu pati aratu tuagung putra palunguh cokori dewo sehantukan panumayo galah palunguh ratu pacaraya temedal muka dititiang parokan kali sampun saking itu ninabdab tur maning seyago ring sapemedal palungguh cokor dewo ngeraris aradu ngeraris

0: Ken, Ken, Ken.
1: Yaning subuh anak perage yang beratnyan, saking labuh pawocano subuh nyikrayan.
2: Ada bantih-bantih kang jama.
1: Nah,
2: ane madan ker-ker
1: iuh.

0: pohon kau jak mertone. Ini rago pang biso nuduk ke pang biso jan.
1: Iki carane.
0: Isinen duwak. Isinen itop. Yen subuh rajin misi duwak nuduk liyonen man. Yen belok misi lengit. Biso semana
1: semana apa? Maka wis anteng
0: eta.

0: Kriya.
1: Sana nenggae Mahakarya. Wibu Sakti Maha Besar.

0: tahun tuh cuma macam-macam.
1: Dojo macam-macam maro satu macam mesti dang biang.
0: Adot jani. Mapan ado di sangkan itu. Tumuh he. Amartene sangkan itu patut bisa nyesto jani. De awak. Gitu. Ada kesempatan ngan makan unyeng makan. Nah, bocah rahasia ini mending mempan ngekek ngelak.

0: nu itu bak guru ya nale dikekewen guru suara dirgo lantang bak itu sifat-sifat guru nah.
1: Ada dirgo pluto itu itu pangkenalan lah penabian donyan macam-macam mas nih hormat kapan guru bakti kapan guru yang dimuruk maya jadi kerang maya
0: yang
1: oleh guru we.
0: Maya harus maya kira gua mau guru
1: bin pidas seng maya pidas
0: tetap maya beli seng jingan poken
1: bakti susruse
0: benar iya melajak menggening tekening guru sing lawipe sangon maya apa kan maya
1: oh ya
0: iya batak nengaliang aliang nak itu oh iya
1: oh gitu
0: nah itu maya mas itu
1: beli mahan minta kong dah sedih
0: no.
1: Yang ide belajar nasi man kopi man bil bil bahan oh. Ada guru gitu aduh
0: aduh durin mak bayar apa angon
1: apa angon
0: idang beli nengadap kebisaan itu duh mama yang oh. Nengadap aku nah.

0: Arit. Tarit aja ke malu.
1: Yang lajah bening pasti nong nenong nangning nong
0: lajah. Arit bah malu saat itu sampai lama gening.
1: Kedu kade.
0: Sampai
1: lama gening. Pangkung eh.
0: Enbo di pangkung sama gening tukar sama gening jok no nih ngahang. Pangkat nih diri joya lantang gening nih. Ngomong kenya keras nih.
1: Beli meli ini gending di pangkung lawan cuma.
0: Iya.
1: Luang gending pangkung lawan cuma.
0: Apa kelanang tuh? Oh itu apa? Oh jadi enbo luang di pangkung ada yang mulai apa pangkung?
1: Oke.

0: kagak nyidang nyalanin titah guru. Itu subuh madani rago bakti.
1: Sentri paradeng asih punio bakti mangga.
0: Benar. Amongken jar rago sido. Apa benyidang meruntutan daging ben utamo.
1: Utamo.
0: Hajo.
1: Paragian

0: tongos panje mahom. Kejang dasar uleng alus balu sampe kasar. Pamulih uleng kasar pasih kales.
1: Walu.

0: Hati ini guru kelawanan murid masih kan kawan gitu.
1: Ingin tuh.
0: Di benang kengkirnya kerasan. Oh. Di benang kengkirnya halusin.
2: Halusin?
0: Di benang kengkirnya banyak halus.
1: Oh ya halus.
0: Iya nih rakyat di guru wajah murid terlalu keras.
2: Oh.
0: Bisa menyangatin ke bandol.
2: Bandol ya.
0: Nah. Iya terus halusan kan ikhti anaknya atau bandol muridnya.
1: Guru lah wak.
0: Nah.
1: Jek beh.

0: gak sedang beli cendek, wih, tepuk dan guru jat semuanya matol ya. Ada guru sing tawang, beleng dija guru sing tawang.
1: Eh, jani bekas al tepuk, pak guru naro bro. Kena, orang hormat.
0: Tuh.

0: mawen kebas guru digugu dan ditiru. Pasti kau sebuah aneke meragu guru. Pasti ini benar-benar aneke nungguin ini saja nungguin ini jelek-jelek.
1: Cap guru tuh jago.
0: Nah,

0: dia orang aduh
1: mau belengak balik
0: tuh gigenan belok aja nih ngeranang sing jadulin
1: daging wacano pas padat apa otak sing idang rimo mas eh ulian padat ulian katos otak eh
0: sing yuk itu ben kembali cara rawas pelibusan yang sing isinan keras nageh halus kan artinya sing ada motivasi bakal melajah
1: oh gitu lu jadi motivasi
0: motivasi
1: ada tato cara teknik-teknik melajah
0: bener yang kadiangan itu dua gong putero amun tuh kepicau jadi si doben atas ngonyakan nyangsan-nyangsan si nahban
1: iya nido cara iya dipasi kables gitu iya jat siap nyusup
0: nah iya cang aja beli sing cara gitu
1: jak cara tsunami cek di boy anyut amat ya engken nah, cara itu
0: apa nih ngerenang tuang udah gitu
1: apa ngerenang tuh
0: sangkan pegawai neng unik karmo palone mengempu nak uling pidan bu ada dasar gitu tuh pidan diri video senang melajah kata mik yang jani jadwang

Selamat siang, Raka Dendrai, Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia, Gusti Kadi Sutawa mengatakan sektor wisata berbasis pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran atau MICE masih memiliki peluang untuk berkembang seiring meningkatnya kebutuhan penyelenggaraan kegiatan bisnis dan konferensi berskala nasional maupun internasional. Diakui wisata MICE menjadi salah satu segmen yang terus berkembang di Bali. Terlihatnya kebutuhan penyelenggaraan kegiatan bisnis dan konferensi berskala nasional maupun internasional. Diakui wisata MICE menjadi salah satu segmen yang terus berkembang di Bali. Terlihat dari keberadaan hotel, pusat konvensi, dan fasilitas pendukung di sejumlah kawasan seperti Nusa Dua yang mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan internasional dalam beberapa tahun terakhir. Gusti Kade Sutawa juga menyadari sejumlah tantangan masih menjadi perhatian pelaku pariwisata MICE seperti kondisi infrastruktur jalan, kemacetan lalu lintas, serta kebutuhan fasilitas pendukung untuk mengakomodasi kegiatan MICE yang terus berkembang. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 03612255.

0: 0815-1774. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Risa kata King Sarwo bawa manusia juga pinih utama.
1: Roh dening subo a subo karma.
0: Maka sedanan
1: lewat tuh. Aduh dewa ratu. Yen subo mas wak tuh.
0: Bener
1: suara. Palo wakyo.
0: Palo wakyo. Palo buah. Awakyo.
1: Wah, asal dari bawah oh, sih dah.
0: Kerja nak palo wakio, palo buah wakio, awak ne?
1: Di mana membawa sih dah rasoman sebab pamerik beli. Apa boleh lantas sih dah langsung mau bicara BLSM apa dah bantuan?
0: PLT, bantuan langsung tewas.
1: Bantuan langsung tunai.
0: Subsidi. Sidi ni belangah tu benang subung-subung no.
1: Wah tu get. Utama yuk tidak dos jatmu.
0: Rendi je utama nyali tidak dos jatmu.

0: manusia pawacana ni dadu agung putra mana paman senja delir kelebihan ni manusia nawangan ni matan melah ketekan tan melah
1: oh bisa kalau milihin
0: bisa milih
1: bisa mau tingkahkan ni melah
0: oke tak wira ada ketean ada segar ada sakit ada darmo, ada
1: darmo,
0: ada agat, ada lacur.
1: Ada kangin, ada kau,
0: ada kajau,
1: ada kelot,
0: ada tengkaya, ada ngelingoben.
2: Apa kata?
0: Boyo sapu nikah kuna ketemuan

0: pencipta nyipta jagat sanggar rapi itu sangnya ngaji Saraswati.
1: Benar.
0: Ada manusia bisa mencipta pasti berdasarkan bensastra.
2: Oh. Nah jadi subuh iraga utama keucap dari manusia. Pang saja aja bisa ngisi keutamaan ini.
0: Dosa.
2: Yang sing dasarin jadi yang sing abeh bahan sastra bisa suut dan manusia.
0: Oh itu yang suut dari manusia?
2: Apa ya dari ini? Itu madanya jat mau
0: bejat
2: bejat
0: senjaanmu lega ada dari manusia.
2: Benar.
0: Oh
2: itu bisa jelemo jelih itu kena ngomong.
0: Oh agak tadi manusia
2: manusia aneh alih sewere itu subomo kadang sastra
0: ada orang selingsir bawa selingsir aneh pidan yang sing benar bano aneh puan mau piang tadi buron tadi
2: nah
0: pada ispo
2: bin pidan pangsing mentuh dadi manusia.
0: Gitu. Apa bin man wasto nengen bapak.
2: Aduh, dia warna tupang dos. Aja beli.
0: Tuh sanang.

0: tuh satmaka saja raos hitungan rurung tuh.
1: Nah,
0: rurung ale kane madan tungos melah. Kira oseng di jalan yang cuponya jalan melah sengadeg lajak megelajeb mulus lah karpo jalan.
2: Uling disuluh teko galang.
0: Uling suluh teko galang.
2: Galang. Ge margo
0: lang
2: langit panggidang cara langit itu galang margo.
0: Iyan peteng ne pasti sang yang candra sang yang bintang pinaka sinar.
2: No.
0: Mah lantas
2: ido sang yang suryo
0: sang yang baskara.
2: No. Yang dipauku dane kepedengan
0: yang pauku dan kepedengan
2: widyo sastra pinaku dipo
0: sang yang sastra pinaku sinar ada dipo ada dupo
2: dipo
0: dipo
2: sinar
0: sinar
2: dupo
0: dupo
2: anus nih An-
0: anus dan tubung yang dah nujuan yang matan linggi hidup sing yado anus lah kan nun pasti ngemenek
2: neka
0: tu sak ngakek ngantar bakten ni manusia di samping itu sang poragoyan sulinge ngwedo mantra pujau.

0: anu seleg malajah yen seng leseuna keng tuas pekenahan teh masih bocol.
1: Petitis tuh sak make gandewa
0: nah.
1: Sak make senjata anematan senjata pekenahan
0: Oh tuh angon dasar malu
1: angon dasar harus ngelah senjata
0: nah.
1: Perang berarti udang unyang di dosa hari itu kutang wai kada indah mendapur tuh
0: itu oleh senjata
1: oleh senjata
0: nah.
1: Ingin-ingin tuh

0: ngalah ke tujuan aneh pasti ko. Yen saya ngalah ke tujuan pasti bisa nyasar pejalan.
1: Nyasar.
0: No.
1: Oh.
0: Beli teko mekat di cuma nyemak motor kel kijau.
1: Kel kijau.
0: Apa nih kel ale? Tepang sekan malu planning nih sehat lo.
1: Oke. So.
0: No.
1: Nak harus tu. Pang mangan masih aban-aban tu. Pang mau taksu masih jauh.
0: Semua ngelah tujuan pasti. Ada jani serano.
1: Serano?
0: Senjata bukannya busan.
1: Senjata tu?
0: Nijen ingat, ngeling, sekon pos aja.
1: Saja. Nebakeng pang pas bang.
0: Benar.
1: Jurang kau ne pang keno penyelapang itu. Nyanan kado tang jenis kurang
0: kurang kau gede lali senjata
1: lali senjata
0: nah
1: satu tang ne gede
0: anu ne kurang kau ne jenis
1: kelat aman tu madan gana lalit pengidang di gede pengidang jenis itu ido tu nah senjata beli sengidang gitu
0: ingat namun bo di margo bo
1: margo ingat
0: belayu
1: batah. Dengar kena nuwer itu.

0: Terus mau jalan, uling di Darmo ngulah di Arto, uling di Arto bakal nepukan kamu di subane bakat sebuah kamones itu karena semua
1: so. Bebas.
0: Lalu kai man pipis. Boh ngulah pipis, sanggon meli apa nekitang? Boh nyidang meli ane kitang, itu boh ya santai, boh merdeka.
1: Merdeka, mahardike. Walau Kang Wan, man ngelegai di satus,
0: tetap aneh di siodaso hitungan.
1: Lo aso Kang Wan malu, lo aso angon. Le aneh paling mekelu bakat uboh sih itu.
0: Apo?
1: Ni bo, kode we aneh mekelu bakat uboh tu. Semangang bisa nagih, tengahnya bisa nagih, pedang bisa nagih. Yang melalungi bawa besu, sebelah katih, pengen nagih baju.
0: Nah,
1: oh dua buku aja nih, sing depo apa, pengen nagih kacau do. Oh do do, pengen banyak bunga kena, pengen mesti bungkung.
0: Itu artinya ngayen ibu pedidi, kan bukan wasli ngayen timpal.
1: Maka ngayahin kan, apa nih? Keranjang
0: yang padang,
1: doh.
0: Kita cari. Kapan tepuk nikah ratu?
1: Betul. Kapan dah kenyam kencang?

0: ditem yo cah itih Dharma.
1: Waduh.
0: Bagio sekalo niskalo. Di sekalo nuidope jidang irago demon. Sabere arto kaman Dharma arto kamu pemisi.
1: Oke.
0: Di niskalo pin pidane kecil disuka. Muda terkenal. Tua kaya raya, mati masuk surga.
1: Oh, begitu. Wais. Oh. Kalih jiwa pang memukti, padan jiwa mukti dah ada tuh.
0: Tuh.
1: Menyatu kurang lingih hidau. Melajin tuh berat. Yang hidau, tangan ya.
0: Wadah
1: ya tuh.
0: Pernah patuh carakan kungkung aja nyawan.
1: Ingin
0: kungkung nebo lubung. Dua so ngejang nebo tepat. Jak singkati gelur-gelur teko nyawan kamu.
1: Sepancing bermadu walau nebo tol.
0: Yang beli kengkenen uleng di kungkung negen bong alih kebes-kebes triplek. Kejut ke kamu nyawan.
1: Wadah ya patut karya sapuniku ring sajroning murid melajahin kehidupan. Ngalih kan madan persiapan mati sehingga ini baru belajar
0: mati?
1: Belajarin mati ya mau mulu benar tuh, senti
0: belajar mati
1: itu tuh lu mukso satu
0: yang melajah mati jani udah pidap-pidap segitu jani beli melajah mati ingat terus beli pisau singal yang beli mati
1: dugas calon arang duwe dugas calon arang beli wae melajah mati.
0: Oh itu
1: oh kuntak matos bisne
0: nggih sira jasane seneng anesti rajano niki wenten wadangan setengah matang
1: sing tu melajah mati to sing tu melajah mati
0: sing kendo ane melajah mati
1: heh
0: pulas to beli melajah mati
1: oh kadene Blampale dipijak calon narang lho jek.
0: Yen mbok beli sebilang petang pulas, tu pemalaja maro beli melajah mati kejap-kejap.
1: Kejap-kejap. Yen ido?
0: Yen ido? Ido tunah.
1: Ido tunah. Wentar malih paice durung sebentar. Luan gantun menawi nek galah durung rasane acale ide sang yang baskara niki. Wentar malih wentar.

0: hidup. Kengkeng patut dia anak hidup. Aduh caranya bangnya hidup. Kemudian hidup nih. Angon gino dia mau hidup begitu nak.
1: Budapisa, budapisa, budapisa.

0: kamu
1: bekerja lah.
0: Engken.
1: Kecoan
0: lah ya, cang bokoh jam aja.
1: Lah ya aja. Apa udah nun-nun lah ya itu.
0: Aku masak lah ya.
1: Terang kau sih yo.
0: Atene irako hidup harus megai.
1: Megai.
0: Yenseng megai.
1: Yenseng megai.
0: Do hidup.
1: Wah.
0: Atene manu pelih hidup yenseng megai.
1: Leh.
0: Leh.
1: Tadi gitu.
0: Mudiang, sih doang ada hidup pada kesenggol megai.
1: Gitu.
0: Nah, kasal hidup. Nagi hangon.
1: Nagi hangon.
0: Hangon megai. Yen boy esnya hidup, maro doang hangon.
1: Sing hangon tuh.
0: Sing.
1: Sing di kotak kotak kotak kotak. Yen dia menggambar ado yang sih ado. Mode ado. Nyanglot ado.
0: Neng.
1: Ayo kita dengar tuh.
0: Yen yen kanti bos yang hidup angon beli mogai.
1: Oh.
0: Tu carot beli nanan mau mulo selo.
1: Caro mau mulo selo, saya tu caro kangwa. Nama saya caro kengkeng tu.
0: Caro mulo selo muncul ni tu kan? Mata gelak kan?
1: Man?
0: Ah?
1: Bumbun nak deh?
0: Maksud deh ne?
1: Selo apa ni?
0: Selo apa?
1: Ada selo.
0: Selo bon.
1: Selo bon.
0: Ah.
1: Selo kayu.
0: Selo kutuh.
1: Selo kutuh. Selo.
0: Selo. Ada selo briti.
1: Ah selo bro. Ada selepan ada.
0: Oh ada asli ratus yang ini sampun dirako hidup kadi mangkir pun iki patut moswo darmo.
1: Ada ngeglidek.
0: Antang.
1: Antang. Nyocok aja kemampuan. Yen subuh wiso tukang soleh patut nyuling.
2: Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: no karya sing pahepagehan.
1: Milih tungkas nih dek. Tahan milih sengananin karya.
0: Nah.
1: Tungkas nih dek.
0: Kel tungkas yang beli.
1: Demen beli ya. Megaya bedek hasil liu gitu.
0: Oh artinya megaya bedek.
1: Bang milih-milih gaya cepuan dek.
0: Pikolehnya gede.
1: Gede.
0: Apa menjemak gaya yang sing sebuah gaya nilar malah kok
1: sikat udah pilih gaya yang tadi cak pilih ya gaya itu gua gaya udah berdek paman hasil liu
0: kewah
1: kewah tuh
0: kewah
1: kewah ya
0: sejapa yang sebuah nyak nak mau melok-melok tuh malah ya berdek megaya hasilnya gede korupsi gitu berdek megaya hasilnya gede nyak beli nih gitu
1: sing
0: artinya yang beli mau makan uang setan beli akan dikejar hantu
1: kejar setan
0: dihantui beli kenan itu kemau jejah mai jejah
1: oh
0: mawinan ian mulu mungkin jok bisa mentu jemak gai ya
1: ada neseng nanti milih-milih gai
0: sing
1: cocok ngajak jani skill gitu ya
0: nah
1: itu wacana itu tuh
0: tau

0: menika tur maning lascaryo beli bakar ngarap sinah bakal luwo ngasilne.
1: Pagah dasar.
0: Pagah.
1: Yen ini ukurane
0: no nyampat gitu ane angkang jani paling kasar beraosang. Nyampat terus di nyampat bo pagah luwo ngasil.
1: Luwo ngasil.
0: Bener.
1: Meresik itu.
0: Meresik. Aoja kaden bisa ikat leluwo. Mis bakal sampaten.
1: Oh gitu.
0: Nyen awang nyen ado nak kejak-jak ngulungan pipes tasan. Seragoh nyampat deh. Yenyen yang ngulungan pipes ne.
1: Oh, wanteng sih.
0: Wanteng apa sih?
1: Mak tiang on.
0: Nah,

0: iya saja kewah mungkin je berat eh. Nah yen subuh pelajahin pasti kelakar kena ban.
1: Liu ada keginan aneh tepuk. Yen subuh pelajahin sina bakal bisa nyemak. Gitu.
0: Yen ceng bisa mewiramu. Angwang uling disronco malumak.
1: Oke,
0: dasar sastra bede-bede.
1: Yen sing bisa mau temang.
0: Apa jema?
1: Melajah uling di mau temeng malu.
0: Tuhus.
1: Tuh. Ada tingkatan-tingkatan melajah.
0: Pasti uling di sekar lari malu.
1: Nah,
0: bodoh di alit.
1: Uling di alit.
0: Bodoh di radio,
1: menang. Radio. Bowling di beli madio
0: mahal nanti
1: agung
0: pasti jenis
1: menengah
0: gitu ada tingkatan
1: uling ada uling dok in gede lebih apa
0: nusulin lihat uling di wayahan malu wayan yo uling di madio menengah yo uling di nyoman man yo
1: maro tasang kentut
0: kitut
1: kitut
0: uleng dikitut ada ketut
1: setato ketut paling si duri
0: setato
1: kitut duri
0: duri
1: entut
0: wah
1: onyeng
0: ikut
1: ikut asal-asal otnya duri
0: duri buntut
1: masih duri
0: duri sikut
1: duri kita duri cak-cak
0: besok. Ini terus

0: Pusan semua iraku mah dasar pageh nyemak asing keginan yang semua demen melajah. Nak ni bengong-bengong ni bakal ni kewahan.
1: Ini ada bengong-bengong mana si gaji?
0: Ragu-ragu ada itu. Mawinan pangsido iraku di bengong tu kengkin. Berpikir apa nguyuk?
1: Berpikir?
0: Aho? Anda mesti nak bengong tu berpikir apa pikiran lo? Menuangkan imajinasi tukang gambar tu nak bengong kau dalam diri ngil tu?
1: Tukang gambar tu?
0: Mataan yo ngenah nih bengong kau pikir yo menjalan. Ningkin kinang gambar ningkin yo luwung dari nih. Nak seniman? Yen seorang seniman liyo nan coba bengong tu tapi yo menuangkan imajinasi.
1: Menuangkan ide dia wey.
0: Nah. Ya bro nak pekerja berat yang bengong marung sekan-sekan kemudian
1: yang bengong mataan mesti nelik
0: tuh nak mengkeri pingsan tuh
1: ada sing tadi kaya bengongnya nang tuh kelirin paman pasti kau sampun-sampun kau cokoriwa sampun mece yang daging-daging padut dan sami dijek dunas lungsur di tiang kemargin kentan-kentan

0: Tuh dini sebab beli rago. Dituntut segitu beli. Dituntut apa ngelah kebisan.
1: Bintut deh satu woy.
0: Dituntut ngelah kebisan sawireh tang-tangannya liyum saja.
2: Mapan ada di begawat gitu. Bekerjalah dengan 1000 kaki gitu.
0: Pih.
2: Atene manusinya 1000 batis sama gaya itu. Atene pangi manusianya anteng megara. Indadi penunyang pelajin. Pernah ya mengamal tadi pelajin. Iyan midman ngigel tadi gel pelajin. Mapan mekejang turun nekangan yang lakar tekangan yang madan hasil.
0: Nah,
2: ising ngalura ke mula, ising ngalura melajah, hijau kan hasil tekau.
0: Nanam malu.
2: Nanam.
0: Sawere hidup di gumine sengado istilah kebetulan deh.
2: Sengado.
0: Mau kejang ada sebab yang akan membuahkan sebuah akibat.
2: Oh tuh. Boy.
0: Tawang keleng pangkeno ban malu orang kucit.
2: Oh.
0: Sesuai mesti dengan kemampuan raga.
2: Kemampuan raga.
0: Yen botawa ngawa cenik tuh nyemakne gede.
2: Munsung lahan ni madan lingo yoni, jadi jadi lahan ni makan gen ada ni tau. In gen ni lah karen biso mukamal pasti mukamal. Jadi mukamal objek keekonomi ya bau.
0: Nah, kalau dia masih pelih hango.
2: Kengen tu.
0: Ben kembali ke tuntutan lagu jadi.
2: Tuntutan tu.
0: Nah, terasa nak hidup kedidian ngelah keluarga. Ngelah panak, ngelah somah, aneh sedang bertahan itu. Yang terlalu nganelan demen, kan?
2: Nah.
0: Tanpa diimbangi dengan hasil aneh aduh, kayak wah, maksudnya. Terlalu kan demen panak ngelih.
2: Nah, dosaan, bo.

0: nang hidup sane mah kehawinan ngawetuang pikayunan cokori dewone. Oh, suka?
1: Ya ning ketarku antuk titiang pasti ko sampun ratu ledang. Sane ngawinan ledang punika napi. Nah.

Mogena kader iki maring jagat kerto winangun.

0: Idom apa sengan Rahaden Silo Canelo Poi ketan pesemetuanan nih Nih ngerana
1: Idom irako Rahaden Silo Canelo
0: Menteri
1: Ratu

0: dados Sila Darmo.
1: Sila
0: gegelinge
1: dasar Darmo
0: kepadon kepatutan
1: mulo dasar itu mulo patut
0: gamel mangkin niku puspatan duwe
1: asapun api dan akal ingsir mapai cowaran tengku mati mangdo sapun niku
0: mangdo dan kadinya mandi tiang gitu
1: oke kencang
0: jok mijil
1: mijil tuh hatinya pesu
0: juga hati
1: beli madan punto
0: punto
1: adon asan mijil
0: punto gagah
1: sing
0: hatin tuh
1: punto hatinya puntu puntu tuh hatinya bolong.
0: Wah,
1: uling di bolong pangi dangcang mijin.
0: Oh, ten campur. Ten sekali cokore dewa pas metol dia hanya berkat mejujar ngipun. Jecinya lu yang yen ide jek rakat lu.
1: Tuh kengke nang man. Jang kan nak ulo kembar simetris jang ni.
0: Oke, boyo gitu. Didik alen beli lekane jo hubuhkan memilado.
1: Wow.
0: Dut, jauh hubuh.
1: Yang pekide, hangga.
0: Temuan, sepok.
1: Duh, dini, sepok.
0: Gini, dah dini, tuh.
1: Kalau yang saya ngulian mau bekal karmo, saya masih jangan ketemu.
0: Aduh, saya bisa beli, ya.
1: Nah.
0: Ada wasana ini pidan.
1: Aduh, kengken, ya, cang pidan. Lantai, ten, cang. Nyilih pes, yang kengken beli.
0: Kalau yang jemak, di lintih, yang lugur-lugur, lah, mulau merero, dah, pidan lagi, mau piang, maluang.
1: Oh, gitu.
0: Wah, muka arang, ya, sepok. Sing man menggarang itu dini bayu menggarang.
1: Itu patah saat di palung cokor dewo. Menton pasang meton sana kali makin.

0: Atuh jenah neng ulian kebisan sih tuh nana deh. Buena ane nyiboh kan sih ngulian panjang-panjangnya. Mawena karawasan panjang.
1: Oke.
0: Ngudian jati tahan anak lain panjang, tuh mah dan panjang.
1: Gitu.
0: Nah, ada tasan anak agung.
1: Anak agung.
0: Anak tuh nak lain.
1: Lain.
0: Agung gede. Nak lain bang yang orang gede, mawana nak agung nade.
1: Gitu.
0: Ido bagus. Ido beliau.
1: Bagus.
0: Bagus luih.
1: Beliau perlu bang.
0: Wow.
1: Meh. Sok. Sok dulu usah.

Niko. Winton mas semeton sarang kali banyak-banyak sampun bakti saning ibokin napi malih ke saning saat mako ngeledangin.

0: irake subuh madwe rapi. Yen di Japone ido kan mau ngelahipah.
1: Ipen lah
0: soalnya. Sayang masih ipen ido tuh.

0: Bali hidup wagong Rahaden Sila Darmo nu jajako madue rako subuh madue rabi ni rabi ini majani hidup wagong istri abesek san mako rako dadwo san mako anak lingsir
1: dini nenado dipuri kertawin hangun atap pesemetonan nah. Atap meipene peiketannya tresna asih
0: dapet kewah nek kewah kali paket yang cah ajak li
1: bah berangkat
0: aduh
1: cara babuang
0: marupuan beli nganten ngelah cang ipah aduh kurang beli tuh sing ten lumpung kan cang
1: kudian lah kan kurang beli kudian ten
0: sejak kudian sempat tak ada sing-sing nu cara pidan cang ajak beli cang ajak melalui beli temah ngelah kurang beli tuh kengken satu
1: kau urin sama belinya?
0: Urin betul kakak tuh pas yang sekata beli ngantainya canggih joh kan belinya
1: lagi apa lah tuh? Lagi apa lah tuh?
0: Sing cang lagi apa? Kan ngajak beli melalui cara pindahan-pindahan tuh ben
1: dah macam-macam hahaha ceket doang mau

0: biasa punika yen bonak saya nangon rakus tak make guru
1: do medwe jani dari rako merapi rapi ini saat make wangen ibu di rako saat make wangen ya ji.

0: bumi,
1: nah
0: pajang jagat ke bawah buh padi saat makhluk ini membuat perlindungan buh bumi padi urip anengi siang padi urip ijo aneh kemulan tongos tunasin posayo bando aneh ngemang wantuan ijo
1: nah aneh ngemang bedah rumah apa rumah bedah
0: itu deh.

gitu-gitu berarti aku kirlang pasir. Ukir pindah ke watu ning karu pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, abrikos dening per.

kemudian hari, jagalah kelestarian kumuh dan lah.

Mas menados manusia wantah digelis sekadi kilatan tadin turmaning sukil pisan kepolehan anduk punike kepatet angin galahai puniki sebecik-beciknya nih margiang parilaksana sane becik sane preside menggatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puja Trisandya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang, rakalan terakhir Hajeng kemarin yang puji Trisan dia Renggala jam 2 setengah iwawu Ring waktu Indonesia Tengah Majengri Umat Hindu Sudarma Ring sejebak baling ya. Mogi statekena rahayu rakalan terakhir ring siang kadimangken galam mesandekan ke angin domon ya. Nyaringin memali gongnya Cynthia Puniki ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sane mangkian Renggala jam loras lintang kantos jam siki siang mali jebos wenten acara Rahina Ayu teras UMKM acara mangkian dagingan untuk informasi menarik niki pemekasnya nih informasi ini kantun UMKM nih mali jebos rakalan tre durus nyarangin sarang-sarang ring acara puniki yang wenten puniki cerita ini usaha mikro kecilan menengah kantong nih berbagi nih sira uning rakalan tre medui usaha sane wau dibuka atau sane sampun lami kentang ya. Dados puniki berbagi rakalan rai ring warsa perempat kemanten ring 0878-9882-2420. Sane mangkin ke atur pamungka dumen ring acara Rahina Ayu teras UMKM mangkin tembang Bali saking Adi Wisnu lan Sonia niki nggih marejelek mareingat.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras sampai menjadi bumbu kental beraroma rempah.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang rekan-rekan Remo, nyaringin Gongga Sintia Munikiring FM 106,4 MHz dan AM 1206 kHz ya. Nonton Munikiring acara Rahin Ayu Teras UMKM. Samun kali tembang, mogi jam menghibur semeton suami ring siang kadimangkin. Sane kiap-kiap, nah merapat dumun iki semeton. Pangten kiap ngiring nyaringin Gongga dumun ring acara Rahin Ayu mangkin. Yeah. Nah, ini kesehatan dumun niki rekelan rai sane menawarkan keunggulan napi wastane berupa risiko efek samping yang umumnya lebih rendah, harga pasti ke lebih ekonomis serta mendukung penyembuhan secara holistik kan ya. Wonten tanaman obat niki nggih rekelan rai diubah menjadi produk UMKM menghadirkan herbal tradisional di IKM. Inge punika wenten UMKM Jungkumis kenten wastane nggih. Jadi UMKM Jungkumis Usada Bali niki turut ambil bagian dalam pameran industri kecil dan menengah IKM Bali Bangkit yang digelar di Art Center Denpasar. Dalam pameran tersebut UMKM niki menghadirkan berbagai produk herbal tradisional khas Bali sane dibuat dari bahan alami pilihan. Jadi samun bahan alami kandungan yang pasti ke nggih rakelan rai sane wenten ring produk punika tidak perlu diragukan kembali ya. Nah, owner Jungkumis Usada Bali Idewa Madi Agung Suryawan niki nggih rakelan rai ngodarang ini produk sane ke adolang nggih minekadi wenten binahong pegagan kelor jahe merah black garlic kunyit putih bawang berlian lan temulawak. Nah, dari beberapa produk sanes sampun Gongga pernah mencoba anggen mah Gongga kantan. Nggih kan Gongga niki mengduwe mah nggih rakelan rai adalah black garlic. Dan berbagai produk herbal niki diolah menjadi serbuk yang memiliki manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh serta kesehatan sanelianan nggih. Jadi produk niki ternyata berbentuk serbuk nggih rakelan rai, sudah simpel niki nggih rakelan rai tinggal dikonsumsi manten secara konsisten. Ideho Made Agung Suryawan niki talar ngewedarang napi wastane mulai menekuni usaha Usada Bali lan meracik berbagai produk herbal niki ternyata sejak tahun 2012 semeton nggih. Ternyata niki sampun berjalan 14 tahun. Wah, luar biasa niki 14 tahun di tahun 2026. Jadi ketertarikan napi wasane Ajung Suryawan nggih terhadap pengobatan tradisional Bali niki mendorong dirinya untuk terus mempelajari manfaat tanaman herbal dan melanjutkan menempuh pendidikan di Universitas Hindu Indonesia UNHI Denpasar di Fakultas Ayurveda. Jadi langsung karena melalui pameran IKM Bali Bangkit niki dari produk UMKM Jungkumis kaitan nggih rakelan rai di sapa dengan akraban Jungkumis nggih UMKM mogi-mogi produk herbalnya ne niki semakin dikenal luas baik puniki untuk pengunjung-pengunjung minap niki nggih dari IKM Bali Bangkit sane megenah puniki ring Art Center Denpasar terus puniki wisatawan nggih ataupun masyarakat lokal di sekitar nya puniki nggih rakelan rai tidak hanya di sekitar sampai ke seluruh Bali pastikan niki nggih ngiring sarang-sarang berkunjung ke IKM Bali Bangkit sanem genah ring Art Center Denpasar ngiring mececingak produk napi kemanten salah satunya wenten napi wasna lolos kurasi dari IKM Bali Bangkit adalah UMKM Jungkumis kenten nggih dan mugi-mugi puniki dari harapan Ajung Suryawan kenten nggih owner dari UMKM Jungkumis niki ingin menjaga, melestarikan warisan Usada Bali agar tetap dikenal rakelan renge dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Informasi puniki, sane Gongga Sintia kutip saking RRI.co.id.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ira Kelantra yang mulai nyerengin gongga Cynthia Punikiring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Suksama Nikim Mbok Tripuspa Keserangin Belima di Gunawan Samun menghibur sematan sami sing pahit sing manis kentan nge hidup biasa-biasa kementan rakelan rai Bang Des tata liang mana sematan sami ring siang kali mangkin nge rakelan rai ring urip iraga sarang sami. Nah sani mangkin kantor ring acara Rahina Ayu Teras UMKM sarang titian gongga Cynthia sani wawakan wenten stand UMKM puniki UMKM Jengkumis menawarkan produk herbal dari napi wastane bahan-bahan alami nges kadi black garlic kentan nge Niki Aji Putu Widya sampun nyaringin Om Swastiastu Aji mugi Aji stata kena rahayu niki nge nenten wantah napi wastane bahan-bahan alami kemantan kentan nge rakelandre berupa produk yang bisa dikonsumsi bahan alami juga niki rakelandrai keangin bahannya nih dari stand UMKM sani nyarengin IKM Bali Bangkit kentan nge rakelandrai sani mengenai ring art center dan pasar tapi niki bisa dikatakan ke seni mematung kentan nge rakelandrai dan niki jadi minap niki semeton sami wenten sane kekirangan dekorasi rumah kentan nge dados metumbasan dari salah satu stand UMKM puniki atau nge rakelandrai wenten untuk simbol spiritual dan juga ketenangan. Nah niki dari stand UMKM menawarkan produk napi wasane kerajinan yang paling menarik perhatian pengunjung dalam pameran industri kecil lan menengah IKM Bali Bangkit di Art Center Denpasar berupa patung Buddha. Lah niki dari stand UMKM menawarkan produk napi wasane kerajinan yang paling menarik perhatian pengunjung dalam pameran industri kecil lan menengah IKM Bali Bangkit di Art Center Denpasar berupa patung Buddha lan Dewi Kwan Im kentan nge. Jadi keunikan bentuk serta detail ukiran yang pastikan rumit kentan nge sukil rakelan rai pada patung tersebut niki menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Minap niki sane seneng ya rakelan rai napi wastane dekorasi-dekorasi rumah berupa patung. Nah gongge sarankan kentan nge belancaran ke Art Center Denpasar pastika menemukan atau kepanggih kentan nge dari UMKM patung niki karena berbahan kayu cendana utawi bahan alami menjadi incaran pengunjung IKM. Nah, Wayan Sugita, salah satu pelaku usaha mikro kecil dan menengah Lembong Gita, kentang.

Era Kelan Rai mengatakan minat masyarakat terhadap patung Buddha lan Dewi Kuan Im ternyata cukup tinggi. Astengkara kentan ya. Selain digunakan sebagai simbol dekorasi rumah sekali gue ngekni Kang Wau, ternyata akeh anak sani metumbasan iki memanfaatkan patung tersebut sebagai simbol spiritual dan juga simbol ketenangan. Nah, selain iki gongek nikang wau, ternyata Ngira Kelan Rai selain berbahan kayu cendana berkualitas dari produk yang ditawarkan dari napi wasane UMKM Lembong Gita kenten nggih, patung Buddha dan Dewi Kuan Im niki memiliki aroma khas serta memiliki nilai spiritual. Dan beliau niki dari owner Lembong Kita, Ngera Kelan Rai mengatakan setiap jenis kayu memiliki karakter berbeda mulai dari warna, tekstur, hingga aroma alami yang mampu niki menambah nilai seni pada hasil kerajinan patung yang dibuat. Dan selain menggunakan kayu cendana, berbagai patung yang dibuatnya juga memanfaatkan bahan lain niki sekadi kayu gaharu, kayu pangkal buaya, lan kayu algatis. Jadi tidak sembarangan kayu digunakan, Rakelan Rai nge. Pastinya niki berkualitas, tidak mengecewakan semeton, dan ukirannya pun pasti rumit sukil kantan nge. Yang sampun seni nak Bali tidak terheran-heran kantan nge. Tidak terheran-heran pastikannya nih dengan napi wastane sembarangan kualitas yang digunakan, tapi terheran-heran kantan nih dengan kualitas yang digunakan karena becek ngangen bahan kayu yang memang dihasilkan dari pepohonan yang alami kantan nih Rakelan Rai, dari pembuatan ukiran sampai puniki visual bentuk yang sangat indah kantan nih. Giring berkunjung ke IKM Bali Bangkit, Rakelan Rai sanes mengenaring Art Center Denpasar pasti ke akeh puniki wentan produk-produk berbahan alami yang ditawarkan. Informasi puniki kanton gongesin aku tips saking RRI.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang Raka Lantrai, pemalinya Rengen Gongnya Sintia, Ring Prompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wenton puniki, atu niang kirana, sampunya Rengen Gongnya Sintia, matur suksema, tunia magis tata kena. Wenton talar tukakyang, Dewa Karuna Wijaya, gongnya kakyang menyimak mogi rahayu sarang sami. Talar puniki atu kakyang, magis tata kena rahayu mawali, nikingnya. Siang-siang mangkin, elinga ngewedang, Niki Aji Putu Widya, tukakeang Krono Wijaya, talar ngeteh dumun atau niang kirana. Nyambilang pun Niki nyareng ngoyak Cynthia, renge ring acara Rahina Ayu. Ring acara Terasu MKM, Niki sampun telas galahnya ne, rakalan rai, mogi sampun kali informasi, gongge sobiahang ring ambare, kentan nge. Indik UMKM berbahan alami kentang ya. Produk yang ditawarkan berupa sana bisa dikonsumsi untuk menjaga imunitas tubuh, talar kesehatan tubuh sanelianan. Pengkale puniki wenten sane berbahan alami dengan produk patung kentang ya, berbahan kayu cendana. Tidak heran juga yang sampun nak Bali, kentan nge rakelantrai bahan alami apapun yang penting, kentan nge menghasilkan, pasti ke diolah menjadi semenarik mungkin seperti patung, nak Bali kan memang nak seni tangannya, kentan nge rakelantrai. Jadi banyak pasti kenyane stand UMKM, Sanewenter IKM Bali Bangkit menawarkan produk-produk seni yang sampun bahan alami juga diolah menjadi produk yang bisa dikonsumsi untuk menyehatkan tubuh. Bang Desami, semeton Bali sehat nge nyangre galungan kuningan. Yantan sehat, gantan nge sapun api matoran, ten pulih matoran nyena. Maka dari Nike, semeton elingan jaga kesehatan, gantan nge sampunan terlalu akeh, napi wasannya nyemak geginan. Dado sake-ake nyemak geginan, gantan nge berbisnis, sekadi topi mangkin UMKM, tapi eling yang puniki mesandekan nge. Refreshing dumun hari Minggu mangkin nggih rakelan rai ngibur diri dumun sekadi ringgala jam siki siang malah jebos kantos jam kalih wenten ngelilo ulangun ngarsan tembang Bali kantos niki sareng titiang gongge Cynthia dan malah jebos gongge lanterang mewali kantos nggih mogi-mogi informasi UMKM mangkin mepikenoh nggih ring arsa talar kain pemiar sesami. Rakelan rai tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang Raka dan Rai, Wakil Menteri Perdagangan Diahroro Esti Widya Putri. Pada FGD HIPMI Bali di Nusa Dua kemarin mengungkapkan lemahnya nilai tukar rupiah menjadi momentum bagus untuk mendorong seluruh pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor. Dijelaskan Bali memiliki komoditas ekspor unggulan non-konvensional dari sektor agrikultur yang tengah naik daun atau banyak diminati negara-negara lain seperti kopi dan juga coklat. Diahroro menambahkan kemasan komoditas ekspor coklat dari Bali harus digarap karena sangat bagus dan bisa bersaing dengan brand coklat internasional lain. Raka dan Rai, demikian Gatro Bali di siang hari ini bersama Gonge Cynthia, dan sampai jumpa.

Ira Hajang, sama Tanti Tia sarang suami Rakelan Rai Sapu Napi Kantor Puniki Semangat Tas Tengkara Kanton Nge nyarengin Puniki Ring Perompat RRI Dan Pasar Suara Budaya Bali sarang Titi yang gongge Sintia. Siang-siang makin panas kentan nge adam kan dumun Niki Rakelan Rai ngetis dumun kentan nge yang tengah-tengah air enggaklah makin pasti ke akeh sana kanton bubuk siang. Utawi niki wenten sane wau metangi nggih ring bubuk siang. Sira puniki nggih sane sampun metangi bubuk siang ngiring-ngiring merapat dumun nyaringin gongge Sintia ring acara Rahina Ayung Lela Ulangun ngarsan tembang Bali kantos jam kali siang mali jebos niki nggih. Mali jebos kok sapa sangra siki jam niki rakelan rai ring pesawat telepon 0361223361 WhatsApp per 4 0878 9882 2420 kesarangin ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Talar karena niki galahnyane siki jam kemantan durus angin galah druene kantor nge rakelan rai dados dipilih antara niki megatren napi ngarsan tembang ya. Mali jebos kok sapa sangra ka tertembang pamungkas.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sandur Kau, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sansekerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingira klan remu wali nyaringin gonge Sintia puniki ring perompat RRI Denpasar. Suara budaya Bali ring acara ngelelo ulangun ngarsan tembang Bali. Duros-duros rekelan raing ya, mungka dumun, sira punike saning nyarengin ring acara ngelelo ulangun mangkin megatran api ngarsan tembang, ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, Rahajeng.
1: Om Swastiastu, Rahajeng siang,
0: Inge pun api agak story nih ke kak.
1: Mungkin dumun yang ngarap posisi.
0: Inge, pangten nampak sarang radio dohin kide nge.
1: Doh niki gongge.
0: Inge, sampun aman kak.
1: Aman.
0: Astongkara sampun. Sampun api gatre mungkin kak Daniel.
1: Gatre yang kena, sampun boleh bubuk, bau bangun.
0: Nih, sampun ketebak niki.
1: Ini sane bobok niki.
0: Nggih, giliran kangge yang seleganti, Kak.
1: Nggih, jenten nampun.
0: Mang de seger ogar niki Kak sareng nini. Nggih, sane mungkin ngarasan tembang napi megatra, Kak?
1: Tembang mantan ngombe.
0: Nggih.
1: Saking Elias ye.
0: Sebat
1: metimpal bagil.
0: Sebat metimpal bagia kenten. Sebat metimpal bagia Elias sampun saya gange.
1: Saya gosut sama
0: gosut sama wali.
1: Juta terima kasih kami majel gue raja tugas. Om santi om.
0: Inge sukses semua kak Danian. Inge si rajanya bobok siang. Memang betul bobok siang memang harus diwajibkan kenten. Inge sekitar 15 hingga 20 menit minap kenten. Inge sesuai kebutuhan masing-masing kemantan. Ini teler nih Dania Rahayu nggih. Mogi-mogi stata kena. Are ungkur Kak Dania durus-durus nyarengin 0361-223361. Kantor muka gongge pangten sepi niki. Pastikan lino ulangun tidak pernah sepi kenten nggih. Om Swastiastu Rahajeng.
2: Yang mamangku depati.
0: Nggih, Om Swastiastu mamangku.
2: Rahajeng sia.
0: Rahajeng mawali. Sapun api gatre.
2: Mece
0: aduh. Astungkara stata kena.
2: Kena.
0: Astungkara kena. Mamangku mungkin ngarsan tembang napi salam-salam niki ya.
2: Tembang tunas tiangin.
0: Inge durus tembang napi mamangku.
2: Salam astungkar.
0: Bayi salam astungkar. Astungkara boleh bekal niki angin galungan kuningan.
2: Kena.
0: Astungkara kena. Inge suk semua mamangku sampun nyarengin. Inge, mawali mamangku jegek.
2: Yang galah, Om Santi Santi.
0: Inge, Om Santi Santi Santi. Om suk semua niki mamangku sampun nyarengin gong ya Sintia. Sapa-sapa dumu niki rekelan re sane kantun nyarengin ring WhatsApp perompet. Ring wau niki wentan Bu Wayan Suartini widangan sedang Rahajeng mawali Bu Wayan magis tata kena atu Rahajeng nyanggre rainan susi galungan lan kuningan. Suk semua niki Taler pan kakak Sanggulan Tabanan nyarengin cuaca cerah driki astengkara cerah ring Sanggulan Tabanan. Wenten taler jalan-jalan ring widangan Tabanan mekecos dumun ngangin-nganginang. Wenten Pak Tersumarja niki ring Denpasar Banjar Bengkal nggih Denpasar sareng Agung Yocandra Kota Sukamaju nggih nyarengin Rahajeng tugas gue nggih Sintia suksema niki. Wenten taler nenek cantik titiang puniki nggih nenek Romi sedang sibuk renan sugian niki nek Romi sugian Jawa napi sugian Bali nenek Rahajeng metaki-taki nggih. Mogi Rahayu. Rekalan Rai, ring Facebook durus mauli nyaringin sampun ake wenton Pak Wayan siajeng lela ulangun sake Mas Ubud nyaringin gongnya Sintia suksema dahat. Wenton telur Abah Waisel Sampelangan gianyar nyaringin lela ulangun Om Swastiastu. Nilam Wija, selamat siang Gatsu Timur hadir. Inge suksema wenton Pak De Apong telur kongkong tegak sampun nyaringin. Pak Okom Liarta Padang Samin sampun api gatra magista tekena. Wenton telur Pak Wayan Berata Batu Bulan nyaringin. Sana makin katur temang dumun, Rekalan Rai tetap unikirin program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Selamat siang rakan-rakan rai, mawali nyarangin gongnya Cynthia, punikiring acara ngelelo ulangun ngarsan tembang Bali. Ring pesawat telepon 0361-223361, kantun ring perompat RRI dan pasar, Suara Budaya Bali, Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, rajang siang.
2: Ingge, sarang sire.
3: Yang Putu Wire saking Bukit Jimbaran.
2: Bapak Putu Wire saking Bukit Jimbaran, sapunapi gatre.
3: Gecek dike, gak Cynthia pun api.
2: Astungkara, gongge sehat, walafiat. Sapun api makin cuaca ring Bukit Jimbaran.
3: Gak cerah nih ke panas. Astungkara, tapi dingin
2: kan. Tapi dingin ya, karena kan ring Bukit Pak Putunge. Nabi malih wangi-wangi. Nge, nih ke pun. Pak Putu, makin gak trek enak pasti ke nge.
3: Tembang.
2: Durus-durus.
3: Tembang nih. Beli dia alotnya.
2: Sane napi murdane?
3: Tukang patri.
2: Tukang?
3: Patri.
2: Patri, kenten. Ingge sampun saya agangnya.
3: Tata semoga atren, ki.
2: Ten, kangnya dumun. Oh, sampun ngarsan tembangnya. Siksama, Pak Putu Wire.
3: Tugas.
2: Ingge. Mewali.
3: Om, Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ingge, siksama. Nik, ingge. Ini sampun ngarsan tembang. Kangnya dumun. Ingge, Bangde Polis, Matan Sane Lianan. Om Swastiastu, selamat siang. Sira sane beruntung mangkin. Ingge, Om Swastiastu.
4: Selamat siang, Gongge.
2: Selamat siang kembali, ini Ayuna.
4: Nge.
2: Betul. Sapun api gatre.
4: Pang sekali, Gongge. Gongge nembe boleh nyarangan, Gongge.
2: Nika pun biasanya nih ring WhatsApp ke mantan, sana aktif nge. Tuh.
4: Wow, dia ngirim di WhatsApp, di WhatsAppnya.
2: Oh, kenten. Durung Gongge
4: WhatsApp. Dereng Gongge baca.
2: Oh iya, geng. Wow, Gongge cek niki. Kangyang dumun nih.
4: Paling sedang yang mau nganggit, tadi ya kangyang
2: di sana. Ini sehat.
4: Astungkara gengge, titi yang sehat gengge, taler nge, yang pun mencuer, absenten sampun kena.
2: Astungkara gengge kena. Ini sana yang mainnya ngarsan tembang, tapi megatra nih ya.
4: Titi yang nunas tembang gengge.
2: Nunas tembang, tembang napi.
4: Cok gasal.
2: Wih, napi nih kecok gasal. Kapat Bali niki. Napi Gus Jody, wentan kali penyanyi niki.
4: Sarang sire.
2: Cok gasal niki, kapat Bali, napi sane Gus Jody penyanyi niki.
4: Nge Gus Jody, coba gue.
2: Gus Jody, nge sampun saya ge.
4: Nge gengge, semua untuk gak lama katra cita sarang sami nge gengge.
2: Nge.
4: Ton, sane seneng nyarangin lila ulangun, teman bisa tato kena.
2: Astungkara.
4: Suci galungan, nge. Pagi, anu pi wastan niki sugian.
2: Sugian, nge.
4: Galah kewalian.
2: Nge, gongge tunas.
4: Santi, om.
2: Nge. Sampun nyaringin nih Ayuna pi ngakak bungker. Wenten iki sire Tegalalang monitor 34 jam gongnya. Padahal ten wenten mengudara 34 jam niki nge. Luar biasa, terlalu over berarti niki monitor galanya ne. Wenten sire niki sane hadir niki Tegalalang gongnya rara dumun sire Tegalalang. Oh, Pak Ian Arya niki nge. Ya Pak Ian mantap mula Pak Ian. Harus dicontoh niki Pak Ian Arya nge. Sisan Ben Kudang Jam nih ke Pak Ian. Nah, niki mudara 19 hingga 20 jam ke mantan. Niki Kudang Jam 19.20, 21 bi lumayan niki 10 jam, bukan 10 jam dah dos nenge. Ya 10 jam lah, 14 jam kan tenge. Kijil lah kon 14 jam niki tiba-tiba 34 jam monitor nge. Untuk semua Pak Ian Arya sampun napi wastan nge menciptakan. Napi wastane niki kekagetan ring siang hari 34 jam perang di jarerah 34 jam genten nggih. Mbah Indira taler puniki sampun nyarengin Kak Gede Alwin dan Nendra Banjar Sambian Odagi Timpak sampun nyarengin Di Ayuna wau sampun nggih. Wenten jero mangku nyoman kuto waringin salam ring Pak Tut Sumarja niki nggih majeng ring Pak Tut niki wenten salam saking jero mangku nyoman kuto waringin. Wenten taler Bapak Nyoman Sukedana Juragan Serombotan ring sesetan Astungkara niki Bapak Nyoman Om Swastiastu Mawali. Icin kongge siki serempotane niki Pak Nyoman Sukedana. Kapan-kapan niki kongge jagi ngentot sering sesatan melimpir nge ke usaha Pak Nyoman Sukedana. Lais-lais mesari niki Pak Nyoman. Rekalan rai siang-siang mangkin sana istri-istri pasti ke kantor mata kita ki nyabu nyait busung kentang nge melingge berjam-jam nge biasanya niki napi wastane merasakan sakit bangkiang kesemutan kentang nge. Nah niki disebabkan oleh ketegangan otot atau postur tubuh yang membungkuk secara tidak sadar. Nah untuk mengatasi sakit pinggang saat duduk, mirap niki gue nge sarankan atur posisi duduk kentang nge. Pastikan punggung menempel tegak pada sarnaran kursi yang ngangen kursi kentan biasanya kan mesadah ring tembok kentan nge, dan bahu tidak boleh membungkuk. Gunakan bantal kecil sebagai penopang punggung bawah jika diperlukan. Jika tidak nyaman dan kenapi kentan nge, yang penting disadarkan ke mantan yang bahu membungkuk kentan nge, secara langsung aturlah posisi duduk kembali dengan baik. Aturan 30 menit, nah berdirilah atau berjalan-jalan sejenak selama 1-2 menit setiap duduk selama 30 menit agar otot tidak kaku. Dan terakhir, kompres hangat atau kompres dingin, tempelkan kompres hangat di area pinggang untuk meredakan tegang otot yang sampun terjadi tegangan otot kentan nge. Informasi pun ini sane gongga Sintia Kutip saking alodokter.com.
0: Patri, Patri, ibu-ibu, silam dua barang sana bolong-bolong, meriki pasuang bu.
5: Beli tukang pat.

0: rupiah kang kesanyo sing manato nasib sajan. Patri patri patri bu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kantun kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

Oke, selamat siang rekan-rekan Rai Gonga Cynthia kantor nyaringin puni kering acara ngelila ulangun. Sapa sanggra sematan sering nyaringin ring WhatsApp perempat wenten Ibu Vera kalah tiang gongge rahayu ten kenapi. Yang penting ten kalah di hati gongge ten kenten bu. Pasti ka kedak bungkar Ibu Vera nanti tiang niki nge. Wenten telur Kak Angga suksema Kak Angga sama nyaringin rahajang mewali magis tata kenak lan rahayu nge. Rekan-rekan Rai nonton kerasa gala sampun telah sering acara ngelila ulangun. Sampun terhibur pasti kenyanyi ring siang kan mungkin ring acara mungkin temang-temang Bali pastikan ngeh wenten informasi mogi mipi kena tur puniki rahajeng mesandekan utawi sane sampun ngawit puniki napi wastane nyalanang Sudarma durusrang mogi margi antar ngeh ringgalah jam kali kantos jam 3 kantong gonge Cynthia sane nyarengin tetap puniki ring perompat RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat siang Raka dan Rai, Ketua Umum BPD HIPMI Bali Agung Bagus Pratik Salengge mengakui bentuk nyata dukungan Kementerian Perdagangan sudah ada hasil nyata di mana anggota-anggota HIPMI Bali diberikan pasar di Trade Expo Indonesia. Diakui sejumlah anggota juga sudah mendapatkan kesempatan untuk langsung terkoneksi dengan perwakilan-perwakilan perdagangan di beberapa negara. Bagus Pratik Salengge menambahkan anggota HIPMI Bali sudah memulai program ekspor komoditas kriya dan fashion bulan lalu dan berharap pengusaha di bidang agrikultur seperti coklat dan kopi segera mulai ekspor. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama gue Nggak Cynthia dan sampai jumpa.

Selamat siang, Rakalan Rai, perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Kanton, Poniki, nyarengi Rakalan Rai, Ring Pekebun, Soang-Soang. Susatnya Poniki, sarang titiang, gongnya Sintia, ringgala jam kali, lintang, 6 menit, kantos jam 3 sanja, pupat gongnya Sintia bertugas, nyarengi numun, ring acara Suara Budaya Nusantara, saking perempat RRI Denpasar, ya. Topik utawi bantang niki Rakalan Rai ring acara Suara Budaya Nusantara mangkin induk budaya menjaga pangan khas Bali. Karena mangkin ya Rakalan Rai memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia, jadi kita harus amankan dumun pangan lokal utawi pangan di Bali kantan nggih. Kita konsumsi sehari-hari kantan nggih, tapi harus diingatkan kembali niki nggih untuk menanam kembali kantan nggih Rakalan Rai benih-benih minap niki bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan pangan Bali. Pangten pangan-pangan dari luar kita konsumsi tapi pangan Bali dilupakan. Pangten skadinika, pangten lali kantan nggih. Giring sareng-sareng puniki Rakalan Rai budaya menjaga pangan khas Bali. Kita bahas ring acara Suara Budaya Nusantara mangkin nggih. Sane mangkin kantor Tembang Dumun ring acara Suara Budaya Nusantara mangkin, tetap niki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kondangan, jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
2: Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat umumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: Rekadang Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga ibu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini sebuah raga, nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Kantin kesarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Selamat siang Rakelan Rai, Gonge Sintia kantunya Rengi Rakelan Rai, ring acara Suara Budaya Nusantara Pro 4 RRI Denpasar. Hari Keamanan Pangan Sedunia ngiring sarang-sarang menjaga pangan khas Bali karena bertujuan angin melestarikan warisan budaya, memperkuat ekonomi masyarakat, talar mendukung keberlanjutan lingkungan. Nge, praktik niki mempertahankan filosofi leluhur inggih punika tri hita karana. Jadi keseimbangan manusia dengan alam utawi rimbaga pelemahan nge, sekaligus menjaga ketahanan pangan melalui diversifikasi sumber daya lokal. Jadi pada intinya tujuan utama niki menjaga pangan khas Bali beberapa aspek penting kantangnya pelestarian budaya, talar identitas, ketahanan dan kemandirian pangan, wenten talar penggerak ekonomi lokal, daya tarik wisata, manfaat kesehatan. Nge, karena pangan lokal niki umumnya lebih segar, bebas pengawet dan memiliki kandungan gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi masyarakat setempat.

0: Jaja Wajik. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajik. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajik juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakelan Rai kantor nyeringin Konge Sintia Puniki ring program budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz acara Suara Budaya Nusantara. Topik budaya menjaga pangan khas Bali karena mangki memperingati hari Nabi Wasnem Puniki keamanan pangan sedunia nggih. Satu jon irage nyaga pangan khas Bali kenten sekali Konge sampun maosang wawu nyobihang wawu pelestarian budaya lan identitas ketahanan pangan, kemandirian pangan, penggerak ekonomi lokal, daya tarik wisata, manfaat kesehatan, kentan ya. Selain mengetahui mangda uning tetujon, kentan ya mangda uning taler, puniki pangan asli Bali, utawi pangan lokal sanecen kemanten gongge. Nah, pangan asli Bali niki sane terkenal dengan kekayaan rempah, iyan punika wenten basa genep sane khas nge. Lan didominasi oleh kuliner, pangan Bali wenten ayam betutu, sate lilit, lawar, lan nasi jinggo. Jadi cita rasa sane autentik niki menjadikannya daya tarik kuliner utama di Pulau Dewata. Salah satu contoh puniki rakelan rai sane jagi pacang napi wastane nggih rakelan rai kelaksanaan wetan hari suci Galungan lan Kuningan semeton sami sampun mempersiapkan adonan ngaryanin lawar kenten nggih. Salah satu pangan asli Bali sane populer adalah lawar niki rakelan rai setiap acara agama apapun upacara agama wetan hari suci ajengan lawar utawi pangan asli Bali ingin punika lawar tidak boleh tertinggal atau terlewatkan kenten nggih. Karena ajengan lawar utawi pangan asli Bali niki dagingin campuran sayur kenten nggih rakelan rai kadi nangka muda utawi kacang panjang lan cincangan daging yang dibumbui dengan berbagai macam rempah lan darah hewan niki opsional kemanten untuk versi non halal kenten nggih. Mirap niki akeh pangan-pangan asli Bali tapi gongnya tan presiden wadarang siki-siki kenten nggih karena banyaknya tapi secara umum niki dumun rakelan rai karena sane gongnya uning niki kemanten dumun kenten nggih akeh ya gongnya uningin tapi kan niki yang sering kita jumpai pangge utawi konsumsi setiap pada upacara agama ataupun niki hari suci tertentu sekali Galungan Kuningan sane jagi rauh kenten nggih. Elingan puniki rakelan rai pangan asli Bali wenten ayam betutu, sate lilit, lawar lan nasi jinggo.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Selamat siang Rekalan Rai, Rahayu Mauli nyaringin Gongga Sintia, Puniki Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mosang inde, napi wastane menjaga pangan khas Bali, ngeh Rekalan Rai akeh wenten pangan khas Bali, sane terkenal, kenten ngeh Rekalan Rai. Tidak lepas dari bahan-bahan yang digunakan, salah satunya mengubah bonggol pisang kentangnya jadi sumber pangan fungsional kaya serat. Sane Gongga Sintia kutip informasinya nih saking RRI.co.id. Jadi keberadaan pohon pisang di Bali ini kan tergolong melimpah kentangnya karena batangnya menjadi komoditas lokal. Sane wajib wenten iki sebagai sarana upakara utawi bantal. Sayangnya, niki Rekalan Rai tingginya aktivitas adat berbanding lurus dengan menumpuknya limbah organik di mana bagian tanaman seperti bungkil biu utawi wastane niki bonggol pisang kan tangi seringkali dibuang begitu saja ke aliran sungai atau sekedar menjadi pakan ternak. Jadi melihat persoalan lingkungan sanementering Bali nggih Rekalan Rai belakangan niki jadi tim akademisi Ring Universitas Farmadewa Unwar turun tangan nggih melakukan riset untuk mentransformasi limbah kebun menjadi berkah pangan. Guys, kadi hari mangkin nggih Rekalan Rai hari keamanan pangan sedunia. Nggih Rekalan Rai, talar puniki langkah konkret diwujudkan melalui serangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk puniki inovasi zero waste kenten nggih dilaksanakan di Desa Batuan Sukawati Gianyar sane sampun lintang ring bulan Mei lalu kenten nggih. Nah, ketua tim ring kegiatan niki PKM Unwar Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI niki ngodarang bahwa kan selama niki stigma masyarakat memandang bonggol pisang nih kan sebagai limbah kasar yang tidak layak dikonsumsi. Padahal nggih salah satu bahan niki Rekalan Rai dari pangan khas Bali juga berasal dari bonggol pisang berdasarkan kajian laboratorium Taler memiliki kandungan karbohidrat. Nah, serat pangan sane tinggi serta senyawa antioksidan yang berpotensi besar diolah menjadi bahan pangan fungsional alternatif. Sekali tujuan niki menjaga bahan pangan wau kan dari napi wasane memperlihatkan kesehatan. Dan iki salah satunya nggih Rekalan Rai. Anggota-anggota dari napi wastane pohon pisang kentangnya bonggol pisang ampunang keentungan kentangnya Rekalan Rai ngawak ternyata niki bisa diolah menjadi bahan pangan fungsional alternatif. Nah, jadi dalam kegiatan niki juga melibatkan para perempuan-perempuan Bali utawi ibu rumah tangga sane tergabung dalam tim penggerak PKK Desa Batuan. Tentunya dari kegiatan niki mendukung ketahanan pangan khas Bali nggih Rekalan Rai dengan salah satu memanfaatkan dari pepohonan pisang kantan nggih pohon seribu guna ya nak nikang kantan nggih. Jadi dari bonggol pisang utawi limbah bonggol pisang niki berhasil didiversifikasi menjadi berbagai produk pangan niki Rekalan Rai sehat olahan pangan sehat kerereh nggih ring semoton sami sekali wenten tepung alternatif bubur hingga produk minuman herbal berserat tinggi. Dan berharap niki nggih Rekalan Rai ngemosong mangkin pengetahuan dalam pemanfaatan bonggol pisang dapat diterapkan taler disebarluaskan nggih. Sane mirengang minap niki ibu-ibu PKK sane Batuan ring widangan Batuan sampun nyarengin minap niki nggih kegiatan memanfaatkan kembali limbah bonggol pisang menjadi pangan sane sehat. Nah, minap nggih Rekalan Rai. Salam sehat niki nggih ibu-ibu sane sampun nyarengin kegiatan puniki bekerja sama dengan Universitas Warmadewa utawi Unwar kentan nggih. Dan tentunya dari pemanfaatan bonggol pisang yang selama niki cenderung terbuang merupakan bentuk implementasi dari ekonomi sirkular. Rekalan Rai, Rai Riki Dumun, Gongga Sintia nyaringin sampun telas informasinya nih ngenin endek budaya kantangnya menjaga
pangan khas Bali dari tujuan kantan nggih. Contoh-contoh pangan khas Bali sane terkenal, teler bahan-bahan alami sane dados limbah tapi diolah kembali menjadi bahan pangan alternatif napike manten. Nah, salah satunya bonggol pisang kantan nggih. Sampun ngangge informasi yang jangkep niki ra kelantrai yen ing wenten sane kirang kantan nggih langsung ke manten cek ring portal berita rri.co.id. Bos anggone Sinti bertugas, wenten semeton titiang, wenten mok putri sane nyaringin ngawit ringkala jam 3 kantos jam kutus wengi mali jebos nggih. Yen ing wenten atur gongge durung manut gongge sinang ngungsur gang rene pangampura, mugi-mugi jam bermanfaat menghibur semeton sami nggih. Kalau sampun akeh mirengan tembang-tembang Bali, ngiring-ngiring merapat dumun ka perempat mali jebos wenten acara ngospek kantan nggih. Akeh acara puniki sane menghibur tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar. Bakal sana ngatur kepetanggungnya sini untuk mencarang para Om Santi, Santi, Santi, Om.

Rekan dan Rai Pengamat Ekonomi Politik dan Pembangunan Bali, Dr. I. Gede Wardana, mengatakan menguatnya nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah berpotensi meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri yang akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Diingatkan selain pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter, ekspor-impor, serta kebijakan anggaran, agar tekanan inflasi dapat dikendalikan masyarakat juga harus lebih bijak dalam mengelola pengeluaran di tengah melemahnya rupiah. IGD Wardana menambahkan pemerintah juga harus memperkuat sektor primer dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi serta menekan laju inflasi. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore rakyat dan rai. Putri kembali menemani ruang dengarnya Rake dan Rai ya. Dan sore hari ini pastinya siap berdendang dan bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang ada banyak banget nih ya, sudah siap untuk didendangkan sore hari ini. Silakan Rake dan Rai yang ingin bergabung ya sama Putri untuk request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam, nanti bisa bergabung di line telepon 0361 223361. Dan tentunya Rake dan Rai, Putri ingat

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus

program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Raka dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Raike dan Rai sudah siap untuk bergabung bersama Putri. Silahkan langsung sekarang bergabung di line telepon ya, di 0361223361 untuk request lagu dangdut favorit ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya Putri.
0: Inge, dangdut adalah kita. Ini dari Sanur ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Hari ini Nini yang bergabung ya, biasanya Kak.
1: Ya, semoga nih dapat bergabung ya, biasanya gantian ya.
0: Iya, biar dapat ya, sama-sama menghibur ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Nini?
1: Baik-baik saja, bersama kakek di sini. Ya Putri, gimana?

0: Dapat juga, ada Bu Vera, ada Bu Lodri juga, Mbak Tiara, ada Pak Depolos Jaya, Tante Jerman, ada Pak Termancing juga. Mula Sika Luswartini, ada Yoga Yoga Saputra, Nini Tuadin yang Kirana, Agung yang Yoga juga, Mbak Tumini, Mbak Ituban, ada siapa lagi, Bu Eka Pengembungan ya, ada Mok Melin, ada Bu Vera juga, ada Nini Ayuna, ada siapa lagi, ada Pak Eka ya, ada Paman Tandu, ada Bu Gere Cinaga juga, Bu Cinta, ada Pak Man Tandu dah. Ya, pokoknya bungkus dah sisanya jadi satu dulu ya, Gaya Putri ya. Selamat tugas.
1: Terima kasih, dadah, bye-bye. Terima kasih kembali ya untuk Nini Dania di seputaran Sanur ya. Nini dan Kak yang selalu setia bergabung, terima kasih. Dan pastinya yang lain juga ya, yang sudah pantengin. Nanti Putri buka lagi line teleponnya, supaya tidak lama menunggu akan langsung didendangkan satu lagu dari Revina Alvira, ada Pecah Seribu.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miyarsa yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargi yang ingin punike acara taman penasar yang kalah kadi makin bentan sawidra menikah sami bentan naoman jeruwe
4: ditiang
3: menikah mokok tiang
5: kan pada sidang meklu mertimpu menajung
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
6: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
7: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
8: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
9: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
10: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Pecah Seribu dari Revina Alvira ya, satu lagu requestan dari Nini Dania tadi di seputaran Sanur sudah Putri dendangkan ya. Yang lain jangan mau kalah, silakan langsung bergabung dan request lagu dangdut favoritnya. Pastinya hanya di 0361223361 ya. Sudah ada yang bergabung? Halo Pro Dangdut.
1: Halo, sore.
0: Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa ini yang siap berdendang?
1: Ya. Apakah saya Pak Eka ini dekat kok?
0: Pak Eka. Pak Eka yang di Mambal. Pak Eka. Agak kecil suaranya Pak Eka.
1: Oh ini sudah.
0: Nah ini sudah. Bagus nih, mantap.
1: Panu tinggal banyak.
0: Oh gitu. Pak Eka lagi di mana ini?
1: Tadi dalam kamar.
0: Oh gitu, lagi berhari Minggu ya?
1: Iya lah, itu orang. Pak Putri ini kok ngosnya sendirian
0: gitu ya. Ah iya, minta ditemenin makanya ya.
1: Iya.
0: Nanti
1: yang kecil sehat ya.
0: Iya, Astengkara sehat ya. Pak Eka juga ya.
1: Iya, juga ya sehat. Kuat ya.
0: Betul.
1: Iya. Ini lagunya kalau ada andung-andung ya. Ini
0: apa
1: kan
0: itu?
1: Lagu Banyuwangi ini banyak yang enggak lagu teman-teman.
0: Oh gitu. Lagu apa itu judulnya?
1: Andung-andung.
0: Andung-andung.
1: Ada.
0: Penyanyinya Nini Karlina apa bukan?
1: Boleh.
0: Boleh ya, yang versinya ini ya?
1: Ada.
0: Ada yang versinya Nini Karlina.
1: Iya, enggak apa-apa itu.
0: Oke, ya. Coba nanti kita dendangkan ya, Pak Eka ya.
1: Ya, soalnya ini kan saya banyak ini.
0: Orang
1: Jawa ini ya tadi.
0: Iya.
1: Halo, Mbak Ida, ini tak perlu pakai lagunya sampean ini. Ida, Mbak Nur, Mbak Naisa.
0: Semoga lagi monitor. Kalau
1: sampean direngakan, Mbak Kabir, kira-kira Surabaya, campur-campur kira.
0: Oh, arek-arek Surabaya-nya ya.
1: Iya, Mbak Teri, tapi ini banyaknya lagunya lagu Banyuwangi.
0: Oh gitu, berarti bahasanya bahasa Jawa ya?
1: Lagu itu, gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, Pak Eka, mau nggak? Lagu anung-anung, ya.
0: Nanti jangan lupa bergabung di Ngospek ya, Pak Eka ya?
1: Iya.
0: Biasanya kan selalu monitor ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Itulah, ini Mbak, coba tadi. Nini Dania.
0: Iya.
1: Itu naik tadi ya?
0: Sudah tadi naik Nini Dania.
1: Halo Nini Dania. Jangan lupa ngeling-ngeling saya, Pak Eka Mambal yang cantik yang selalu nempel seperti apa nih, perangko.
0: Aduh, lengket ya, lengket banget.
1: Nanti lagu-lagu kayak lagu anunya apa namanya? Iria Suci.
0: Gimana tuh lagunya?
1: Playban, apa dan urutan Playban Meong?
0: Buang makan nanti. Udah di Playban Meong.
1: Guyon Mbak Anu. Dania.
0: Iya,
1: ya.
0: Bercanda aja ya, pakai seru-seruan.
1: Ya, biar ada yang diketawain. Ya.
0: Iya.
1: Ayah itu Nini Tumindi, terus apa namanya itu Bu Putu Keboyowo, Bu Sekar. Nini Tuade.
0: Oke, Nini Tuade.
1: Katanya ya dia kepingin sekali bahasa Jawa katanya.
0: Oh gitu, belajar sama Pak Eka berarti. Nah,
1: iya, belajar bahasa Jawa ya enggak popo ya.
0: Kan itu kebudayaan juga ya.
1: Nini Tuade. Kok tak rangkul nanti bahasa Jawa.
0: Oh gitu. Bahasa Jawanya ya yang dirangkul ya.
1: Ya dirangkul itu. Yang cara Bali sangkol ya. Rang.
0: Oh gitu. Saup sangkol langsung ya.
1: Terus aku tujuh nawa. Saup sangkol. Aja ilo mulai apa.
0: Nah lanjut.
1: Ya itu kalau lagu. Ini kan kita ini sekarang kan Nusantara.
0: Iya, betul.
1: Nah, kita bahasanya harus bahasa Indonesia.
0: Iya. Gitu. Ya, menyesuaikan.
1: Ya, buat Mbak Ica yang ada di Bone, Mbak Ica. Siapa namanya yang di Lampung, Pak Govinda. Ya, itu sering dulu. Terus Pak Murdayo. Pak Yanarbo. Halo, Pak Yanarbo. Saya di kantor kok nyebut Gaya. Pinggangnya kok pegel loh, Pak. Kok gak bisa nyemut gain yang bengong lemur, gak bisa lah soro sampe.
0: Istirahat dulu, istirahat. Jangan kerja terus.
1: Patut mancung. Mbak Dini yang di kapal itu loh.
0: Oke.
1: Okay. Terus Pak Mangku Sudami.
0: Enggak
1: Mangku. Kering-kering. Siapa namanya? Mbak Ayuna. Yang Sri, Mbak Egi. Terus siapa namanya itu? Pak Kak Prof Lando. Oke. Pak apa namanya? Yang Kirana.
0: Oke.
1: Okay. Terus siapa namanya itu lagi? Ke Dung Dung D yang ada di Ngambal ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus ke Dung Krisnaku yang ada di Ngambal.
0: Jangan ya, sampai tertinggal.
1: Kita yang ada di Taman Punggul,
0: tahu aja. Iya. Semeton Badung semua itu ya.
1: Iya. Badung dekat di lewat rumah saya aja juga lewat taman sudah itu ya. Ayo deh, bangun deh, bangun, bangun, jangan tidur terus.
0: Habis siaran pagi tidur sekarang gitu.
1: Ya, tidur biasa. Ya itu ya dulu ya.
0: Inggih Pak Eka.
1: Ya, ya. Terima kasih semua yang belum ketemu dibungkus saja jadi satu.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya. Ya, rasik. Oke, okay. Serio. Bye-bye.
0: Oke, okay, dadah bye-bye. Pak Eka Mambal sudah bergabung ya. Biasanya bergabung sama Putri di Ngospe nih. Hari ini nyolong start duluan ya di Pro Dangdut ya, Pak Eka ya. Ada lagu Andung dari Nini Karlina yang sudah di-request. Kita dendangkan dulu ya.

Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratamo MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pemilihan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal
3: mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salamnya modogen tiba beli nyoman yuk kangkung.

0: Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Rekidat Rai, selain yang sudah bergabung tadi di line telepon ya, ternyata sudah ada juga beberapa sematan yang bergabung via WhatsApp ya. Tadi ada Dewa Niang Kirana yang ikut colek-colek ya, miss call ke WhatsApp. Silahkan nanti Niang untuk gabung di telepon ya. Masih ada satu kesempatan untuk penelpon ya, sebelum nanti kita lanjut ke program berikutnya ya. Dan juga ada Jero Mangku Nyoman Kutawaringin ya, yang ikut bergabung. Katanya salam untuk Bu Eka BB. Waduh, spesial Niki salamnya ya. Semoga Bu Eka bisa bergabung, jadi nanti salamnya bisa dibalas juga nggih. Oke, langsung saja satu kesempatan terakhir untuk penelpon ya. Silakan bergabung di 0361223361 untuk bergabung di Pro Dangdut ini ya. Karena selepas ini di jam 4 kita sudah masuk di program Ngospek ya. Jadi nanti kita akan bertemu dengan penyanyi-penyanyi sebagai bintang tamu tentunya ya. Jadi kalau mau request lagu dangdut, ayo silakan. Sekarang waktunya Rakyat dan Rai. Oke, ada yang menelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Tuh, pas sekali.
1: Sama Jero Mangku Nyoman Kutawaringin.
0: Iya, ternyata Jero Mangku soalnya tadi spesial. Salamnya buat Bu Eka aja
1: satu. Terima kasih Jero Mangku Nyoman Kutawaringin. Kok sekarang garang-garang colek-colek tuh ya.
0: Sekarang biasanya spesial.
1: Itu pendengar pasif itu.
0: Berarti selalu lagu, monitor. Lagu apa nih, Bu?
1: Lagu enggak nih?
0: Boleh, boleh. Satu lagu, makanya satu penelpon aja.
1: Pengadilan Cinta ya.
0: Pengadilan Cinta?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Itu Pengadilan Cinta. Kalau waktunya masih sedikit banget
0: iya,
1: nih loh.
0: Iya, jadi ini Kang Goang ya, Ibu ya. Agak uber-uberan.
1: Buat Bu Jero Chandra. Tadi siapa yang masuk tuh? Nenek Dania ya.
0: Iya, Nenek Dania sama Nenek Pak Eka.
1: Dania sama Peka Raja, selamat sore. Sidiang Silungan juga nih, selamat sore. Pak Eka yang Pak Eka Mamal tadi
0: iya,
1: ya.
0: Iya, Pak Eka Mamal tadi bergabung.
1: Yang pertama siapa, Put?
0: Tadi pertama Nini Dania.
1: Oh, Nini Dania pertama satu on air satu lagu gitu.
0: Iya, kebetulan tadi lagunya agak panjang kebetulan ya. Jadi satu-satu aja.
1: Sore Pekak Dania sarang Nini ya. Dan yang Kiranan yang Murni. Supaya bisa muter lagu nih ya.
0: Iya, supaya enggak kepotong lagunya.
1: Waktunya kepepet nih buat semua-semuanya deh ya.
0: Iya, mohon maaf ya, nanti bisa gabung di selanjutnya.
1: Mudah-mudahan nanti malam bisa masuk ya.
0: Astengkara.
1: Salam buat Putri, selamat bertugas. Makasih waktunya ya. Dadah-dadah.
0: Iya, terima kasih kembali Bu Eka. Bu Eka pengertian banget ya, selalu lihat waktu ya. Terima kasih loh Bu Eka ya. Dan tentunya hadiahnya adalah didendangkan lagunya ya. Lagu spesial buat Bu Eka nih, ada Pengadilan Cinta dari Leo Waldi. Dan selepas ini Rakyat dan Rai, Putri akan kembali lagi di program Ngospek, ngobrol sareng penyanyi kesayangan.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin, Kintamani, Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Rekanan Rai Ketua PHRI Bali Cokorda Arte Ardana Sukawati membenarkan naiknya nilai tukar dolar Amerika berpotensi menaikkan biaya operasional para pelaku usaha hotel dan restoran. Dijelaskan kenaikan biaya operasional terjadi karena ketergantungan para pelaku usaha hotel dan restoran pada bahan baku impor masih tinggi yang pembayarannya dengan US dollar. Cokorda Arte Ardana Sukawati meminta para pelaku industri pariwisata di Bali untuk memutar otak agar bisa melakukan efisiensi dan penyesuaian harga tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Om Swastiastu. Rahajang sore rakelan rai, seneng pisan putri Kanton Susatya nyarengin Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan rai sekadi bawasang wawu nge ring awal kenten nge putri nyarengin rakelan rai. Ring rahina sene becek puniki nge pasti ke kawentenan acara spesial nge nge. Yening sampun matemu sarang rahina radite niki pasti wenten program ngospek nge ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Rekelan rai, ring rahina seni becek puniki sampun rauh niki ring studio nggih. Wenten kekalih niki bintang tamu putri nggih. Ring sore hari puniki wenten Bli Martin Castro, Om Swastiastu Bli.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, taler wenten Mbok Yuni Suwari, Om Swastiastu. Nggih. Niki dua penyanyi Bali yang sudah tidak asing lagi niki nggih. Sampun sering pasti melanglang buana kenten nggih ring dunia musik kenten. Dan pasti ke kelai sampun unding sebenarnya niki nggih. Tapi hari ini membawa sesuatu yang baru nggih Mbak Bli nggih.
2: Nggih, sesuatu yang baru nggih.
0: Ada yang baru ya. Nggih, jadi sambil menyapa mungkin ada yang kangen ngenten nggih sareng Mbak sama Bli. Jadi di kesempatan sane becik puniki ngenten nggih presiden niki sareng Rekelan Rai ngenten nggih. Lalur niki titiang ingatkan nggih Rekelan Rai siaran ngospek puniki dados disaksikan ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Laler dados niki diakses ring RRI Digital nggih. Nggih, langsung ke mantan niki santukan sampun siaga bintang tamu titiang niki nggih. Sampun cantik lan ganteng niki. Tiang ni deg-degan niki Mbok Lendri. Ketemu senior soalnya kalau tiang kan baru niki.
2: Aten je kenten-ten senior.
1: Nggih, sareng niki.
0: Nggih, pasti kan sampun ampun suwe kenten nggih. Kalau enggak salah niki hitsnya Nika memang banyak sekitaran tahun 2010 nggih.
1: Nggih.
2: 2009
0: sekitar 2010. Oke, tapi memulai karirnya memang ring tahun Nika atau sebelumnya justru sudah?
2: Sebelumnya cuma berkecimpung dari panggung ke panggung aja.
0: Oh, off air mantan nggih. Oke, tapi memang yang meledak keluar single kenten Nika memang di 2009 2010 Nika nggih.
1: Mulai rekamannya sih. Tahun 2007 Nika.
0: Oh, 2007 sudah. Oke.
1: Persiapan lagu-lagu.
0: Persiapannya. Berarti lumayan lama prosesnya beli ya?
1: Nggih.
2: Karena mungkin Ketut lebih ingat ya.
1: Karena tapi, Niko membuat album dulu Niko.
0: Oh, memang album yang
1: album Nyamuk ini yang mensupport di lagu-lagu duetnya.
0: Gitu. Dan itu jadi ciri khas akhirnya ya. Jadi lumayan banyak ada lagu-lagu duet nggih. Mbok Martin sareng Mbok Yuni. Nggih. Dan memang lagu-lagunya sampai sekarang pun Astung Karang masih digemari. Kalau tiang lihat Nika ring sosmed kan banyak juga malah video-video yang sebelumnya Nika yang dulu-dulu Nika bangkit lagi kan nggih.
2: Tiang juga kaget Nika kok ada teman yang bilang apa itu lagu bubuh kacang hijaunya kok Nika Pilamo gitu. Yang malah nggak jarang nonton gini kan apa TikTok namanya.
0: Nggih, kalau sekarang udah di TikTok naik. Nah, Nika malah dah lagi diingatkan gitu kan. Dan memang salah satu lagu yang ciri khas dari Mbok dan Bli Nika emang lagu bubur kacang hijau Nika nggih.
1: Nggih. Nika yang ngehits.
0: Nika yang hits. Memang itu Nika tahun berapa, Mbok? Kurang lebih
2: ya tahun 2010.
0: Oh, 2010-an Nika nggih. Oke, memang berarti waktu Nika banyak lagu yang langsung dikeluarkan berarti nggih singlenya karena album tadi Nika keluar.
2: Apa? Seperti album Nika nggih.
0: Album. Jadi sekalian nggih beberapa single kenten nggih. Oke, dan hari ini

0: sudah.
1: Klik di gimana? YouTube Pratama Record ya, okay. Buat yang penasaran dengan lagunya Bli Martin.
0: Oke, okay. Yeah. Dan mengobati rasa kangen ya. Mungkin suka sama lagu-lagu yang sebelumnya. Nah, Niki juga salah satu karyanya lagi baru. Kalau Mbak Yuni, wentar lagu teranyar?
1: Yang terakhir duetnya sama Martin, Bli Martinnya.
0: Oh, Nika yang terbaru duet?
1: Tapi
2: Jauh di Desa,
0: Nika. Terus? Oh, oke.
2: Okay. Lagu lama sih sebenarnya, tapi kita
1: Riz ulang yang.
0: Oh, ada versi terbarunya, di remix lagi, nggih. Oke. Tapi tetap ya masakannya tidak berubah ya. Chemistry-nya masih berlanjut, jantan, nggih. Oke, berarti Nika kalau mau ini Nika yang terbaru memang yang duet Nika, nggih. Ada rencana nggak Mbok mau keluarin single solo lagi?
1: Ada, sudah persiapan sih.
0: Nika. Sudah digarap. Masih proses berarti nggih.
2: Masih.
1: Gimana Pak Ranger-nya ada di
0: sini? Kedip-kedip dulu. Kapan nih? Kapan besok? Besok.
1: Setelah mungkin setelah galungan
0: hari raya. Fokus hari raya dulu ya, Mbok. Ya, habis itu dikejar, ya. Oke, jadi Bli Martinnya yang nyolong start duluan nih, nggih, untuk solonya, nggih. Oke.
1: Soalnya waktunya juga lumayan nih, nggih. Kalau hari raya kan berbenturan juga susah juga.
0: Bulan ini emang lagi ini sih, Mbok, lagi sibuk banget ya. Bulan ini bulan Juni. Ada PKB, ada hari raya, ya. Terus ini murid-muridnya juga pada kenaikan kelas, kan ya, banyak sekali kayak gedebak-gedebuk, nggih. Jadi kita selesaikan satu-satu mungkin kan, nggih. Nah, untuk labelnya Niki masih satu label berarti berdua, nggih. Pratama Records nih, nggih.
2: Pratama Records.
0: Kalau enggak salah Nika memang dari awal pakai Nika ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, berarti Mbok sama belinya tipe yang setia Niki, nggih. Pasangan duet pun masih sama, nggih. Oke. Okay. Kalau Rakara Rai mungkin Niki kan sampun sering bertemu kan, nggih, sareng Mbok dan Bli. Sudah pernah juga mungkin ring pro 4 kan, nggih, ketemunya. Kalau Tiang kan baru pertama Niki. Nah, asalnya Mbok sama Bli Niki dari mana? Daerah mana?
1: Tiang Padang Sembilan Kelor nggih.
0: Oh, Denpasar asli.
2: Denpasar.
0: Oh, asli Denpasar dua-duanya. Sebelum duet memang kenal atau duet dulu baru kenal jadinya?
2: Tetangga dong.
1: Tetangga.
2: Satu Banjar.
0: Oh, satu Banjar.
1: Kebetulan suka biasanya kalau ada acara di Banjar kita diundang.
0: Oh, gitu.
2: Ngisi acara biasa.
0: Iya, gitu. Berawal dari itu.
2: Kebetulan
0: akhirnya keluar single-single duet. Mungkin. Jadi kenal duluan. Oke. Okay.
1: Mungkin juga dulu kita kan sering ajak Tiang sama dia apa? Ada acara di restoran gitu ya. Kita nyanyi-nyanyi lagu pop dulu.
0: Oke, okay, berarti lagu-lagu bahasa Indonesia juga dulu ya.
1: Iya, seperti Nika dah.
0: Oke, okay, itu awalnya. Sekarang berlanjut sampai ini sudah puluhan tahun malah jadinya belasan tahun, 16 sudah, tahun kurang lebih ya.
1: Sudah 16 tahun nih?
2: Ada.
1: Ada 16
0: tahun. Lebih. Dan Astung Karo berlanjut terus. Karya-karya barunya juga terlahir kembali.
1: Astung Karo,
0: Boleh diceritain sedikit, Mbok, tentang lagunya yang tadi, lagu terbarunya, yang duet berdua Joh di Desa, Nika. Nah, itu menceritakan tentang apa, Mbok, lagunya?
1: Ya, menceritakan seorang gadis dari desa yang punya pacar dari kota gitu ya, kira-kira.
0: Oh, LDR-an berarti ya. Oh, makanya judulnya Joh di Desa gitu.
2: Yang cewek itu minder ceritanya, enggak pede ya.
0: Berarti lebih kayak yang cewek itu minder, liriknya seperti itu jadinya, yang cewek lebih minder. Tapi
2: yang cowok meyakinkan yang ceweknya.
0: Model video klipnya langsung berdua?
2: Iya.
1: Yang langsung cuma modelnya itu
0: ada lagi. Oh, ikut juga Pak Ranger ya. Ambil peran ya. Oke, oke. Jadi timnya pun mungkin dari tahun ke tahun sebenarnya hampir sama nggih, belakang layarnya nggih, karena labelnya juga masih sama ya. Jadi itu berpengaruh enggak sih, Mbok? Mungkin mempermudah juga ketika pembuatan single-single baru, jadi lebih nyaman mungkin karena sama orangnya. Atau tetap ada kesulitan juga? Setiap lagunya itu.
1: Setiap lagunya, kalau masalah kesulitan sih enggak begitu, enggak kadang
0: gitu ya.
1: Waktu aja sih sebenarnya. Oh,
2: tentunya mungkin lebih gampang sekarang karena kita ya dari segi arranger sudah ada yang punya sendiri gitu. Kalau dulu kan kita arrangernya keluar gitu.
0: Gitu.
2: Mungkin sampun wintan yang garap.
1: Itu yang dibilang bisa kita lebih gampang jadinya.
2: Masalah waktu juga kalau kapan harus seperti take vokal itu bisa langsung nyari waktu.
0: Oh gitu.
2: Seumpama malam ini bisa.
0: Oh, langsung gas gitu ya.
1: Lihat pun belum mandi ya.
0: Oh gitu. Ya penting kan suaranya tetap bagus. Pokoknya kalau udah siap langsung ya. Oke.
2: Jadi yang mendadak gitu udah jadi.
0: Oh gitu. Harus mendadak berarti ya. Berarti Pak Ranger gitu ya, telepon aja mendadak jam 1 pagi gitu ya. Oh gitu. Gerobak langsung ya. Oke. Berarti lebih banyak seperti itu jadi.

0: ya proses pembuatannya ya. Yeah. Jadi kayak oh lagi bisa nih ya udah langsung take vokal. Yeah.
1: Sama gitu, kayak ya mau bikin klip seumpama.
0: Mm-hmm. Nah, itu biasanya kan butuh persiapan.
1: Iya, Nikom pun cari dah waktu luang kita harus tanggal gini bisa saling koordinasi gitu. Okay. Oh, bisa deal langsung lah gitu.
0: Hmm. Apalagi mungkin itu ya faktor tetangga juga. Yeah. Jadi mungkin lebih mudah menyatukan nggih. Ya. Oke. Kalau itu kan lagi tadi lagu duetnya, ya menceritakan tentang LDR pasangan, ya. Jadi lebih kecurhat mungkin ya. Jadi yang cewek minder, tapi yang cowok meyakinkan, gitu kan. Sering terjadi di masyarakat juga mungkin, ya.
2: Sering terjadi.
0: Jadi mengambil kisah yang sering terjadi, Anton. Ya. Nah, kalau lagu terbarunya dari Bli Martin, lagu solonya tadi, itu kan ngetohin angkian gitu ya judulnya. Itu dalam banget judulnya. Itu menceritakan tentang apa, Bli? Perjuangan.
1: Ya, perjuangan itu ceritanya.
0: Tentang
1: kalau yang cowok itu ceritanya dia naksir seorang gadis, jadi lama nggak dibales ceritanya.
0: Oh, nggak direspon-respon nih sama yang cewek.
1: Memang sih udah sering jalan berdua gitu ceritanya. Mungkin dari pengalaman juga.
0: Oh, gitu. Pengalaman siapa tuh?
1: Akhirnya untuk meyakinkan itu udah keluar inspirasi tersebut.
0: Gitu. Oh, gitu.
1: Ya.
0: Dituangkan ke dalam sebuah lagu.
1: Ya,
0: Oke. Berarti intinya apa? Memperjuangkan sebuah jawaban
1: cinta,
0: gitu.
1: Cinta sejatinya untuk ya.
0: Biar
1: untuk
0: sampai benar-benar didapat yang cewek gitu ya.
1: Nggih. Gitu.
0: Oh gitu. Terus video klipnya gimana tuh? Berarti kayak gitu.
1: Iya.
0: Menceritakan kayak yang cewek agak cuek gitu mungkin ya. Jadi yang cowok tetap
2: dipastikan ngejar. Nanti akan nangis nonton.
0: Waduh, serius? Oke, jadi kayak ini ya, kayak film pendek gitu ya jadinya ya.
1: Baperan dah jadinya.
0: Aduh. Siap-siap tisu ya kalau mau ini ya, mau nonton ya.
2: Iya, pasti itu pasti.
0: Ciptaannya berarti ciptaan Bli Martin sendiri.
1: Nggih, Niko. Kebetulan dia baru belajar juga menciptakan lagu untuk kedepannya juga mudah-mudahan ada lagi
0: Astungkara,
1: ya, karya-karya terbaru dari dia.
0: Oke, sebelumnya Mbok dari yang lagu duetnya tadi itu di 2026 dirilisnya.
1: 2025. 2010 sih rilis albumnya Niko.
0: Oh, itu sudah masuk di album yang sebelumnya, yang Jauh di Desa.
1: Iya juga masuk di sana.
0: Cuma di remake aja lagi.
1: Ya.
0: Oh, sebenarnya sudah masuk di album yang itu.
1: Iya, tapi di recycle lagi untuk dirilis ulang dengan apa namanya, arrangement yang beda.
0: Oh gitu. Tapi selama proses mungkin 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini ada lagu terbaru nggak yang duet?
2: Oh, yang duet nggak ada.
1: Belum
2: sih.
1: Ada.
2: Belum. Masih single aja sih sebelum.
1: Masih dipersiapkan untuk duet terbarunya.
2: Ya, masih dipersiapkan.
0: Tapi mau ada single ini,
2: ada
0: solonya.
2: Sebelum apa namanya, lagu Jauh di Desa yang terbaru ini sudah yang keluarkan.
0: Itu di tahun lalu?
2: Di ada tuh setahun ya,
1: setahun
0: kurang lebih ya, 2024-2025 gitu ya. Nika berarti karyanya teranyar, terus sekarang menuju satu karya lagi ya yang sedang digarap ya.
2: Iya benar.
0: Oke.
2: Abis Bli Martinnya mungkin Tia yang mengeluarkan.
0: Oh gitu. Ya. Oh giliran, ya, giliran ya. Oke. Sekarang Bli Martin dulu, nanti Mbok Yuni yang nyusul gitu ya. Oke. Untuk prosesnya Nika sebenarnya apa yang membuat kayak kan cukup lama nih kan Mbak, dari setahun gitu. Kalau sebelumnya kan jedek tuh langsung satu album gitu. Apa yang membuat seperti ini Kak? Apakah memang ada kesibukan lain gitu, jadi nggak fokus di dunia nyanyinya, atau memang ya baru aja pengen ngeluarin karya Kenton?
2: Ya banyak sih sebenarnya ada kendalanya. Kadang waktu, dulu kan tiang kerja juga kan
0: ada pekerjaan lain juga,
2: Nah seperti ini kan sama dengan Bli Martin juga dia.
1: Karena kesibukan keluarga kesibukan juga di samping itu dia kerjanya juga di.
2: Ya manajer dia juga. Manajer.
0: Oh Pak CEO.
1: Dumun kerja di hotel, jadi hotel agak susah ngatur waktu. Kadang di telepon untuk acara manggung, jadi nggak bisa itu lama sekali. Sekitar 9 tahunan yang kerja di itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: cukup lama,
1: akhirnya setelah Niko, setelah COVID lah. Dia coba buka usaha sendiri, akhirnya jalan terus. Astaga. Bisa dah mulai lagi bangkit mulai di lagi. Dunia musik.
0: Karena kalau udah punya sendiri lebih gampang mungkin ngatur waktunya daripada kita terikat dengan suatu perusahaan ya.
2: Dulu tiang jarang kalau ada job jauh-jauh itu tiang jarang ngajak Bli Martinnya karena dia juga kan susah ngatur waktu. Ya liburnya tuh di hotel soalnya.
0: Jadi Mbok udah tahu juga nggih jadwalnya agak padat Rike Genten ya, susah ngaturnya nggih. Kalau sekarang udah bisa berarti ya tancap gas ya.
2: Bisa.
0: Sudah lebih mudah. Gas
1: waktu-waktu tuh bisa.
2: Bisa ya.
0: Kalau Mbok juga gitu, kemarin tuh sempat ada pekerjaan di luar atau usaha sendiri?
2: Pekerjaan di luar
0: Sempat. Sekarang masih juga?
2: Sekarang enggak, sekarang tiang udah resign.
0: Oke, okay, berarti
2: di
0: fokus.
2: Rumah juga sekarang banyak kerjaan juga.
0: Waduh. Iya, kalau cewek Bali memang gitu ya, Mbak ya.
2: Iya, ada ngayah lah, banyak pokoknya.
0: Ya tetap ya. Ada aja lah kegiatan artinya ya. Ya,
2: lebih banyak kerjaan di rumah sebenarnya.
0: Daripada kerjaan di kantor ya. Oke, oke. Okay, okay. Jadi memang itu dia tadi ya, tidak semudah itu untuk mengeluarkan sebuah karya, kan ya, Mbak Belia. Memang butuh waktu,
1: perlu
0: usaha,
1: persiapan
0: tenaga
1: juga,
0: ya. Jadi banyak mungkin yang perlu dipersiapkan juga. Dan Astungkare tahun ini keluar ya, lagi karyanya ya. Jadi mengobati rasa rindu Niki. Nah, sambil mengobati rasa rindu juga Mbak Belia ya, kita mesanan dulu sebentar Niki Wenter, lagunya dari Beli Martin tadi, Boya Gegendong Tresna. Izin diputarkan ya Belia ya. Sambil mengobati rasa kangen dari Raka dan Rai. Selepas Niki, Raka dan Rai mewali malih Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cem-Cem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran Kabupaten Bali.
1: Belanja dong.
2: Mergi sini.
3: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
2: Oh, ini ki.
1: Sama ini snack sama minuman
3: apa lagi?
1: Dingin.
3: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
2: Oh, itu. Niki.
3: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
2: Tambah lagi.
3: Teman-teman.
2: Nih.
1: Nah, udah deh. Segitu aja ya.
2: Sudah.
3: Ya, banyak kayaknya.
1: Udah. Melo, tolong dong. Dikantongin.
3: Plastik dong.
2: Maaf, saya lagi diet.
1: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
3: Iya, plastik.
1: Kok diet sih padahal?
3: Hubungannya apa?
2: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
3: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
1: Ya deh, iya. Bawa kantong.
4: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz Kantor Musikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar. Rakelan Rai, kantor niki kesarengin putri nggih. Taler niki pastika wenten Bli Martin lan Mbok Yuni nggih. Nggih. Kantor Susatya niki nyarengin nggih lan pastika niki malih jebos izin Mbok lan Bli nggih. Hari ngegalah jam 5 nggih. Palatan kepeng kalih niki ngospeknya nih dibuka line telepon. Nggih. Surrounding niki wenten fans ternyata di rumah sampun nenten sabar kinten nggih. Jadi kenalan tawi jagi menyapa kinten nggih atau meduwe pertanyaan nah malih jebos wenten galahnya nih nggih. Dadah Srekelan Rai niki pasti kenyarengin lan sane kangen rindu niki nggih maca cinga niki Mbok cantik lan Beli Bagus niki dadah singakin siaran langsung taler niki nggih reng Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Nah, Rekelan Rai, wau kan sampun niki putri ngobrol-ngobrol nggih. Ternyata memang pisaga niki nggih. Jadi berawal dari pisaga terlahirlah chemistry ngeten nggih dan astumpara sampai sekarang berlanjut juga niki single-singlenya keluar dan memang banyak lagu-lagunya yang sampai sekarang niki masih akhirnya di remix sama orang ngeten nggih. Mulai muncul di sosmed ngeten nggih Mbok Belia. Nah, tapi wenten dari pengalamannya Mbok dan Beli kan sudah lama niki nggih. Di dunia musik ngeten nggih. Ternyata ketemu sama orang terus baru tahu itu. Oh, ternyata ini penyanyi aslinya ngeten. Pernah enggak mengalami seperti itu?
1: Ya, dulu pernah.
2: Pernah sih. Banyakan gitu.
0: Kan mungkin lagunya aja mereka hafal ngeten kan biasanya sering gitu ya. Ternyata oh penyanyinya ini ngeten.
2: Kadang di sosmed juga begitu. Oh, ini gitu? Ternyata penyanyinya.
0: Oh, setelah posting mungkin ya penyanyi menyanyikan lagunya nih kan.
1: Setelah muncul lagi mungkin beda lagi wajahnya gitu.
0: Jadi, oh, ini penyanyi aslinya. Kenten ya.
1: Oh, gitu. udah umur sekarang itu
0: mungkin tak juga. Tapi masih cantik dan ganteng ya. Dan suaranya sih yang tidak berubah ya. Dari Mbok Yuni aja nih suaranya kayak lembut banget, cewek banget gitu ya. Enggak kayak saya cempreng gitu. Jadi kalau pendengar dulu biasanya siapa itu penyiar yang cempreng gitu.
1: Ah, tiang cempreng juga kalau di rumah.
0: Gitu. Beda soalnya beda peran ya.
1: Beda peran.
0: Oke, langsung jadi berubah nggih. Tapi Mbak Dan Beli kalau dari tadi nih kan sempat disampaikan memang sebelumnya punya kesibukan. Kenten nggih, ada pekerjaan lain selain dados penyanyi, kenten nggih. Tapi astung karena sekarang kan sudah lebih fleksibel waktunya karena memang sudah tidak terikat dengan perusahaan, kenten nggih. Tapi kalau dari keluarga seperti Napi, apakah memang keluarga yang justru mendorong Niki untuk kayak ayo fokusin aja di nyanyinya kenten atau memang keluarga tipe yang ya udah mengikuti keputusan kalian saja.
1: Siapa dulu?
0: Ayo Om Pimpang lah ayo kampung.
1: kalau dari keluarga sih semua Astungkarem mendukung ya. Nah, kebetulan kita sehobi juga sama suami sama anak juga.
0: Senang karaokean gitu berarti ya bareng-bareng.
1: Ya di rumah semua alat juga ada alat musik gitu. Seperti Niko ya. Nah kebetulan Niki anaknya juga arranger ya sekarang ya.
0: Oh ternyata ini si Bapak arranger ini.
1: Ya ini si Bapak arrangernya.
0: Makanya darah seninya mengalir ya. Karena memang sudah dari ini ayah dan ibunya kentan ya.
1: Memang dari kecil sih dia suka musik gitu.
0: Berarti suka mengikuti juga memang sama Mbok dari
1: sering-sering
0: kecil?
1: Sering-sering lomba-lomba dia sama bandnya gitu. Sendiri ya.
0: Oh punya band juga sendiri.
1: Sering lomba gitu.
0: Jadi Astungkarem sekarang juga bisa sejalan gitu jadinya ya dan malah jadi membantu kan seperti katanya tadi nggih lebih cepat karena arrangernya sudah ada sekarang. Arranger pribadi ternyata. Nggih, oke.
1: Gratis nggih gratis ya.
0: Kok ngomong gratis agak gimana gitu. Oke, tapi kan kembali lagi Nika juga membantu ya. Jadi melatih skillnya juga kan nggih sudah difasilitasi nih ibunya artis kenten nggih. Kalau Beli Martin gimana dari keluarga? Sama juga suka.
2: Dari keluarga sih tetap mendukung ya Astungkarem dari segi apa namanya kalau pas bikin video klip nggak perlu lagi nyari
0: model ya
2: apa namanya make up itu kan bisa langsung
0: juga ada. Oh gitu
2: istrinya langsung,
0: ini MUA ya istrinya ya banyak support ya. Oke, tapi itulah ya salah satu bentuk dukungan Nika ya mungkin tidak diucapkan secara langsung tapi dengan tindakannya Nika juga menjadi penyemangat buat kita kenten nggih. Oke. Untuk ininya remake lagu yang dulu kenten kan sudah ada kayak bubuh apa tadi bubuh kacang hijau itu kan jadi juga. Hits lagi Joh di Desa kenten. Kenapa akhirnya memutuskan untuk di remake lagi? Kan itu sudah sebelumnya. Banyak yang nanya
2: karena sebelumnya gimana? Memang nggak ada klipnya nih kok video klipnya nggak ada dulu
0: itu baru keluar single take vokal saja
2: dalam satu album di apa namanya CD dumun kan.
0: Oh iya yang
2: jadi
0: dulu.
2: Sekarang karena apa namanya mengikuti perkembangan zaman juga kita upload di YouTube kan harus ya.
0: Ya mengikuti juga ya karena juga. Seperti
2: jadi
0: ya,
2: kita ulang bikin apa namanya aransemennya dan juga langsung
1: mengikuti perkembangan juga kita
2: langsung dibuatkan ya. Video klip.
0: Kenten. Tapi ada perubahan ini ya. Berarti dirubah mungkin
2: aransemennya
0: dirubah ya. Terus langsung dibikinkan video musiknya gitu ya. Oh gitu. Oke, jadi mengikuti juga perkembangan ya. Tadi tiang intip enten yang versi koplo juga nih Joh di desa ya. Jadi itu udah ngikutin banget kan ya. Sekarang kan mungkin lebih banyak lagu Bali nih kan ada koplo-koplonya gitu ya, ada unsur koplonya gitu ya. Jadi kalau sambil metuaan minum langsung dah musiknya naik kan tadi ya biasanya ring masyarakat. Jadi mungkin ini bentuk juga untuk mengikuti nggih. Jadi supaya tetap tidak tertinggal lah sama arus kenten
1: ya. Kita mengikuti aja ya biar enggak ketinggalan tuh ya.
0: Iya iya. Dan tentunya karya-karya terbarunya juga kenten menyesuaikan juga dengan hitsnya saat ini.
1: Karya terbarunya?
0: Heeh. Ya, lagi digarap.
2: Mengikuti.
0: Sekarang apakah juga
2: ada yang pop mellow mengikuti juga dengan aransemen kekinian juga gitu.
0: Oke. Okay. Oh, kan udah
2: ada juga yang lagu yang terbaru Tia Nicole kan mengikuti juga.
0: Oh gitu. Oh. Nanti kita spill ya, Bli ya. Nanti kita spill lagunya biar tahu seperti apa, apakah ada perubahan mungkin ya dari yang sebelumnya gitu ya ataukah tetap mempertahankan gitu ya karakternya. Tapi sebenarnya kalau Bli sama Mbok ini cenderung lagunya itu ke arah ini ya, romantis maksudnya mellow. Tentang percintaan. Ya. Cenderungnya seperti itu. Berarti lagu duetnya pun pasti gitu ya, percintaan gitu ya. Oke.
1: Okay. Nah, lagu romantis ya.
0: Jadi romantis, bukan galau kan?
1: Ada yang galau.
0: Beberapa.
1: Dari lagu yang apa? Aduk Seroji Keteng itu galau. Ada lagi Nunya Nerimo itu galau juga ciptaannya Ji Rakosidan itu. Ada yang
0: mengit
1: juga mana? Ya.
0: Oke.
1: Okay. Tianggi sih nggak semua yang harus yang sedih yang gitu
0: tiangnya. Okay. Jadi Mbok memang tidak menutup genrenya nggih, maksudnya harus ini sedih aja enggak. Pokoknya yang penting cocok gas ya. Oke. Okay. Jadi untuk Mbok dan Bli juga itu sampai sekarang masih aktif menerima job of air juga nggih.
1: Ya masih nih ke
0: untuk acara-acara mungkin tertentu nggih paling banyak apa biasanya nikahan nggih paling banyak kalau di Bali nggih.
2: Nikahan.
0: Acara ulang tahun mungkin ya
1: ulang tahun desa, nikah, ya. Acara desa apa namanya itu ulang tahun
0: ya, itu
1: kayak
0: juga
1: kemarin
0: yang
1: tuh apa namanya itu di lapangan
2: ya ya gini lah acara-acara di desa gitu.
0: Oke, dinas-dinas gitu dinas juga ya. Oke, nah kalau misalnya ada semetor Rake dan Rai nih yang ternyata ngefans di rumah dan ingin mengundang Mbok dan Bli, boleh di share mungkin sosial medianya Mbok dan Bli, mungkin bisa dihubungi nanti ditanya apakah ada jadwal kosong kenten. Sosial media ya, Mbok Yuni mungkin duluan. Di mana bisa dihubungi? Di Facebook,
1: kalau
0: Instagram
1: bisa
0: atau di mana?
1: Dihubungi di apa namanya tuh sudah tertera juga nomor nomor HP ya, nomor WA-nya ya. Di YouTube Pratama Record, di Facebook, yang juga ada Instagram, TikTok.
0: Oh, semua aktif ya?
1: Iya, semua aktif.
0: Astungkareng. Namanya Pimbok.
1: Nama
0: Yuniswari biasa
1: tuh Facebooknya Yuniswari.
0: Oke, jadi bisa dicari informasinya dari kamu
1: ya. Bisa. Kalau di TikTok Yuniswari official.
0: Oke. Termasuk juga untuk perkembangan lagu-lagu terbarunya nanti nggih. Jadi kalau ada karya-karya baru kan pasti ring sosmed nih ke di share juga ya.
1: Yang pasti semua up di sosmed, di YouTube bisa klik di sana nggih.
0: YouTube sih sekarang yang paling ini ya kalau lagu ya. Jadi kalau udah di subscribe pasti kita tahu jadinya perkembangannya kenten ye.
1: Kenten ye.
0: Kalau dari Bli Martin tapi sosial medianya Bli?
2: Untuk sosial media yang ada di Facebook. Facebook kalau untuk Facebook itu nama asli dia.
0: Oke. Okay. Oh jadi Martin itu bukan nama asli?
1: Nama asli.
2: Bukan.
0: Oh bukan. Tapi nama, boleh di ini diakses kan? Maksudnya kita boleh bisa. Add Facebooknya kan?
2: Iya. Kalau nama asli dia itu di Facebook Ketut Mardiko.
0: Oh. Jadi Martin itu nama panggung berarti Bli ya? Oh gitu. Ya mirip lah ya dikit ya. Kalau Instagramnya ada?
2: TikTok. Ada Martin Castro, TikTok
0: itu
2: Martin
0: sesuai.
2: Castro.
0: Oke, okay. Yeah. Itu nama panggung ya guys ya.
1: Banyak yang ngira dia Mas ya.
0: Oh gitu ya, karena namanya seperti itu. Padahal itu nama panggung ya. Oke, okay. Kalau nama panggung tuh siapa yang bikinin Bli? Bikin
2: dia
0: sendiri?
2: Dia sih bikin sendiri.
0: Oh, bikin gitu. Sendiri. Jadi memang sengaja bikin mas. Tapi ini ya, lagu-lagunya kan Bali semua, jadi terlihat juga logatnya mungkin ya. Jadi kita, kalau orang Bali ini kan ciri khasnya logat pasti ya, yeah. Bahasanya beda, kalau orang luar Bali yang mengucapkan pasti beda enten, ye. Yeah. Oke, Rika dia untuk sosial medianya sudah di-share juga ye. Jadi rekan-rekan lain ini kisahnya Arse enten, ye. Untuk update-update terbaru dari Mbak Yuni dan juga Beli Martin Dados ye. Langsung ke mantan di-add enten, ye. Utamanya ini Niki YouTube. Nah, Rika boleh untuk karya-karyanya ya. Siapa tahu Niki untuk menemani enten, ye. Taler lagu-lagunya kan semua sampun ring radio-radio yang Mbak Belia
1: yeah. Yeah.
0: Jadi kalau mau request boleh, sangat boleh ye. Jadi di Pro 4 RRI juga boleh. Nanti kalau ada program-program yang buka untuk request, boleh di request lagi ya Mbak Yuni sama Beli Martin juga ya. Yeah. Nah, dikira-kira Rai, karena Mbak Putri penasaran Niki sama versi terbaru dari Joh di Desa, yeah. Yang versi koplo ya. Ini sudah ready lagunya nge. Mau coba Titia putarkan dumun Mbak dan yeah. Beli ya. Yeah. Sambil menunggu Niki waktu malih jebos akan dibuka untuk line teleponnya. Yeah, rekan-rekan okay. Rai, sampunan kicik-kicik dumun nge, tetap sesaja di Kiring Pro 4 RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih Rakel Andrai, niki kantun kesarengin putri nggih pastikan dikering program Ngospek ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Lah niki sareng bintang tamu titiang nggih wenten Bli Martin, talar wenten Mbok Yuni niki sane kantun Susatia nyarengin nggih. Wau sampun ngobrol-ngobrol nggih, tapi tidak lengkap rasanya niki kalau belum nodong ya. Jadi hari ini tiang mau nodong Bli Martin sama Mbok Yuni niki untuk menyanyikan lagu duetnya nggih. Lagu duetnya tadi yang bubuh kacang hijau ya, boleh ya. Jadi minta sedikit nih suara emasnya ya, sambil tentunya menghibur Rake dan Rai, mungkin yang sedang monitor di rumah, biar nanti lebih semangat lagi untuk nelpon. Yeah, nanti pasti rebutan silahkan untuk nelpon. Yeah. Jadi silahkan, waktunya tiang persilahkan, mungkin Mbak Anbli mau ini langsung aja dimulai.
1: Oke.
2: Okay. Dulu ya. Dulu.
1: Duetnya.
0: Oke, okay. Dan bagian refnya,
2: bagian ref aja, dari langsung.
0: Ya, oke.
2: Okay. Ya dia stun bling orang biasa-biasa, nanging di mata tiangnya beli racuna.
1: Apa? Lanjut?
2: Langsung ya.
0: Ya.

0: Wah, luar biasa. Kalau saya dengerin nyanyi langsung, jadi saya langsung ingat. Ternyata dulu zaman sekolah saya sering dengerin lagu ini. Iya, entah di radio atau di televisi. Pokoknya orang tua tuh kan suka muter lagu Bali juga gitu. Dan akhirnya hari ini bertemu dengan penyanyi aslinya. Oke, jadi Nika pasti lagunya salah satu lagu yang legendaris juga. Pasti banyak juga Reka dan Rai yang senang mendengarkan. Dan sekarang Stengkara sudah dibikin juga remake-nya kan. Jadi terobati lagi kangennya. Dan pastinya seperti disampaikan tadi juga mengikuti zamannya sekarang, jadi lebih lebih interaktif lagi karena ada videonya Kenten sekarang ya. Jadi para remaja-remaja, nah itu bisa juga sambil menikmati ya. Karena kalau mungkin anak sekarang lebih suka sama yang visual.
1: Banyak yang remaja-remaja sepertinya ya yang
2: mungkin yang kebanyakan yang komen-komen di sosmed Niki lagu tiang pas SD kebanyakan Kenten. Dulu sering dengar, dulu sering dengar pas mau berangkat ke sekolah.
0: Berarti saya yang punya angkatan tuh. Jadi memang hits banget sih waktu itu ya. Jadi kayak terngiang-ngiang, maksudnya lagunya itu sering banget didengar. Entah mungkin kita sedang jalan-jalan gitu, pasti ada aja yang muterin lagunya nih ke ya. Dan Stengkara sampai sekarang masih bisa dinikmati ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah di remake juga yang terbaru sekarang, anak-anak yang sekarang-sekarang juga bisa menikmati ya dengan versi terbarunya ya. Luar biasa sekali ya. Kalau namanya sudah darah seni ya, mendarah daging. Nah gitu dah ya, tidak akan henti-henti untuk berkarya Stengkara ya.
2: Stengkara masih bisa nanti ke depannya kita berkarya.
0: Nah, dan itu dia ya pastinya. Mungkin ada juga Reka dan Rai yang memiliki pertanyaan kaitan di rumah nggih. Mungkin ada rasa penasaran atau mungkin dulu dengerin lagu ini membayangkan apa. Nah, nanti mungkin boleh ditanyakan nggih. Pastikan di Reka dan Rai ring line teleponnya nih ring 0361223361. Taler di Reka dan Rai, minap enten kesibukan kaitan nggih durung presiden nelpon, minap kareng ring margi kaitan nggih. Dados niki WhatsApp ke manten ring nomor 0878-9882-2420 nggih. Dados nanti pertanyaan sareng putri niki meleh jebol sering galah jam 5 nyantos puput sering galah jam 6 sedurung puja trisandya nika pacang iring titiang untuk interaktif kentan nggih. Sore mangken wau kan sampun dispil nika untuk refnya ya bubuh kaca hijau. Nah mangken kita putarkan versi lengkapnya ya. Niki yang versi terbaru nggih Mbakan Belia untuk bubuh kacang hijaunya niki dari Beli Martin dan juga Mbok Yuni. Ngering biar siang dumun sarang-sarang.

Kadang Rai, Ketua BPD Indonesian Housekeepers Association Bali, IGD Cahaya Adiputra, mengatakan perlu dipelajari relevansi robot AI di sektor industri perhotelan yang berbasis pada pelayanan langsung atau hospitality. Diakui, meskipun beberapa teknologi otomatis memang sudah mulai diadopsi dalam operasional harian housekeeping, seperti robot atau mesin pembersih lantai otomatis seperti scrubber dan brushing, namun peran manusia tetap mutlak diperlukan untuk aspek manajerial serta pemeliharaan kualitas. Menurut Cahaya Adiputra, konsep penggunaan AI di sektor industri perhotelan yang berbasis pada pelayanan langsung atau hospitality tersebut sulit diterapkan di Bali karena ekspektasi wisatawan yang harus dilayani sepenuh hati sangat tinggi terhadap aspek pelayanan personal. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Raklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berikam Berikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelan Rai Naler Dados Nyaringin Live Nyabran Rahina. Nyiring Piar Sayang Program Sepak Bola RRI. RRI Radione Piala Dunia Kali.

0: Tangerai Kanton Society Riki nggih mesikian Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Dakelan Rai niki sampun niki galah sane paling ditunggu-tunggu nggih. Santokan makin sampun masuk ring paletan kaping kalih nggih, Bli Martin sareng Mbok Yuni nggih. Niki pacang dibuka kesempatan. Majeng ring Dakelan Rai sane arsa nyareng niki nggih. Pacang bergabung ring lain telepon kenten dados niki sarengin Titiang sareng bintang tamu niki ring 0361223361. Kalau niki tidak lupa putri ingatkan malih nggih rekelan rai menapa enten sane baru bergabung niki nggih, niki sampun paletan kaping kalih niki ngospeknya nggih ngobrol sareng penyanyi kesayangan kenten. Lalu niki live masih berlanjut nggih, live-nya niki dados ditonton kenten ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar nggih. Sane ring luar daerah minap nggih atau mungkin agak jauh niki dari kota Denpasar mungkin agak sulit kenten untuk radio manualnya, nah bisa niki karareh ring RRI digital taler nggih bisa niki dinikmati siaran duene nggih sampun difasilitasi niki lengkap sekali nggih. Dados nyarengin niki line teleponnya ini sampun dibuka. Nah, ternyata cepat sekali ya Om Lia. Langsung gercep niki wonten sane nelpon. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Putri.
0: Inggih, sira niki ireng Titiang.
1: Aduh, lampun lali ku Blek Putri.
0: Inggih, niki ingatan galungan jak kuningan jak engsap ganti jak dan penggemar.
1: Nggih, nek soalna kesugihan pun nampak.
0: Inggih, ampun paling niki batas niki metanding.
1: Sekitaran penebal.
0: Penebal?
1: Aji.
0: Aji tak-tak.
1: Nggih,
0: nggih. Aduh, Aji Tiang Sinampura Aji nggih.
1: Mim si Dayang ngomong kenten mengkod perumpat.
0: Inge, nostalgia tu boleh nyarangin.
1: Dan aduh, aku suka saja mungkin.
0: Sarang ake.
1: Penggemar ya, begini-begini penggemar kata yang ake yang gitu.
0: Iya, setengkara.
1: Ya, salam kenal, ini penyanyi sarang kali.
0: Inge.
2: Rajang kenal.
1: Karena istri sekeng napi asalnya, siapa pesen.
3: Tiang Yuni Suarin ke Ji. Saking Tiang saking Padang Sambian ke Kulon.
1: Oh, Padang Sambian, mau bapak aja ke Boywo.
3: Tiang Kulon ni ke di nampak seminyak ni ke, Ji?
0: Oh, Joh Kulon ni ke, Ji? Joh
2: perbatasan. Padang Sambian tangguh Kulon ni ke?
3: Iya, tangguh Kulon. Tiang bisa dibilang Badung masih ni ke, kenten dan pasar.
0: Mak kecos langsung ke Badung, Pak, ke?
3: Soalnya ini perbatasan.
2: Adatnya ni ke di Badung?
3: Adat.
2: Oh, adat. Dinasnya dan pasar.
3: Adat yang di Badung. Nge, Ji?
1: Salam kenal pun ki undi perindikan tiada desa tiada penebel tegalingga datang. Unik.

0: Cik ni.
1: Yang tiang nak senang pisan pun iki dia sun umur nampu cedo ai bo seng kau. Tapi wanten milu-milu macam nutin anak-anak mana macam banyak.
2: Yang penting semangat aja merona. Jejak terus.
3: Semangat tetap jejak.
1: Nampun. Karena senang macam melalui kenten nak riu madu sem anu pekantetan suwitran.
0: Iya. Becek ni
1: kan. Lain kenten. Mugi-mugi sarung kali puniki terus berkarya sana.
0: Astung kare, suk semua ji,
2: Inggi Haji.
0: Ampun.
2: Terus siapa Haji dia lagi?
0: Haji, cah Haji niki nggih.
2: Haji tak. Kari. Oh nggih, aduh kari. Ada tiang meglebuk.
1: Sinyal niki ge putri tenang aja menyamo.
2: Sang yang sinyal nggih.
1: Nggih sedang teman puniki cekat kating nom toyo jo ulung toyo mun beli ya.
2: Kenten, jumunin jadi jumunin.
1: Nggih, male perlu sida nyambung puniki.
2: Nggih, setengah.
1: Mugi sareng kali puniki ana maju terus anu berkarya sane bece-bece. Judul lagu sane besar pirang tiang mau tugel.
2: Mau tugel. Adi tugel-tugel lah di miar sayang adi.
1: Wau cang mekeledok ke di anu niki rumah.
2: Oh, kenten wau monitor berarti nggih.
1: Ya, malah jebos nak puternya malah kenten pamang-pamang yang request benjangan.
2: Oh, kenten. Ya, akeh lagunya niki tenang manten ji. Akeh lagunya Mbok Yuni sarang Beli Martin niki malah jebos di putar malah nggih.
1: Nggih. Yang senang melalui mesti tijo-tijo yang senang melalui kenten.
3: Nggih, benjang-benjang lancar niko kepada semuanya. Mudah
1: sambian niko adik menten ngelama di Abian Timbul.
3: Oh, nampak niko.
0: Abian Timbul.
3: Nanginan tiang dauhan gede.
1: Robokan nggih.
3: Robokan.
1: LP.
0: Nggih.
1: Mungkin ya persido mereka yang kenten nyawer ke desa tiap itu benjangan.
0: Sungkar aja nggih. Gelis na kenten nangari acara.
1: Tak cucu karya ya. Ampun. Ampun gelis.
2: Terwentan nyet nganten. Pisage.
1: Sedang masuk nikerin balung.
2: Oh kenten. Nggih.
1: Apa nampak?
2: Nggih.
1: Nggih, salam kenta puniki mugi-mugi berkarya sane becik puniki tekan lagu sampunang lagu mutunangan itu mah
2: indah. Nggih. Lagu napi request aja lagu napi.
1: Kenta pun makin kerja melambung tinggi harga.
2: Oh, ini dolarnya. Lagu dolar dia diminta.
1: Uangan pun 50 nikon ciptakan lagu Masa Menggerit.
3: Nggih, mudah-mudahan benjang-benjang presiden niko. Dalang.
1: Yeah. Masa-masa makin api kenten.
2: Mengikuti yeah. Kenten ya permasalahan di masyarakat.
1: Ya suara niki sarang kali ampun becik niki kenten.
0: Asik semua ji,
3: semua supportnya niki.
1: Yang ibu Vera ampun naik niki.
2: Oh durung yuk bangga lah bu Vera mungkin. Kelatur tiang segan bu Vera mungkin.
1: Ya tiang mungkin turun dari udara. Santi santi santi om.
2: Om santi santi santi om. Aji tak tak niki nggih. Kalau aji tak tak mau ngosong suaranya sampun becik sudah jelas tidak dilakukan niki. Sampun belasan tahun niki aji penyanyi titiang. Oke, baru mau dipersilahkan niki sudah ada yang nomplok nggih. Halo Om Swastiastu.
4: Halo Swastiastu Rahajeng sore ya putri.
2: Inggih Rahajeng. Tabanan Slamadeg niki.
4: Jalan Bus Mantro.
2: Iya, bypass KMKS Punapi Gatre.
4: Gatre warna becik makin panas.
2: Oh panas di kareng Slamadeg. Iya, yang penting waduk dan panas.
4: Kira wau sing putri.
2: Mbok Yuni
0: yang
4: ya, salam kenal.
2: Nggih.
4: Sareng sireng. Nanti sampean.
2: Nggih, padha
0: sampean iki, nggih, sareng sira niki rasane.
4: Dari sarang Bab Jero, Kak Jero.
2: Kak Mangku.
0: Oh, Kak Mangku.
2: Kak Mangku Sudani.
0: Kak Mangku Sudani.
4: Ya, Mangku Sudani ring Slamadeg.
3: Nggih, salam kenal Kak Mangku.
0: Salam kenal wali
3: Kak Mangku Sudani.
4: Cuman tiang lah kekancian di kering samian, padang samian. Kalau kan kari, Kak Lojer.
2: Kak Lojer. Padang samian napi nih ke kajau napi kelon.
4: Padang ada gelogor cari.
3: Kak Lojer, padang gelogor.
4: Gelogor cari.
0: Gelogor cari nih ke? Oh, nih ke Pak Kangin tiang di seminyak nih ke Kak Mangku.
4: Ada dah bin meluk sampun kan kari di kawasan.
0: Oh, nge.
4: Dan kali akan apa-apa saja nya.

0: Lo jegek, ane oli udara.
1: Oh, nama udaranya lo jegek. Kadang asri. Nama aslinya dikira perlu dicari. Kak Wangku.
0: Nanggon bil.
1: Inge, si Rauning kari monitor lo juga. Nah, malah jebos masuk, inge.
0: Itu tiang telepon 100% jempol. Inge. Semacam di tiang yang Bali, utama mana ngajegang seni Bali, budaya Bali, lagu Bali. Yang dadosnya tunas di tiang yang inge sarang patut.
2: Inge.
0: Yang mekario lagu, tengenan. Mali. Mangdana kan bukan itu lagu Bali, musiknya kesenian Bali, yang dados, dagingnya musik Bali yang gede.
1: Oh, gamelan, gantan maksudnya.
0: Iya,
2: wawu ampun nika tembang tiang medaging suling gede.
1: Iya, oh nika ampun wenten.
0: Nah pun pirang-pirang yang dados nge.
1: Oh, kenta.
3: Ampun dia nangklung.
1: Buang tak nih gak hanya
0: lagu ni kini, apa tuh? Tadi lagu na Magalang Kayu di Lonto.
2: Oh, nggih.
1: Sejenis nika. Mendaki
0: angklung.
2: Nggih.
1: Mendaki angklung. Nesek saja angklung apa aja kak Bang.
0: 50% sebatas 30% daging.
1: Astun Kare.
0: Bali, kesenian Bali, daging.
1: Nggih.
0: Kemanut kekeleng lagu.
2: Rugi kan nika dodosan tak untung gitu.
1: Buang untung tetap untung kok dia.
0: Dan lagu ni lawu putar lawu rapi sana. Bubuh kejang hijau sampun suwe
1: pirang. Nah, pasti niki sampun pernah miar sayang nggih.
0: Siang lu enak kering anu ngerepek itu.
1: Oh nggih, semua kelangku nggih.
0: Jadi penyanyi di kering kabanan ring medis kura niki yang kenal.
1: Oh.
0: Nomor ngilang lah.
1: Oh, Kak Mangku jalur bypass kan Kak Mangku penyiar telepon nge. Request lagu penyiar.
0: Lagu baru request yang Bok.
1: Oh, nggih. Nika kan bentuk support juga nggih Mbok nggih. Pendengar nika request lagu.
0: Nggih. Yang pun makin uningin tiap penyanyian nah yang lagu kene penyanyi sido kali anak kita tiang bahasa.
1: Mangkin kan ampun iki ampun kenalan nggih ring ospek nggih.
0: Jadi Ayu Mara kan aku kenal langsung yang lebih agak
3: nonton mantan ring YouTube Kak Mangku
0: jangannya
3: Kak Mangku dah
0: HP jadul.
1: Oh, HP jadul katanya Kak Mangku.
0: HP jadul yang sing bisa masuk yang anu na apa dalan tamatan di bari banyak.
1: Kalau yang YouTube kan video Kak Dadah singa
3: langsung yang di konong.
1: Di sira uning kayak niki nggih oleh HP.
0: Dia putri.
1: Napa ape gesek-gesek sengelah.
0: Ade ngelah. Ape ni kuno enggak?
1: Ada cucunya
3: nih pasti. Coler.
1: Cucunya ikut bergabung ini pasti nge. Inge Kak Mangku, semua peng banget nge. Masukannya.
0: Kadang patut.
2: Nge, rayu Kak Mangku.
0: Dan manut yang pinunas ka Ampuro.
2: Inge, sarang.
0: Seni Bali, musik Bali.
1: Inge,
3: rayu.
0: Gaya galau aliang, gaya putri.
1: Inge Kak Mangku.
0: Yang paling pas di budal, pas padu ni margi.
1: Iya.
0: Ini patut padu dari kambing kan.
1: Seng tiang boleh selit jani, seng ada kambing.
0: Galau yang kak.
1: Inge.
0: Untuk pangkal permasan di Om Santi,
2: Om Santi.
1: Yen pun Kak Mangku ni kak ada pun background cucunya ikut ni, lagi aktif-aktifnya. Inge. Nika wau sampun wenten ke kali penelpon nggih mok lan bli nika wenten ajik tak saking penebel taler wenten Kak Mangku Sudeni saking Slamadak nggih semeton Tabanan maju ternyata niki nggih
3: maju nggih semeton Tabanan
1: gercep niki
3: nggih minat malih niki
1: oh nantangin atau mungkin dari kabupaten lain nggih yeah, dados juga nyarengin kan sareng akeh minap satu penelpon dumun wesan punika iraga munggahin tembang niki nggih satu kan tembang terbaru dari Bli Martin niki sampun siaga. Nah ini satu penelpon. Satu penelpon yang beruntung. Siapakah ini? Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Kek Putri.
1: Inggih, sira niki nggih Hireng Titiang.
4: Ini Mo Ayu dari Tabanan.
1: Tabanan
2: lagi.
3: Sedang naik daun niki Tabanan nggih.
4: Mana kabarnya Mo Yuni tenggelam?
1: Oh lo, ini ternyata
3: baru tiang bangkit dari kubur niki. Sarang sira tiang dados niki nggih.
4: Lu sering di Bali TV.
3: Oh, sarang sira tiang dados niki.
4: Bu Ayu.
3: Bu Ayu.
4: Ya yang pernah ke Padang Sumbu tuh.
3: Oh, mie jeng kakek sumton soalnya niki ampuro yang Bayu penapi gatron niki.
4: Kek sekali, nak kangen jak mau Yuni.
3: Salam peluk dari jauh nih.
1: Salam peluk di Ambarang ya. Bagi-bagi boleh ke Cundok kan niki ke?
4: Gimana kabar anak-anak?
3: Anak-anak tiang nika.
1: Niki ada ya. Mau satu ya. Ditarik.
4: Udah gede sekarang, waktu itu kan baru 4 tahun lah itu.
3: Patut Niki nak pun dados arranger mungkin Niki ring studio Pratama Record nggih. Melancar Amerika ke Padang Sumbu.
4: Ya, gimana kabarnya juga Wayan suami?
3: Aduh, Pak Wayannya Niki nak asung karo mungkin nempun becek Niki, Bayu nggih.
4: Ini dengan beli Martin Castro dulu, Truno sekarang udah punya istri.
2: Udah berekor mungkin.
3: Udah berekor. Ini sampai di Truno pun.
2: Oke. Astung karo ampun laku, Bu. Bu Ayu. Sold out. Ampun.
4: Beli Martin Castro tuh ganteng sekali waktu
1: itu. Kok waktu Truno sekarang juga, Bu?
3: Bodinya apa dan spek?
2: Pun api gadron iki Bu Ayu.
4: Suaranya lho. Suaranya yang bubur kacang hijau tuh pas kalau Martin Castro tuh.
1: Kalau udah mengikuti dari dulu kentanya pasti tahu nggih.
3: Jadi rindu sebenarnya nih.
4: Suara itu enggak gini lagi, enggak apa udah terkenal tuh. Sudah gini ya pen.
1: Sudah besar, sudah artis besar Niki.
3: Nggih, cuma karo Kang Yangin, Kang Yangin
4: hibur. Belum lo. Menghilang begitu saja.
1: Kangen Bu Ayunya Niki nggih.
3: Mriki nah, mriki tiang kangen Mas Epo.
4: Seorang Yuni Suari dulu di Bali TV itu aduh, enggak pernah tak gini dia.
1: Selalu mengikuti ada. Berarti Bu Ayu niki nggih.
3: Berarti berarti sarang-sarang menik dumun nggih Bu Ayu nggih.
4: Nggih, menik.
2: Almarhum
4: payung nggih.
3: Tuh jak merindu bane bin.
4: Pernah ke rumah ke Padang Sumbu dulu.
3: Iya,
4: sama Bu Ayu.
3: Nggih, mriki nak male nak melancaran.
4: Nggih, penjangan. Makanya waktu itu anak kan umurnya masih kecil ya.
3: Suka ngumpet di apa? Di pembungkus keyboard ya kalau dia ngajak manggung.
4: Ya, ini ganteng sekali, putih, gembul dulu.
1: Gembul katanya dulu.
3: Sekarang gimbal.
4: Cerita zaman dulu loh, masa lalu gitu loh.
2: Nostalgia Bu, nostalgia.
4: Yang dulu ketemu Martin Castro di sana di rumah Mbok Yuni loh.
1: Ketemu sarang Trika berarti di rumah Mbok Yuni.
4: Ya, tapi dia kangen sekali, lama sekali gak pernah kelihatan.
1: Harusnya tadi ke studio aja kan bisa ketemu.
2: Bangkin kan ampun bangkit lagi Bu Ayu. Mohon supportnya Niki, sarang semeton, sarang sami.
4: Ini lagi nak berkarya.
2: Sampun mulai Niki. Ya ampun memedalang Niki lagu terbaru.
3: Nonton Nika Bu Ayu ring YouTube-nya.
4: Mbok Yuni juga semakin tua semakin cantik.
3: Dia ngebon ya. Dia ngebon dumun ge, benan kebayar yang cepat.
4: Nih, cantik kali. Wayannya juga ganteng.
3: Nah, pasti cowok nih kok yang ganteng.
4: Kan soalnya nyata lo kenalnya, makanya berani bilang enggak.
1: Ya sudah ketemu langsung ya.
4: Nyata taunya gitu.
1: Berarti masih berjodoh nih ge, bisa bergabung hari ini.
3: Langsung karo bisa naik ge Niki Bu Ayu.
4: Masih.
1: Nggih.
4: Masih
1: apanya Ibu?
4: Masih tinggal di Padang Sumbu.
2: Dari nak asli Riko, menyam-menyam Riko nak malih Padang Sumbu.
3: Dan pindah dan tiang dulu yang pindah.
1: Masih sama alamatnya.
4: Ini sekarang lagunya siapa yang gini bikin Wayan suaminya?
3: Yang bikin lagunya. Yang bikin apanya Niki?
4: Ini
3: musiknya apa lagunya? Men
4: gitu namanya.
2: Ya musiknya.
3: Musiknya anak tiang Niko. Nggih.
4: Ya, Wayan kan juga bisa soalnya.
3: Bu, mungkin kan Bu Ayu mau rekaman? Mungkin lah.
1: Langsung Bu Ayu bungkus.
4: Yang tentangnya Yuni Suari yang tahu gitu loh.
2: Mengikuti dari dulu soalnya nih.
4: Pokoknya selamat saja ya, selamat berkarya lagi. Semoga diterima di masyarakat dan lebih viral lagi, lebih terkenal.
3: Nggih, sungkare, sukses Bu Ayu sportnya nggih.
4: Kan sudah terkenal. Artis sudah di mana ya, terkenal di mana-mana.
1: Iya.
2: Walaupun udah berumur niki Bu. Yeah. Semangat tetap membara.
1: Iya. Kenapa ditekankan sebelah situnya ya beliau?
4: Nanti lagi duet sama Martin loh.
2: Ya, udah disiapin kok lagu duetnya nanti.
3: Pokoknya maju terus Bu Ayu, asal jangan mundur aja.
2: Iya. Nanti kan Mbak Yuni ngeluarin single solo Dumun. Ya. Selanjutnya ya, kita juga akan duet. Siapkan lagu duet.
4: Nih, nanti puterin yang lagu Kangen Rindu enggak?
2: Oh, Kangen
4: nih,
2: Rindu.
1: Kebetulan Niki sudah siap.
3: Pasti Kangen Rindu nge Bu Ayu nge.
1: Pasti ya, karena kangen-kangenan. Inge, siap-siap nanti diputarkan. Inge Bu Ayu.
3: Inge Bu Ayu ada hilang.
1: Kok kayak Aji tadi ya sempat hilang-hilangan.
3: Oh, kayaknya sinyal.
1: Oke, okay, sinyal sepertinya Niki agak bermasalah, tapi untungnya sudah sedikit terobati rindunya.
3: Oh iya, benar-benar.
1: Bu Ayu sampun apoleh Niki megatreng ngeten nggih sareng Mbok Landi bagi-bagi poleh ke Cunde kayak Niki nggih malih nggih. Apalagi kan sudah diinfo Niki belum berubah alamatnya. Pasti boleh berkunjung nggih.
3: Ayo mantan di kota Sumbu.
1: Nah, itu. Jadi sudah langsung bisa dikunjungi nggih. Mina penten talar sanelianan mungkin sekali Bu Ayu Nika nge, sampun fans dari lama gitu nge. Dadas bergabung Niki ring perempat mungkin. Mumpung Niki Beli Martin serang Mbok Yuni Presiden Rauh kenten nge. Nah ini sederhana pun Nika ijen nge Mbok Lan Beli. Kan tadi sampun di request Niki lagunya nge, Wenter Kangen Rindu nge. Dari Mbok Yuni nge.
3: Oh iya
1: nge. Unggahin Titiang Dumun wasan pun Niki Mewali Malih nge. Niki Wenten Kangen Rindu dari Mbok Yuni Suwari.

adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih rekelan rai asik tembang wau saking Mbok Yuniswari nggih kangen rindu yang kebetulan tadi di request sareng Bu Ayu nggih. Jadi memang yang sedang habis berkangen rindu kenten ya. Astung kara masih berjodoh nggih Mas Witra nggih. Magi-magi wesan puniki persida kecundo kenten nggih. Kan makin sampun nuning niki sudah mulai lagi giat-giatnya untuk membuat karya baru nggih. Jadi silakan sementara kelan rai yang mungkin niki sampun dari lama memang fans sareng Mbak Yuni, sareng Bli Martin nggih. Kita ramaikan kembali karya-karya terbarunya nggih. Taler niki boleh jebos niki sudah tiang siapkan juga tembang teranyarnya dari Bli Martin nggih. Niki wenten ngetohin angkian nggih. Niki solo nggih Bli nggih. Lagu sendiri nanti mungkin sebagai penutup niki Bli ya. Karena kan paling baru niki. Jadi nanti spesial kejutan di akhir. Nah, kalau untuk sekarang izin membuka kembali line teleponnya nggih Mbak Bli nggih. Menapa enten niki semeton. Tadi kan kebetulan dari Tabanan tiga-tiganya ya. Siapa tahu niki wenten ring Badung dan Pasar Gianyar, Talasan Lianan, Rarisan niki bergabung nggih. Line telepon sampun titik yang buka niki ring 0361223361 nggih. Minap niki pasti ke sampun sami uning kenten sareng penyanyi titiang ring Rahina Mangkin kenten nggih. Kadi wau niki Bu Ayu kan ternyata malah bernostalgia jadinya. Bukan bertanya lagi karena ternyata sudah tahu, sudah kenal kenten nggih. Dadosnya nih nyarengin malih niki pastika untuk mengobati rindu juga. Nggih. Tidak lupa juga niki titik yang ingatkan malih untuk niki Mbok Yuni, Bli Martin niki samian karya-karyanya sampun dadah seluruh ring sosial media taler nggih. Terutama YouTube.
1: Terutama YouTube.
0: Nggih. Jadi areng YouTube niki memang paling akeh mungkin untuk share lagu-lagunya kenten nggih. Dadasnya nih
2: saya di YouTube nggih.
0: Jadi termasuk videonya juga di situ ya Blia. Dan juga tadi untuk kenten nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk mengundang. Niko kenten juga nggih di bio YouTube-nya nggih. Jadi di situ untuk dua-duanya bisa di situ berarti nomor yang sama.
1: Masih kayaknya
2: di akun Pratama Records.
0: Pratama Recordnya ya.
1: Yang okay. 21 ya.
0: Jadi labelnya langsung nggih. Jadi di bawah label nanti di info mantan nggih jadi mengundang dua-duanya atau secara terpisah. Ya nanti dadas nggih. Kan kebetulan iki Mbok Blinya juga nampak kenten tetangga iki Pisaga nggih. Astung kada lebih mudah untuk menyesuaikan waktunya kenten nggih. Mbok Bli iki sembari menunggu kenten nggih minap enten sane bergabung malih atau mungkin sudah ternyata semeton Tabanan saja yang bergabung kenten nggih. Senelianan menyerah niki. Nah, mungkin Dados menyampaikan niki pesan-pesan kepada pendengar niki nggih. Mumpung niki akeh sane miarsean kenten nggih, tapi mungkin harapannya atau mungkin minta dukungan Dados disampaikan mungkin. Ring Mbok Yuni demenan?
1: Little Martin.
0: Oh gitu. Oke, jadi laki-laki lebih dulu bukan lady sports. Gireng Bli, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar?
2: Iya, sik semua niki untuk galahnya nih. Harapan tiang sih ke depannya secara umum untuk lagu-lagu Bali tetap diminati ya menjadi apa namanya? Minat di
1: diminati
2: ya diminati di dan tetap didukung. Perkembangannya dan kita juga akan terus berusaha untuk berkarya dan kita mohon supportnya dari para
1: pencinta
2: lagu pop Bali. Karena tanpa support dari para pencinta lagu Bali kita tidak bisa apa namanya kita bukanlah apa-apa ya.
0: Jadi tetap minta dukungan pasti kan nggih. Dan salah satu cara paling mudah nih kira-kira rai request lagunya di Pro 4 nggih. Jadi nanti kalau siapapun yang siaran penyiarnya lagunya sudah ada di kiring Pro 4 nggih. Jadi Dados di request malih termasuk lagu-lagu yang sebelum-sebelumnya nggih. Sekali wau kan bubuk kacang hijau nika masih juga ada. Jadi silahkan di request kenten nggih. Nika dari Bli Martin. Nah, Mbok Yuni mungkin penapi apa yang ingin disampaikan, Mbok?
1: Kalau tiang kis sama mungkin nggih. Buat pecinta lagu Bali jangan lupa niki terus support untuk apa namanya di bidang artis-artis lagu Bali nih ke jangan lupa support terus biar dia bisa semangat lebih berkarya lagi Nah, Nike, Tiang juga bilang terima kasih pada apa pecinta lagu Bali. Mm-mm. Tentunya untuk support-supportnya karena sudah tanpa support mereka kita lah bukanlah apa-apa. Mm-mm. Gitu ya.
0: Kembali lagi. Oke. Wenton malah
1: ya, Niki juga buat Radio Pro4-nya kita mengucapkan terima kasih yang atas undangannya.
0: Inggih, semua taler pastikan nggih. Kita dari Pro4 pasti ke selalu berusaha mewadahi. Nggih, tapi malah Niki ketemu sareng artis-artis senior pasti senang sekali nggih karena banyak ilmu yang bisa dibagikan. Taler nggih ke pengalaman-pengalaman mbok dan beli Niki pasti sangat bermanfaat untuk kita semua setengkarang nggih.
1: Nah, ada lagi jangan lupa untuk dukungannya bisa klik di channel YouTube
2: Pratama Records
1: nggih.
0: Di subscribe.
1: Di subscribe juga nggih.
0: Jadi nanti kan Nika bisa juga satunya. Tahu update-nya nggih. Jadi jangan lupa rekan Rai juga Nika bentuk dukungan juga. Dukungan yang sangat sederhana nggih sambil buka-buka HP kan tinggal diklik mantan
1: gitu. Sambil tidur bisa nonton gitu. Gampang sekarang.
0: Iya, Kak Mangku beli HP ya Kak Mangku. Tadi kan alasannya pakai HP jadul katanya. Pasti cucunya punya HP.
1: Iya, pinjam dulu HP cucunya.
0: Boleh kan juga ya. Termasuk juga Nika mungkin salah satu hal penting nih kayak mengajarkan untuk anak-anak kita nggih juga mengenal lagu-lagu Bali.
1: Jadi
0: Boleh kenal sama lagu luar tapi lagu Bali tetap juga nggih. Jadi biar anak-anak tetap bisa berbahasa Bali juga setungkareng nggih. Mungkin Niki menyerah sama tahun senilianan Niki nggih. Gianyar, Badung dan Pasar kalah sama Tabanan nih hari ini ya.
1: Atau mungkin angin bentar angin kencang enggak bisa naik dia
0: sinyalnya grubuk mungkin Niki. Nggih, tapi semua ping banget pastikan Niki sampun wenten ane monitor nggih. Sekali niki Mbok Lanbli ring WhatsApp sampun wenten Dewan Yang Kirana niki nyarengin nggih. Om Swastiastu rahajang sore gek Putri salam sareng bintang tamu penyanyi cantik lan ganteng. Mugi-mugi niki Liana kesempatan presiden nyarengin link lan telepon nggih. Mungkin taler wenten upacara juga Mbok Bling nggih. Santukan tadi tiang berangkat akeh sene keramaian yang nggih pakaian adat
1: gitu. Akeh niki menjelang hari raya niki sugian niki akeh san niki kinten upacara nggih.
0: Banyak juga ya jadi mungkin rakelan rai yang monitor meskipun tidak sempat bergabung lagi di line telepon. Terima kasih banyak nggih sampun nyarengin. Oh taler niki baru saja masuk wenten Putri Manggis sane nyarengin nggih. Suksema Putri Manggis sampai monitor. Taler niki kelan rai semua ping banget sampai nyarengin niki acara ngospek duene nggih renggalah jam 4 nyantos mangkin niki Puput sedurung Pujatri Sandia santukan uasan pun niki titiang pacang bunggahin tembang niki saking Beli Martin nggih. Malah jebol renggalah jam 5 kaliwat 55 menit pacang iring titiang nyaga yang Pujatri Sandia nggih. Pastikan Niki yang terlali Titia mengucapkan terima kasih banyak Bajang Reng Beli Martin salam Mbok Yuni terima kasih banyak Taler Sinampura pastikan wenten ke Iwangan Niki selami Titia ngetel acara
2: Tiang Muna Sampura wenten manut
0: Titiang tunggu karya-karya selanjutnya dan ditunggu kehadirannya malih Niki Ring Studio pasti gange. Jadi begitu ada lagu baru calling ke mantan gange.
2: Mogi-mogi
0: presiden malih meriki kentan gange. Ainge rekalan rai sane mangken puputan Titiang untuk ngaturan para mesanti. Om Santi. Lagu dari Beli Martin Niki nggih ngetohin angkihan.

kita berarti aksa ukirlah pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane mewah kesenangan kemanten nenten ngemargiang darmo riko uripan sang kadi asapunike kebos jatmu sane ngedoh saking margi kepatutan.

Inggih kelan rai iwawu sampun sinarang sami irage nguncarang puja trisandya talar niki kawentanan azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya ni. Magi-magi rekelan rai sami jagat Bali puniki ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekelan rai ringgalah jam 6 puniki nyantos puput mulih jebos ringgalah jam 7. Pacang iring titiang niki rekelan rai jagi miar sayang program Lingsir Sanje. Sane pacang niki mausa ngenenin indi adat istiadat lokal sane wenten ring Bali yantan ye. Rekelan rai titiang ingatkan niki nge sinampura ping banget ring program Lingsir Sanje. Durung kedadesen anto megatra utawi nunas tembang ye. Kangyang niki miar sayang topik sane pacang kawacen malih jebos kentan nggih nanging iki sampun kesiaga yang makudang-kudang tembang niki sane sampun na wenten pacang munggah kentan nggih rekelan rai sik semua sane sampun nyarengin malih jebos titiang mewali malih niki ngenenin inde informasinya ne adat istiadat lokal sane wenten ring Bali sane mangkin piar sayang dumun niki tembang saking peratnya Wulandari Lingga Yoni.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tahukah Anda manfaat bunga warna-warni di sekitar tanaman hortikultura dan tanaman padi? Tahukah Anda bunga-bunga cantik itu sengaja ditanam di areal budidaya tanaman pangan? Pernah ada berita tentang areal tanaman sayuran yang tiba-tiba viral menjadi tempat wisata dadakan untuk bersuafoto. Saking indahnya warna-warni bunga yang ada di sekitarnya. Benar, itulah refugia. Refugia adalah tanaman bunga warna-warni yang secara sengaja ataupun tidak sengaja ditanam guna menghadirkan dan meningkatkan populasi predator terhadap hama perusak tanaman hortikultura. Refugia dikenal sebagai tanaman berbunga di sekitar areal budidaya tanaman pangan. Ada beberapa jenis bunga seperti bunga matahari, bunga kenitir, bunga kemang sepatu, dan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari refugia seperti kelestarian musuh alami dari predator tanaman, menjaga keseimbangan agroekosistem, tempat berlindung dan tempat hidup bagi musuh alami dari predator tanaman pangan dan parasitoid, menjadi sumber makanan bagi serangga penyerbuk seperti lebah. Untuk menjaga optimalisasi peran refugia, petani harus mendukung penggunaan pestisida kimia sintetis secara benar dan bijaksana. Refugia membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air tanah sehingga membantu mitigasi risiko kekeringan di areal pertanaman dalam skala mikro. Dengan mengorbankan sedikit lahan untuk ditanami refugia, serangan organisme pengganggu tanaman dan penggunaan pestisida kimia sintetik benar-benar dapat diturunkan. Karena tanaman bunga warna-warni mampu menghadirkan dan meningkatkan populasi predator atau musuh alami terhadap hama perusak tanaman pangan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Rakelan Rai mangsang inde tradisi utawi adat istiadat kenten ge sane wenten ring Bali. Niki wenten tradisi sane unik kenten ge. Lan pasti kan niki ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Nggih, nika wantah aja pet ayer Rakelan Rai. Pet ayer sane dados ciri khas niki pembukaan pesta kesenian Bali Nyabran Warsa kenten ge. Pet ayo puniki Rakelan Rai yening keartian kenten ge ka bahasa Indonesia nika ma arti pawai utawi parade kenten ge. Santokan puniki Rakelan Rai pet ayo puniki pastike dados momen sane megah kenten ge. Sane nanti-nanti niki majeng ring semeton sane seneng kenten ge. Niki istilah pet ayo ge populer niki santokan selalu digunakan niki sebagai nama resmi antuk pawai budaya sane pinaken iki seremonial acara pembukaan pesta kesenian Bali kenten ye. Dasnya ni yening sampun maosan pet ayer nika pasti langsung terfikirkan acara pesta kesenian Bali kenten ye. Pet ayer pun iki Rakelan Rai ciri khasnya ni pastika kewentenan pawai budaya sane megah kenten ye. Tentukan pet ayo puniki menampilkan pawai di mana niki peserta pawainya ne pasti ke berjalan kaki kenten ge. Talar niki wenten beberapa sane nganggen kendaraan hias ge, tapi pastikan niki dibantu sareng semeton sane berjalan kaki kenten ge. Niki memunculkan kesan kolosal lan pasti ke meriah ge. Santokan niki sangat erat dengan budaya-budaya Bali kenten ge. Biasanya ne niki Rakelan Rai setiap kabupaten lan kota senewenten ring Bali nika pastika mengirimkan kontingennya ne kenten ge antuk duta kesenian pangda prasida tampil ring pet ayo puniki.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
2: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
1: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
2: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
1: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
3: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelang raya ning masang indek peyat aya kentan ge niki pasti ka sebuah pawai kentan ge sane menampilkan kentan berbagai kekayaan seni, tari, musik tradisional lan busana adat sane wentan ring masing-masing kabupaten kota ring Bali kentan ge. Termasuk niki Rakelang raya pasti ka pacang kawentenan seni-seni kreasi teranyar kentan ge. Niki sane biasanya ini dikemas secara teaterikal lan menarik ring sepanjang rute punika kenten ge dadasnya ne niki memang momen sane ditunggu-tunggu kenten ge napi malih niki momennya ne 1 tahun sekali kenten ge. Lan kelaksanaan niki pasti karakalan rai untuk tahun puniki nggih. Nika kelaksanaan ring depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali ring Niti Mandala dan Pasar kenten nggih. Niki kawentenan pembukaan lan pelepasan pet aye kenten nggih PKB sane kaping petang dasa kutus niki nggih ring warsa duang tali 6 likur kenten nggih. Niki informasi sebelumnya pernah Mbak Putri peroleh niki mina pering tahun puniki kenten untuk rutenya agak sedikit diperpanjang nggih. Tapi tetap mulainya niki dari depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali utawi Bajra Sandi kenten nggih ring renon. Sane arsa niki menonton kenten nggih. Nyingake niki pet aye dados niki nggih bersiap-siap ring pinanggal 13 Juni nggih. Pastikan niki ring sanis cara nggih rahina sanis cara 13 Juni niki ring galah jam 3 niki sampun dimulai kenten nggih. Yani arsa niki boleh genah sane becek. Nah lebih sulit malih niki ngerauhin renon kenten nggih. Pastikan niki terus momen sane ditunggu-tunggu rekelan rai nenten surut-surut niki titiang mengingatkan nggih. Ring pinanggal 13 iki sampun mulai dibuka pesta kesenian Bali duene nggih. Taler niki ketutup ring pinanggal 11 Juli kenten nggih. Tapi ini kira-kira rai sirasa nih setiap tahun tidak pernah absen niki nggih menonton pet aye bagi-bagi ring warsa puniki nggih ring tahun puniki presiden nyingakin malih pet aye nggih lan semoga niki presiden mengobati rindu 1 tahun menunggu kenten nggih pesta kesenian Bali puniki.

Rakelan Rai, nika wau sampun, wacan titiangge ngenenin inde, niki tradisi pet aya, kentan nge. Sane khas niki ring pembukaan pesta kesenian Bali, kentan nge. Rakelan Rai, niki sampun, nampak ring galah jam pitu, nge. Santakan punika titiang lungser, mau pamit niki nge. Malih jubos, niki pacang kelanturin antuk acara Lila Citen kingge malih jebos ngirim piar sayang sareng-sareng ring galah jam pitu nyantos niki puput duang paletan nggih ring galah jam kutus kenten nggih rekelan rai malih jebos sarengin nggih tetap sesatia dikirim perempat RRI Denpasar pastikan nggih rekelan rai asik semua sing sampun nyarengin putri niki ring galah jam 3 nyantos puput mangkin ring galah jam pitu wengi sinampura yen menton keiwangan titiang selami ngatur acara duwe neng ya puputan titiang antuk ngaturang para mesanti om santi santi santi om.

0: Om Swastiastu. Inge pamirsa, Ratu Idedane malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane. Nilai-nilai tukar rupiah sane nadunang sayuktinyane dados galah sane bece angin ngerempe para pangut saha ngemarijang ekspor. Nincapnya nih nilai tukar dolar Amerika majang rupiah ngawenan penincapan tekanan inflasi dalam negeri. Inge pamirsa sane mangken titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rekelan Rai Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri Reng FGD Hipmi Bali Reng Nusa Dua Ngawedarang nilai-nilai tukar rupiah sane nadunang siktinyane dadas galah sane bece anggen ngerempe para pangutsaha ngemargiang ekspor. Bali madus komoditas ekspor unggulan non-konvensional saking sektor agrikultural. Sane wawangan mangken ake kesenengin anto panegara tiosan sekadi kopi miwah coklat. Diah Roro ngawawahin kemasan komoditas ekspor coklat saking Bali patut kemargiang becik, santukan Presiden masaing sarang brand coklat internasional. Gatra selanturnya di Rekelan Rai, Ketua Umum BPD HIPMI Bali Agung Bagus Prastika Lingge ngengkenin pangrembe saking Kementerian Perdagangan sampun nyinahang hasil sane becik. Anggota-anggota HIPMI Bali kapicayang pasar Ring Trade Expo Indonesia. Makudang anggota Presiden Molihan Gala Maprakanti langsung sarang perwakilan-perwakilan perdagangan Ring Makudang Negara. Bagus Pratik Selingge ngawawahin anggota HIPMI Bali sampun ngawitin program ekspor komoditas kriya, lan fashion, ring sasi sane lintang naler kaptiang pangutsaha ring baga agrikultural, sekadi coklat lan kopi Prasida ngawitin ngemargiang ekspor.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai Gatra selanturnya nih pengamat ekonomi politik lan pembangunan Bali Dr. I. Gede Wardana ngawedarang nincapnya nih nilai tukar dolar Amerika majang rupiah ngawinan penincapan tekanan inflasi dalam negeri sane ngawinan pangrarga barang lan jasane saya nincap. KPK lingin selian pemerintah sane patut ngupapire mangda tetap imbang, pantaraning kawicakan moneter, ekspor-impor naler kawicakan anggaran mangda tekanan inflasine Prasida kategas. Kramane, kaptiang naler mangda sayan wicaksana ngawiguna yang jinah rikalaning nilai rupiah henaduna. IGD Wardana ngawawahin pemerintah patut ngukuhang baga primer lan ngawiguna yang sumber daya dalam negeri, angin ngupapira stabilitas ekonomi naler nekes laju inflasine. Gatra Serikapi Nguntap, Ketua PHRI Bali Cokorda Arta Ardana Sukawati ngangkanin penincapan nilai tukar dolar Amerika ngawinan prabea operasional para pangutsaha hotel lan restoran saya nincap. Katlatarang penincapan biaya operasional punika sangkaning para pangutsaha hotel lan restoran ngawiguna yang bahan baku impor sane naur ngangge dolar Amerika Serikat. Cokorda Arda Ardana Sukawati ngaptiang para pangutsaha industri pariwisata ring Bali mangda sarang-sarang maparidap-dap lan mikayonin sapunapi antuk ngemargiang efisiensi naler nganutin pangrarga ring pasaran sekemaun nenten dadas nedunang momot pa ayahan sane kapicayang majeng para turise. Inge pamirsa wanta kadi asapunika Gatra Basa Bali sane Prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrebe Gatra Basa Bali ngalungsur mepamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wawu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Blempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Blempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, blempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Blempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Blempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

hasil sang yang sang Dewa Sang Arjuna tulesaken sedha make ana menjah katin kang dedya niwate kawaca.

kus parap teh. Awan si resang danang jaya. Hei.

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabedimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

jadi prajurit harus lihat hai. Saya akan kasih contoh kalian untuk besar. Gurilaku. Ya harus kuat ya. Hei, harus sakit lagi anon.

0: Sumra kita. Sebelum kalian menjadi seorang prajurit, kamu harus kuat dengan rujus-rujus.
1: Interupsi, komandan.
0: Ya?
1: Overdose.
0: Overdose, overdown.
1: Jurus.
0: Ya, jurus. You harus siaga. Karena potongan you sudah berengsek-berengsek. Prajurit pasang gede, naik. Karena untuk melawan musuh, siap. Kamu harus kuat dan harus mengetahui jurus. Saya akan tes, NY harus maju ke depan, ya. NY maju. Yui. Cibol. Ya. Yeah. You harus tunjukkan kepada publik you pintar pada jurus. Oh, siap mempunyai ketonon.

0: Nih. You itu namanya jurus dongkang melayang. Nih. You harus kuat kuda-kuda. Hih. Senggol dong. And you. Hey, no. You get the fruit of all this evil. Yes, Bergejris, yes. You hoop, yeah. Oh, no, you muka lawang, yeah. Not oleh, jurus. Yay. Hoi, hit, hoi. Bengkis pasang kamu, ya. Oh, no. Oh, you don't, stop. You know TikTok, you know TikTok.
1: TikTok.
0: Yeah, TikTok. You know he's shivering. Oh, no. You harus kuat kuda-kuda. Yeah. Oh, benar. Ya, benar. Apa masa apa kadang itu? Hit. You play it. Aduh, matot. Sentimen yuk kepada kemanan yuk tidak tahu kelihatan ya. Kalau gue pecat lu singlagai polon yuk. Ya. Sekarang kita harus kompak. You Gretchen, you Bratcher kalau hufa. Bahasa Belanda tuh ngerti cik. You hateful.

Lulus, Lulus, Lulus, Lulus. Yuk jangan suara gampang di sini, Lulus.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Benda Rambat. Gendar merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian Barong Asu terlihat berbeda dari Barong Ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
5: Beli, beli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
6: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
5: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
6: Orang gede? Lo belong maksud lo?
7: Oh no.
5: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
6: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
5: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
8: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sakelan Rai, sane arse tatas unding Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, Sakelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten. Rekelan rai telur presiden miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali.

Om Swastiastu. Angge pamirsa, Rakala Rai, sahabat budaya, senekantun di ring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ring di jajo pada mengena, pamirsa sarang sami ring wengi becik muka dimangkin. Dumugi panggingin di tiang statek enak tur nemu rahayu. Wali male sarang di tiang ketutmu segi pacang ngiring semeton Rakala Rai ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam roras wengi male jebos nge. Ring rahina redite tanggal 7 Juni warsa 2/26 puniki titian jagi pacang lanturan acara duwene ring acara rahina latri ragam irama nusantara nggih apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan antuk titian aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami pastiko melejebos jagi pacang sangre di tiang ring lain telpon 22336 1 nge utawi pemirsa sane sampun bergabung ring pia WhatsApp Prompat RRI Denpasar nge durus megatre durus konek-konek sawitre tur semeton druene make sami. Pemirsa sarang sami sedereng ditang jagi pacang aturan tembang pengawit sekadi sane sampun-sampun memargi acara druwene nge ranyabran rahine wengi ring galah jam siau puniki jagi pacang aturan ditang numun drama legenda nge. Pemirsa sarang sami sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz. Terus numun piarsa yang drama legenda penjinak ikan Rakala Rai sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz.

0: Hey Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana Om Saprudin caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana aja ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak nguruh. Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya. Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batuduh-tuduh sembarang. Batuduh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang Mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka ini. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka Yang Mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit, Yang Mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian, Yang Mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga, Yang Mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan, Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkap.

0: burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya Om, cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah, besar juga ya ikannya Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya Om.
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya Om Sabrudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari Toli-Toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiludin Esos, naskah disusun oleh Ijang Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijang, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat lo ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca lo ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, sane kantun tetap satya ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan pasar. Inge, nah ibu sampun drama legenda Drue sampun mengudara. Daler tembang pengawit di tiang, kali tembang sampun aturan di tiang ring wengi becik mekading ya, mekading mangkin ya, demugi sane onang ring tembang punika preside terhibur ring wengi kadi mangkin ya. Dua ini sampun galah, semeton pemirsa sarang sami jagi pacang sang redit yang ring lain telpon 223361 nge. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge punapi gatre.
1: Nah anjeng, terus ampun boleh nyeriat peningan. Oh, tuh men selit won bayu.
0: Inge punapi niki taki-taki druwe
1: nyang. Ampun metaki-taki nangis
0: kung
1: metating kan. Benyang masih kantun ada acara niki. Benten keponak niki benyang ke Ceko semengan benyang.
0: Ceko.
1: Nge Ceko Maria. Kantun sebelan niki durung.
0: Oh ring batu bulan kintan. Ring batu bulan kintan eh.
1: Ya.
0: Saking batu bulan.
1: Dan niki saking jalan Usainah misan bapak kawan kan nikah mereka.
0: Oh kintan.
1: Nah ini kan kari kintan. Bapak ibu ini ampun dumun kintan.
0: Inge tiang benjang daler ke Sampalan.
1: Rungkong nge?
0: Nge.
1: Oh wentan masih
0: kita. Wentan pernah angin iwak kintan.
1: Oh niko sampun. Duan kone nak mekaryo ring kayangan sampun nyengker. Kan dari yang ngaben
0: gitu. Ah, inge, inge.
1: Jumah. Dan harus mereka. Dan itu nak jumah inge. Ya biasanya ngaben gitu. Nge, panapian.
0: Inge niko wantah solusi.
1: Nak cenik kari umurnya itu. Nah, cenik aja ibu ketemu bayang. Yang bayang lah cucu besik.
0: Oh, nge.
1: Nge. Sane ninggalin mang de.
0: Inge.
1: Boleh genah sane becik.
0: Sane becik. Inge. Terus sane ketinggalin sane mang de ketinggalin. Tabah. Kinten nge.
1: Tabah. Ikhlas. Kinten. Tang pada becik pemanggin nge.
0: Patut.
1: Inge ibu megatro sedek nge.
0: Durus.
1: Duni sing man megatro bu eh. Nge wenten kenarok. Bu anawaya gede. Kak mangku sedani. Wenten pandeti. Nini Ita, Nini Tunindi, Nini Ayuna, wenten Pak Wok Rintabanan niki nge, Jero Mangku Nyumanase, Pak Gede Supadmo, wenten Pak Yanarbo, wenten Pak De Polos, wenten Bu Ani Kapal, Kaler Bu Putu Keboiwo niki Rahajeng, wenten Nini Mika, Nini Agus, Nini Bagas, Nini Duarte, Kaler nge, Rahajeng nih. Kalau bentar Gusti Biang Murni, Nyang Kirana, Tangga Pasawo, Royes Kane, Gus Lawo, Bu Sinta, Kalau Bu Oyan Suhartini, Niki Rahajeng, Kade Gunawan, Wenten, Bu Jerman, Mbah Indira, Kalau Rajeng, Bu Jero Chandra, Kalau Rajeng, Nyang Kirana, Kalau Rajeng, Mas Bos Nyang, Wenten Kak Brong, Kak Rarun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Wenten Gek Mas, Wenten Nyang Kisawa, Kalau Bu Jerman, Rajeng Bu. Wenten Pak Pandi ngapa dakep di sini. Wenten Gusti Putu ngurah widya, wenten dekte, wenten di rumahku nyoman Putu waringin. Imang Pandu, Nini Dania, sarang Bapak niki ngeh, Rahajeng sarang sami. Bu Jero Susi, Rahajeng. Ngeh Bu Jero Chandra, sampun. Wenten niki Bu Janura, talen ngeh, Rahajeng sarang sami. Mang Pandu, talen Rahajeng, senaya sedurung. Aku nek ampura niki nggih. Mang ngarang tut nggih.
0: Nggih.
1: Ngajang tut musule jebos budal. Waspada ring margi, manas lamur ring jero nggih. Suksumo, kalah katur tut.
0: Nggih, suksumo Bu, nggih.
1: Om, santi Om.
0: Nggih. Suksumo niki Ibu Eka nggih sampun munggah dados penelpon sane kaping kapertama nggih demungi kena rayu. Semeton di tiang ring batu bulan niki nge sarang sami. Inge pemirsa mewali ring ungkurnya nih Ibu Eka sang radit yang mali ring lain telpon 223361 nge. Inge om swastiastu.
2: Kon sasti asura hajang wengi tetmo.
0: Inggih, rahajang wengi mewali punapi niki ring pejaten.
2: Nenek-nenek seger. Ting mandeng duni ne nyarang semengang ke man nyarang.
0: Kantun sibuk niki?
2: sibuk. Ini orang sibuk nak dan gitu.
0: Sampun nampak rainan jagat duwe pasti ke sami niki umat duwe.
2: Sami dan ini dereng ya mbak.
0: Dereng.
2: Yatnyo kan. Dan mos.
0: Kenten.
2: Nih wau di biusan. Mau yatnyo tenang anten. Nih cucu mau sange gitu. Dan mos.
0: Nge.
2: Ampun kenten wau jek tamu kekenan teko gitu dan mos.
0: Kenten nak dados
2: dengan radio sing man magai sing man
0: dados orang penting tetap kedatangan tamu
2: gitu. Ya nak pantan keponang ne
0: ulah oh nggih
2: begitu anu nak berangkat usan lho sing nemen masih nomor di Lampung sih kita
0: tuh nggih
2: iku ampun muyadnyo ibu anak nganten di Bali. Anak nak di Bali nganten nyuang di Beleleng.
0: Nggih.
2: Kenten tur.
0: Nggih.
2: Nggih kalau nak makai makai di Bali. Lo ibu bapak nak ke Bali tu busan berangkat.
0: Mungkin kan. Punapi niki, nini Megatro napi matemang.
2: Nama Megatro weh. Ini semang, semang Megatro nini. Yuk semang mereka. Tumben hidang nusuk yang mereka nih. Ya seruni aja. Mungkin kadang nak siang mau aja mereka gitu. Ini macam ni, ini matu nini nyari saya semua matu nini kak siato, bentar kak pedas, sudah makunya manasi, pak butuh yasem, untuk kena rajeng, bentar nini ayuna, oh bu pera nyari ngendo.
0: Ingin. Salam.
2: Yang terusnya bu pera, main diram, untuk kena, bentar jero mangku merjepati, kari menjadul jero. Wenton yang kiranan, yang kesawan, yang cantik, Jero Manurago, untuk kena Pak De Gunawan itu ikutan semua Pak De. Wenton Pak De Japo, Pak Pandai Made Tamo, Pak Pandai Made Ngabung, untuk kena Raja Mua Pak Pandai. Wenton Pak Risa Plago, Risa Mamal, Pak Tut Birko, Pak Tut Murdayo, Kak Brong, Kak Daru, untuk kena Raja. Kena Rok, sumpun Nabi Gatro, kena Rok, untuk kena. Men nyulik ni nunu makanan kan? Untuk kena rajang. Dan Bu Janura. Mungkin yang kekeran nyarang ini yang seri. Untuk kena Mbak Hegi Daler Pak Yanar bawa untuk mancung. Cita cerang sami tu.
0: Ingin ini, ingin. Suk semua.
2: Ini lu sekar meledot ni tu.
0: Ingin.
2: Sekar satu, munga-munga lu sekar. Cita cerang sami. Semeton sana seneng nyarang ini. Kena dut.
0: Ingin, patut.
2: Yang roh-rohnya sehagat sampun nampok nanti.
0: Ingin.
2: Dan mohon, ada-ada yang mari buddha tuh.
0: Ingin, suk semua nini. Nama
2: kata bijaroh. Suk semua nini mau pamit om, jadi santi-santi om.
0: Ingin, suk semua nini ita niki ring widangan pejaten ye. Sampun munggah nyarang sementara kelarai ring wungi kadimangkin. Taler sane, sampun bergabung ring pia WhatsApp dulu ye. Wenten Mbah Indira nge. Rahajang Tutmus Mbah Indira hadir cuaca dingin. Ingin suk semua niki mbah sampun munggah ring pia WhatsApp dure taler Bapak Ketut Sumarja ring widangan Banjar Bengkel nggih kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin ing rajang tugas patut mus nggih suk semua niki Bapak Ketut Sumarja nggih taler wentan Ketut Karuni niki nggih swastiastu Tutmus salam kenal tiang Bu Ketut Karuni saking Batuan Kaler rahajang tugas nggih suk semonye Ibu Ketut Karuni niki nggih sawitre anyar niki munggah ring via WhatsApp Rompat RRI dan pasar nggih suk semo dalar sampun nyarangin ring wengi kadimangkin. Ingin Om Swastiastu Sang Radityang Malesiki Dumun.
3: Om Swastiastu, Tus.
0: Inye.
3: Selamat datang.
0: Nye, Pak Kak Mangku pun api gatre.
3: Segel Kak Mangku. Melapi gatre atau?
0: Dados kena rayu.
3: Saya mau nikah sampun, mereka bibi sampun. Jadi temang tak iya kak.
0: Inye temangnya nih.
3: Temang nih, situ kan yang dalam temang tuh sap sama rebusan lah tadi. Bubuk kacang hijau tuh.
0: Bubuk kacang hijau. Bubuk kacang hijau saking Yuniswari.
3: Ah, itu ampun. Ditutup layang sama orang.
0: Inge saya ke teman gue.
3: Kita teman gatro, teman-teman kami. Rajang Rahayu, Nyangro, Rainan Suci, Sugian Jawa, Sugian Bali, Gadungan Kuningan.
0: Patut.
3: Rajang Rahayu, betul.
0: Inge.
3: Marjo Bos, betul. Di Budal Waspato, di Margi, Madasa, Merdayu.
0: Ini, semua pengabdi itu.
3: Kalau apa yang peka.
0: Ini.
3: Santi.
0: Ini, semua niki peka mangku sudah ninge ring ngowidangan. Sila madak tabanan, sampun munggah nyarangi sementara kelarai ring ngungi kadi mangkin. Ini. Nah, pamirsa rekalarai, sane kantun metunggilan, sane kantun satyo ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar, Pro 4 RRI Denpasar kinge. Nah, sampunan mereka memiliki sampunan metilaring frekuensi 106,4 MHz. Pasti kau malah jebol semua lagi jadi pacang sangra di tiang malah ring lain telpon 223361 ring di tiang sanakan dulu semua pihak sayang temang sane sampun saya gayang di tiang.
4: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara majamo dan utama, biasanya bentuk banten jerimpan ini memakai keranjang jerimpan dan memakai sampian winda. Jerimpan berasal dari dua suku kata yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingi pemirsa, rakalarai sarang sami nggih. Nah, duaning galah ditiang ring palaten sane kaping pertama niki kosak nggih. Nah, tembang puniki pinake tembang ditiang penguntat ring palaten sane kaping pertama. Pasti ke malah bos ring palaten sane kaping kali puniki ring sesi nostalgia mewali ditiang jagi pacang yang re. Sementara rakalarai ring lain telepon 223361.
1: Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun Kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: belanja dong.
1: Mariki, sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat lima ya.
1: Ini ki.
0: Sama ini snack, sama minuman apa lagi? Dingin.
2: Oh, pojok itu mau 5 ya.
1: Oh itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
2: Teman-teman.
1: Nih.
0: Nah, udah deh. Segitu aja ya.
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Pakai plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
0: Apa?
1: Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, ya.

0: Inge pamirsa sarang sami sane kantun tetep satya inge ring perempat suara budaya Bali inge. Nah mewali mali di tiang ketut mus kantun nyarang simetora kelarai maka sami niki ring palatan sane kamping kali niki inge ring sesi bernostalgia gini inge. Nah pastikan niki rekelarai jagi pacang sangra di tiang mewali mali ring lain telpon 223361 inge. Iring ditang niki bercerita nostalgia duwe ning eh sane sampun saya go durus jagi pacang sangre titiang. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajang wengi.
0: Inge nini male munggah niki.
1: Inge boleh nyarangi windows
0: mu.
1: Luai cuma nyaran nostalgia berwangi-wangi dan sini ini nyidang
0: nih akhirnya sewitro duwe niki jagi mungah kentan
1: ini nah coba-coba tuh kono karena sibuk cinta nih jero
0: termas nih
1: sekat nama yadnya tuh nak cucu tuh tetap tanggutan aja ngoy. Ini, napi nostalgia ini ya, kenten untuk mus.
0: Iya, napi.
1: Serolat atau luas-luas, itu untuk mus.
0: Luas.
1: Luas, ini nak luas. Nak ceruanu ngagendong, ini merdong sama.
0: Merantau kenten.
1: Merantau. Ano, kuning. Bajro.
0: Bajro. Ring Tabanan.

0: napi nang la bang ya ba.
1: Oh, nge.
0: Itu cerolan.
1: Inge patut.
0: Baru umur 14 tahun tu.
1: Me 14 tahun.
0: Nutung nak. Nutung nak. Bokai tu jaga subuh. Mereren ngabo nasi tu mus.
1: Yeah.
0: Nasi bungkus nasi putih. Aja ada sin pelaba mereren. Ngale paku tu nyen.
1: Ngerah paku.
0: Mata aja nasi tu. Paku mata baje uyah ya tabio kan. Oh, aja abu sin duka dengan ngale bo paku jani. Ukuran sin ada apa kali duka sikit ya ada di punduk-punduk umo ketong modern. Alahin mo nasi tu jani tu. Ngale paku di labah.
1: Nggih.
0: Oke tu, baru dengoin. Biasa nasi kan alu tu. Alu mesbes nasi ya.
1: Pun gintan.
0: Mau kita nah lu perlu sih bani ngajang tu. Sih pelah bayang ngalat teko rago kita.
1: Nggih.
0: Oh, tunggu pelah. Mau kita ado bu nak kumo.
1: Nggih.
0: Kalau lah nak kumo tu nak kumo nak abang nasi nak tu. Yen menjukut nak abang nasi kumo kita.
1: Nggih.
0: Coba cepu ibu tiang kita nasi ya bom biaya bang gitu. Aduh las nama ngide nasi tu.
1: Okay entan.
0: Iba botas ngide nasi tu nasi janda tadi najang ting najang baku mata. Kita pengalaman lah.
1: Inge dumun.
0: Yang nganginan ngantar ke gerih tu mau jalan masih lipu
1: jalan. Ngantos ting gerih.
0: Penarungan. Terus hello tu di cuman. Hello, kau masa nak mabian mabetan kamu sebon ini ngali metu macam apa gitu dud?
1: Dumun ye.
0: Ye, semetuannya sana seneng makin nyaren dud mus. Ini sampun boleh nyaren dud.
1: Inge.
0: Kali sampun tu semua dud.
1: Inge, ini.
0: Alah, mang do kena sudah tu.
1: Inge.
0: Ini semua tu kalan ini. Sedih om.
1: Inge sok semua niki nini itange nostalgia duwe niki doke dumun niki nge kantun alit nge 14 tahun sampun napi wastane mengululano desa kenten mengadolan gerabah napi ya kenten nah doke dumun kan ekonomi duwe durung sekadi mangkin kenten nge. Nah nika sebuah pengalaman dijadikan guru kenten nge. Inge, mewali malih jagi pecang sang roti tiang ring lain telepon 223361 inge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahaja Nguni, Bidut Ngu.
1: Inge.
2: Lumayan ya, meresidamu, ngait.
1: Punapi gatra duwe ring siangan.
2: Ah, becek di antut. Kita pernah tiga tahun ini.
1: Dados niki ngiring Bandung wentan jagi pacang karya nge?
2: Nge.
1: Atiwo-tiwo?
2: Atiwo-tiwo ampun.
1: Malih dah niko?
2: Niki malih kalisase.
1: Malih kalisase Juni, Juli, Agustus?
2: Nge, tanggal lung.
1: Mering tanggal 29 api?
2: Tanggal 29.
1: Pas kan.
2: Ada suning
1: ngiring banyak yang ring peta talar banyak sana baleran tanggal 29 talar.
2: Oh berarti bahasa nge
1: nge kewantan dereng rinen kendan.
2: Oh nge isi nak ampun mentah kita
1: ampun nge
2: ampun woi sang makaryo sangana makaryo nanding sangsi
1: sampun. Tuh jat gelis je.
2: Nanti santuk niki nak wenten wali ring puro.
1: Nge mang dah boleh madanganan sama tuan duwe.
2: Nge usung wali niki malih ampun mau kenten ngeresak ke.
1: Nge demogi labda karyo anu karyan duwe ken.
2: Nge sung karo licut nge. Niki wawu ni ita nge.
1: Nini ita wawu.
2: Nge misana nungu ni. Niki nak bernostalgia mungkin
1: kan? Inge patut
2: inge yang bentan ya

0: si pengalaman. Pengalaman kecewa, sebat, Niki jadi api ada.
1: Ini sana mas tanah pengalaman, kau kan nenten jo senang-senang nih ke mantan gitu.
0: Ini nenten sedih, jadi kecewa, jadi kencan ada nasa nih mas Niki. Ampun kencan tahun 2000 Niki itu.
1: Wow Niki kencan.
0: Ini wow nih yang ngasih kencan Niki dong meditan.
1: Ini lurus.
0: Pengintan kan ni umur nikah kan durung wenten ini toyo di rumah-rumah ni kan ni. Ampun kan kari toyo ring umum ni kan kentan pam kentan lain. Ni antan ngada toyo umur masa ini. Tahu di bini ni yang boleh gaji ini tu. Pokoknya waktu jinah nianan di dompet sekat kadut kalau ngerah toyo nih kok
1: penginten
0: sekat kadut penginten yang namu ngelonor ya sisi lani piot lambeh penginten nih kok pun kecelok di waduk nianan dompet penginten di budalin niang nyun toyo apung genten meleko yang kan ngarah jeronya ni puniki nampok ampun dauh jeronya kok ngaliran genten penginten wenten teman yang kina lauh lingkari lauh lingkali mungkin yang paling kelon nyon toyo dubiang dubiang niko nasi ulung dubiang apa ulung ke den dia jahil apa ulung ke mak yo ke kentang mereka itu mereka yang dah jalan orang usul yang dompetnya macam nak kari mereka itu mereka singaknya maklum sangat bilang lemon itu bilang itu begitu bih re-re yang tau yo kisah yang ini tau jodoh yang ini
1: malih lah
0: ubar nyang ni ko, alih nyang jumah ni ko. Eh tadi, marau kesian tunggulung mendompet itu tadi ngetarang nanti siang singkat ungu, nanti kadang tap siang kena bodong. Jangan ngaku.
1: Aduh.
0: Aduh jangan ngaku sama sekali ragu pisau nyang dari ko. Kungkentan. Okan siang tengale tu benyang ni kata ngan yuyu mideti si aji mulu apa belanja mulu. Ji bangun ibu mideti ji. So pesan ni lang tu orang ngale malu. Jadi saja yang tinggal mideti. Wih pendek kecewa.
1: Dewa ratu kentang ni.
0: Kau ratu jadi cepat tengken kalian.
1: Man sami jina tu gaji satu bulan ni kau.
0: Adi jadi itu bodoh yang gas ni kau ni. Ini mungkin pelajaran.
1: Ah patut patut angin pengalaman.
0: Mungkin hati-hati.
1: Harus berhati-hati.
0: Ini kau pun ni kau coba minat ni kau.
1: Ingin.
0: Nasib ni kau gas ni kau ni jadi aduh luar biasa.
1: Ingin.
0: Ingin.
1: Ingin.
0: Pun itu. Yang pun luar unak-unak
1: yang. Ingin.
0: Kepenam ni kau. Semua ini.
1: Eh niang ye. Ingin sup semua nikin yang kirana ngiring seputaran Bandung Siangan. Sampun nyarangin talering ungi becik mekan dimangkin ye. Ingin pemirsa malih siki sang Raditya malih ring lain telepon 223361 nge. Sane sampun sayaga niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Ingin.
2: Bagus.
1: Ingin ring.
2: Aduh, dan apa-apa, itu bagus, Mas. tiang mah angin.
1: Inge niki modulasi duwe niki nyaruang genten nggih.
2: Enak gelak tiang gitu. Ini yang cuk gitu maksud tiang Gus.
1: Inge lurus nak Mbak.
2: Kira ke Gus.
1: Tiang.
2: Sani dumun siro.
1: Niang kirana.
2: Niang kirana. Salam kenal nggih. Tiang mah angin tiang. Gus.
1: Inge.
2: Mungkin bernostal mungkin.
1: Ingi patut.
2: Dah mungkin lewat nih ki gue tahun 70 nih.
1: Tahun 70.
2: Patut.
1: Ingi.
2: Di waktu niko dia masih bajang. Mekuli dia gus.
1: Ingi.
2: Mekuli ngebet batu. Dituka deh gus.
1: Merah tuh.
2: Ditukar ngabo penyongtongan besi tiang Gus.
1: Nggih.
2: Begitu tiang melarat nih Gus.
1: Dawang diko ngenten.
2: Nggih. Bontang kenten boleh gede nak doh jalan ling tukar deh. Ano tiang Gus nengke di damsah.
1: Nggih.
2: Bontang kenten wengi na maru angkut tiang ngabo ke jalan. Wengi lemur tiang Gus.
1: Nggih.
2: Bontang kenten benyang nak dan tiang idam buat malih bagai.
1: Ada sientan?
2: Berket kenyal tiang ngebet bos.
1: Nge.
2: Ditukar dia bang yang tiang ngebatun tiang beko. Klien tiang berputar penglambusan makin tiang gay besi.
1: Nge.
2: Gay tiok tiang buat pak beti tiang bos.
1: Oh sientan nge.
2: Benda itu utang tiang batun tiang tu malih tiang. Kunenan ngelambusin durung wenten luar ngangi tangan Gus. Kenten tiang montas kenten yang sing tiang nyaringin dan tiang boleh bekal Gus.
1: Patut nge.
2: Aduh ngelampahin dan tiang Gus. Montasan kenten masuk nih kau masuk jam sio. Wawu boleh keluar uli di pegayan Gus. Lain tiang masuk entar marot yang bang bekal Gus.
1: Nggih.
2: Kenten marak tiang Gus. Ampuro tiang Gus
1: padha. Nggih, tanpa napi, nggih.
2: Galah mawali Gus.
1: Nggih, suksemo niki mah nggih, sampun.
2: Santi.
1: Nggih, sampun nyarengin niki ring lain telepon 223361. Nggih, ring tahun 70 kenten. Nah, dawak nika, napi wasana kadi rawas lingsir-lingsir. Nah, gumi duwe kentan napi wasana nggih kantun dereng semakmur sekadi mangkin kenten nggih. Nah, sok semua niki mbah nggih, sampun nyarang semeton sarang sami niki ring lain telepon 223361. Inge pamirsa sarang sami iring ditang dumun mesanak nge pasti kau malah jebos jagi pacang sangra titiang mewali malih ring lain telepon 223361 tawe semeton sane sampun bergabung ring pia WhatsApp duruwe niki durus mungang ya durus connect semeton duruwe ne make sami tur durus mun pirsa yang temang sane sampun sayang titiang.

Gegerap. Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

Rake dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rake dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Inge, pemirsa Rekan Rai, sahabat budaya, inge, sanai kantun tetap satya iring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar, 4 RRI Denpasar. Inge, wawu sampun kali temangat turun ditiang. Demugi presiden menghibur Rekan Rai ring wungi becik muka dimangkin, inge. Nah, kantun kalah ditiang niki kirang langkung mali 15 menit niki, inge. Tur jagi pacang sangra ditiang mewali ring lain telepon 22336 1. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, tukmus bagus.
0: Inge,
1: Sanur.
0: Punapi gatre, Sanur.
1: Karet, yang sehat-sehat. Semoga tukmus juga sehat-sehat.
0: Inge, dados.
1: Niki tiang ada cerita.
0: Durus.
1: Sekitar tahun 1980.
0: Mm-hmm.
1: Tentang waktu niki tiang mengkuli di Pila.
0: Inge.
1: Yang tamu Jepang waktu niki. Tiang orangnya numas ke pasar Badung, numas mengenap-genap. Bekentan dah sekali di pasar Badung. Pertama, ojok tiang dagang lobster. Dan man tiang mara beli lobster kan. Mara balian tiang di kantong. Dan ada dompet, dan ada pipis ni kok. Dan berasa tiang klikin tiang kaden selip
0: kantong.
1: Itu berdik tiang dan merasa gas ni ke pisnya. Satu sekali, termasuk liu dan
0: 100 ribu. Tahun berapa niko nih?
1: Tahun 80.
0: 80, oke, bisa niko.
1: Bekedo dah sekarang hilang ke pipisnya. Bekedo lain kan langsung ke pekambingan di kantor polisi deh. Melapor. Bahwa yang kehilangan pis nak tamu niko, lapis niko. Tolong gak ada yang surat keterangan kehilang gitu. Gak ada yang surat. Bekedo langsung yang mulai, langsung yang balik ke Sanur. Bang tiang tamu tu pangsing tiang kena ganti rugi, tapi untungnya tamu ni ke tidak komplain. Uang itu dikembalikan kenten, dan terugi tiang kenten cerita tiang tetmu tahun berapa itu tahun tidak
0: ini
1: bit setengah solas nyelak telefon dan masih mas mungkin agak ngantuk semua
0: inge
1: sama tiang yang pamit Om Santi Om
0: inge suk semua niki nini Santa ring Sanur niki inge sampun niki cekadi Cina kebegal jak tinge kenten niki cek kemeklalengan kenten. Semua niki Nini Santang ya sampun bergabung tur menghibur niki bernostalgia ring wengi becik muka dimangkin nggih. Nama wali sangra ditiang ring lain telepon 22336 1 dumun Malesiki ke mantan niki. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge
2: Nasi gatra tutmu.
0: Gatra kena sarang sira titiang. Mbah Egi.
2: Nini Agus
0: nggih hampura.
2: Eta nyidang-nyidang nyareng tutmu.
0: Nggih akeh sawitra duwe.
2: Nah akeh sawitra. Tenang kenceng. Kaya mirengan nggih.
0: Gatra kena durus iki galah ruwe wenten
2: kenten tiang kan tahun 60 hasan
0: nggih
2: tiang urine nganggur kan ada di pangan tebu kenten kan duduk kenten nak indu mona cara pecet kenten klep
0: nggih
2: weh pun kebon tiang nggih. Alus yang don lagu ni
0: siang,
2: tak nih. Tentang kemana? Hayung yang cendian don lagu ni, langsung siang mulai cekmu.
0: Yeah.
2: Nak keborak kan bani di rubuk.
0: Yeah.
2: Yang angon ajak yang dua ni ni, keborak gede-gede. Langsung yang ke kubu, klep-klep rubuk keras kadang dan balas. Papa yang gede, buat seni, uyak. Tentang amin siang kan seni ini terus. Nasihat.
0: Nih, Indayang Radio 2 niki menguing niki storing kenten.
2: Storing ni.
0: Nih.
2: Dalam pun jauh
0: niki.
2: Pun, oh mati pun ya.
0: Nih. Inge ledang dumun, ini inge galah duwe niki sampun telas niki. Mm-hmm.
2: Benten ampun tiang
0: nggih. Nggih.
2: Bu benten, bu tiang bebek.
0: Heeh.
2: Motak duduk tiang kalau
0: nih. Heeh.
2: Man duduk kalau bungkul ampun nak temen saja.
0: Nggih, males male radio duwe niki nggih.
2: Nggih, benten. Aduh, kewas nih. Pun.
0: Ingin iki nge dua ning galah ruwe niki sampun iki nini nge benyangan malah jagi pacang sangra di tiang ring lain telpon 223361 kentan nge.

0: Pemirsa Sarang Sami Rakelan Rai Sahabat Budaya nggih, senekan tun iring ditiam sekian ring perempat suara budaya Bali. Jagi pacang iring ditiam sanakan dumun durus biar sayang sana jagi pacang lintang.
1: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
2: Ada, itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
1: Wah keren, bahasa Bali keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

Angin pemirsa, Rakel Anai, sahabat budaya, senekan tuh niring di tiang musikian, ring perempat, suara budaya Bali. Rauh hiriki dumun di tiang ketut musik, pacang iring, sementara Rakel Anai, maka saming, ya, dua ning ke bandel antuk galan, intan presiden di tiang jagi pacang ngelanturan acara dulu ini. Nah, iwawu, sampun, kue, teman-teman, Pak Bali, atur di tiang demugi, presiden menghibur, Rakel Anai, ring wungi kadi mangkin, ya. Pasti ke, di tarkalan di tiang iring, saking inuni, akeh kekirang di tiang lunas agung rene, pangampuro tur. Acara 2 jagi pacang puputan itu yang untuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Ngidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tugu perapian di dapur. Ngidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan, pada bulan-bulan tertentu, ngidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Bagi warga di desa-desa di Bali, kebiasaan ngidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan.

lengkah kio sifat idun sina mokadi sidak idune kadi sekar.

Kaditatit ring langit sane dedet maduluran saboh angin sesamin langpian cokor idone waluyo toyo maceburu.

kota Jepang sirat mayani duni waluye daun inti karanu

asuh sekar menuh terangganan idoni sekadi kokokan rikalangin makabar.

Kebungahan susun idone waluyo kadi tunjung bara kadi rah neket ring tamiangi.

ini Azari kadi megambahkan mawes lemo selah. Terus

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Kantung ke sarang. Koma RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.

0: Ayu.
1: Sapunapi minab mimitan kehayuan nidoni.

Boyo-yo juruh, boyo-yo purage yang genis, sake wanten nyunyur manis rawuh ing ering pengaksian.

sanesido tan mari natunin kayun jati-jati panumadian sekar pudak sujatinya.

Tadi ke Pairo leh leliat sang sani nyolong cacingat ngawanang jejepan bio paro kayun sang ular rumah.

Aboh ngaribis ering sasih kapati, tatuyan tanang ledangin, lulut ke Semarang sang kawin.

Sane mangkin ide sang yang semar cerita yang rikalo ide ngarseyang mau pamit.

Soan Tuhan, ido paradnya nering kamu, Sastro.

sang waluyo kedapan sedih kingking, sang kesemaran med katiban sapa.

Makarya angit-angitan keamil oleh kawisesan itu sang yang lebih.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking Widan Margi Hemuruk nomor Pitung Dasa dan Pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rajeng Ratu Widodane Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar. Nemoni Rahinane Mangkin sama Kutus Juni Warsa Kali Tali Namlikur. Rasa gara kita menatit yang Agung Krisna Sida Mwali nyarengin Rakelan Rai dan FM 106,4 MHz program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ngawit semang nae mangkin kantos puputnya melayu bos jam dasa semang titiang nyarengin rekalan rai antuk nginterang acara-acara ring perompat RRI dan pasar kekawitan antuk acara rahajeng balingnya melayu bos winten lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara surya puja kantos nampekin jam 6 semang kelanturang antuk puja Trisandia. Susan Puja Trisandia, Rakelan Rai Titiang Wali nyarangin Rakelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali untuk siaran acara Galang Kangin lan hiburan lagu-lagu Bali. Jam itu semang Titiang aturang Gatra Bali, Susan Gatra Bali Wali ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutus semang Wali Titiang aturang Gatra Bali, Susan Gatra Bali Wali ring sesi acara Rahajeng Bali kantos nampakin jam sia semang. Jam sia semang Wali Titiang aturang Gatra Bali, Susan Gatra Bali Titiang nyaringin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas untuk siaran acara gegonjakan siki jam kantos puputne jam dasa semang. Dan pun ikara kalan rai acara-acara sani jagian terang titiang ngawit semang dimangkin kantos puput nirit yang bertugas malai jebos ring jam dasa semang. Sada makin pinaka acara pengawit untuk umat muslim dimanapun anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah dan pasaran sekitarnya pukul 5 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: nama Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanut gesarnya Titiang Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Sade makin ngiring piar sang sarang-sarang siaran Surya Puja untuk topik kematian adalah sebuah dongeng kesarengin Ibu Ida Ayu Purnama.

Om Swastiastu. Halo pendengar RRI Denpasar, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Idayu Madepurnama, penyuluh agama Hindu Kota Denpasar. Baik, pada hari ini saya akan memberikan Dharma Wacana ya, yang berjudul Kematian Hanya Sebuah Dongeng. Tidak ada yang mati pada saat kematian. Apa yang disebut dan disepakati oleh masyarakat umum sebagai kematian sebenarnya adalah ungkapan yang semu, ya. Kematian ini merupakan kenyataan empirik yang bukan sebenarnya. Dia ada tetapi tidak ada. Memang benar, kita mengalami kematian secara empiris dan sering dipahami oleh masyarakat umum sebagai stagnasi, sebagai kehancuran dan simbol ketakutan yang mengerikan. Nah, tetapi secara filosofis sebenarnya tidak ada yang mati. Siapa yang mati? Kata jiwa artinya hidup, terus atau hidup abadi. Di mana ada logikanya sesuatu yang hidup terus atau hidup abadi bisa mati? Pada saat kematian, jiwa penghuni badan ini tidak ikut binasa. Ia hidup terus atau hidup abadi untuk selamanya. Ia mengembara dari suatu badan ke badan yang lain dan tetap mengembara seperti itu sampai reaksi atas karma pala sang roh termusnahkan. Jiwa yang kekal, abadi itu melampaui batas-batas waktu. Ia sudah ada pada masa lalu, pada masa sekarang jiwa itu tetap ada. Demikian juga pada masa yang akan datang, jiwa itu tidak akan pernah bisa binasa. Sekali lagi saya tegaskan, jiwa itu tidak akan pernah bisa binasa. Ia akan terus hidup, ia ada untuk selamanya. Nah, perumpamaan lain yang sering digunakan di dalam Upanishad ialah perumpamaan tentang seseorang yang menanggalkan bajunya yang lama yang telah rusak dan menggantinya dengan baju baru yang masih fresh, ya. Di sini sang roh meninggalkan badan jasmani. Ya benar, meninggalkan badan jasmani yang telah rusak dan mengganti dengan jasmani yang baru sesuai dengan karmanya. Nah, dengan demikian jiwa itu tidak akan pernah mati. Dia akan mencari jiwa lainnya. Kemudian di dalam Bhagavad Gita ya, berikut ini, seperti halnya sang roh itu terkurung di dalam badan terus-menerus mengalami perpindahan di dalam badan ini dari masa kanak-kanak sampai pada masa remaja sampai usia tua. Begitu juga sang roh masuk ke dalam badan lain pada waktu meninggal, orang yang tenang tidak bingung karena penggantian itu. Nah, itu dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 13. Di sini Bhagavad Gita menyederhanakan peristiwa kematian dengan istilah mengganti baju agar orang tenang dan tidak bingung menghadapi peristiwa pergantian tersebut. Tidak bingung di sini maksudnya agar jangan sampai menganggap kematian itu sebagai suatu peristiwa yang berlebihan atau menganggap kejadian yang begitu mengerikan dan menyebabkan terjadinya stagnasi.

0: Kematian itu adalah peristiwa alam, seperti matahari muncul di pagi hari dan tenggelam pada sandiakala. Seperti itulah perumpamaan kematian dengan alam. Ada perumpamaan lain, yaitu perumpamaan kematian dengan musim. Di India ada 5 jenis musim, musim panas, musim gugur, musim dingin, musim hujan, dan musim semi. Musim-musim kematian yang muncul tenggelam silih berganti. Ada perumpamaan lain di dalam Sarasumuscaya yang membandingkan kematian dengan sepotong kayu. Di dalam aliran sungai banyak sisa-sisa kayu atau potongan-potongan kayu yang dibuang ke dalam sungai oleh tukang kayu. Nah, potongan-potongan kayu tersebut mengalir dari hulu ke hilir, bahkan sampai ke laut. Tetapi sebelum sampai di laut, sebagai muaranya, kayu-kayu tersebut berjalan mengikuti bentuk sungai. Di beberapa tempat, sungai berbentuk siksak. Di beberapa tempat yang lain berkelok-kelok, dan sisanya sungai ada yang berbentuk lurus. Potongan-potongan kayu tersebut dibawa oleh arus sungai mengikuti bentuk sungainya. Di beberapa bagian sungai yang bentuknya siksak, nah ini kadang-kadang potongan kayu tersebut tersangkut oleh akar pohon di tempat lain, atau kadang-kadang berjalan melambat. Tetapi di bagian sungai yang airnya deras, potongan-potongan kayu tersebut juga berjalan dengan sangat cepat. Perjalanan potongan-potongan kayu tersebut persis seperti perjalanan jiwa. Sebelum jiwa itu sampai ke muaranya di dunia rohani, ia mengalami dan melalui begitu banyak rintangan seperti perjalanan potongan-potongan kayu tadi. Para resi Upanishad memberi perumpamaan tersebut dengan maksud untuk mempermudah pemahaman, khususnya mempermudah pemahaman bagi masyarakat awam. Sebagai proses perpindahan roh dari satu badan ke badan lain adalah suatu peristiwa rahasia yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam. Perumpamaan demikian adalah wajar. Jangankan untuk menggambarkan sesuatu yang rahasia, untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat material saja harus didukung dengan perumpamaan atau perbandingan. Guru IPA atau ilmu pengetahuan alam menggunakan alam sebagai perumpamaan ketika menjelaskan gratifikasi bumi, Albert Einstein. Guru-guru yang lain mengikuti pola yang sama. Dengan perumpamaan tersebut dimaksudkan agar kematian itu dipahami sebagai peristiwa di mana sang roh meninggalkan badan lama yang dihuninya dan masuk ke dalam badan baru yang masih segar dan bugar. Dengan kata lain, perumpamaan tersebut ingin menegaskan bahwa pengertian yang benar tentang kematian ialah tidak ada yang mati pada saat kematian. Mengapa demikian? Sebab jiwa itu hanya tinggal sementara di dalam setiap badan jasmani.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adek cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa jiwa itu hanya tinggal sementara di dalam setiap badan jasmani, sama seperti orang yang mengontrak rumah. Ini sekali lagi sebagai perumpamaan, ia hanya tinggal sementara di rumah kontrakan tersebut. Nah, jika perjanjian kontrak telah selesai, maka penghuni rumah segera meninggalkan rumah kontrakan itu. Jiwa penghuni badan ini persis seperti orang yang mengontrak rumah. Jika masa kontrak telah selesai, maka jiwa akan meninggalkan badan. Maharishi Rajneesh Osho yang menyebutkan kematian sebagai dongeng belaka, the great fiction. Sayang sekali, kata Osho, agama-agama palsu telah menciptakan dongeng kematian yang menakutkan. Menurut pernyataan Osho ini, seharusnya orang tidak takut menghadapi kematian. Dan agama-agama palsu menciptakan dongeng kematian yang menakutkan. Tetapi dalam realistis ya, dalam realitas sosial saat ini, kematian memang menakutkan. Ini bukan karena diciptakan oleh agama atau agama sejati. Meskipun kita tidak akan berdiskusi lebih lanjut tentang agama-agama palsu, akan tetapi memang benar, kematian menakutkan bagi kebanyakan orang. Mengapa demikian? Seharusnya kematian tidak menakutkan. Nah, apabila dipahami sebagai sebuah dongeng atau kisah yang palsu. Jika kematian ini adalah dongeng, lalu dari manakah ide kematian itu muncul yang kemudian menjadi momok menakutkan masyarakat umum? Tidak lain ialah karena kesan dari badan. Di dalam Upanishad dijelaskan bahwa jasmani adalah salah satu unsur dari prakerti yang bersifat impermanen. Selain prakerti, Upanishad pada umumnya menjelaskan materi pokok mengenai Brahman, Atman, Punarbhava, Karma, dan Kala. Semua unsur-unsur tersebut bersifat kekal. Karena itu, perasaan bahwa kita akan mati timbul karena kesan dari badan sebagai wujud prakerti yang rendah. Apa yang diuraikan di atas, yakni bahwa kematian adalah dongeng belaka, tergambar jelas dalam pikiran kita setelah membandingkan perbedaan pokok antara sang roh dan badan jasmani. Bahkan kita dapat memahaminya secara utuh. Nah, artinya di sini tidak ada elemen pengertian yang lepas dari jangkauan pengertian kita. Sampai di sini timbul lagi pertanyaan. Jika demikian halnya, yakni bahwa kita telah memahaminya wawasan tersebut secara utuh, mengapa orang masih saja takut menghadapi kematian? Mengapa kita ketika mendengar bahwa kematian itu tiba, ada rasa cemas, ada rasa was-was, ada rasa takut? Mengapa demikian? Ya, mengapa orang masih saja takut menghadapi kematian? Atau mengapa kematian begitu menakutkan bagi kebanyakan orang? Dengan kata lain, seharusnya orang tidak takut menghadapi kematian. Jika kematian itu dipahami sebagai dongeng belaka, pada setiap kelahiran, kematian adalah pasti. Jasnya, jatasya hi duaro metyur, badan dilahirkan dan oleh karena itu badan mengalami kematian. Tetapi jiwatma yang menghuni badan ini kekal dan tidak dapat dibinasakan. Dehi natiam awyadyoyam, jiwatma tidak binasa ya ketika badan ini dibinasakan. Identitas kita yang sejati adalah sang roh, bukan badan ini, seperti dibenarkan dalam ungkapan Upanishad, aham brahma asmi. Karena itu pula sejatinya, menurut kebenaran mutlak, tidak ada kematian bagi sang roh. Tetapi karena sang roh menerima badan, dan badan sendiri mengalami kematian, maka kita semua berpikir bahwa kita juga akan mati. Benar, kita semua di dunia ini akan mati. Tetapi jiwa kita tidak pernah mati. Jadi ide kematian itu muncul karena kesan dari badan. Kekeliruan ini telah diluruskan di dalam Pusaka Suci Weda dengan pernyataan-pernyataan yang lebih tegas, di mana dinyatakan bahwa sebenarnya tidak ada kematian bagi makhluk hidup. Kematian adalah dongeng belaka. Tetapi melihat kematian dalam perspektif metafisikis tidak berarti mengingkari sama sekali adanya kematian sebagai kenyataan empirik. Nah, ini tetap penting dilontarkan ke tengah-tengah gelanggang kehidupan bersama sebagai media untuk mengajarkan pandangan Weda tentang dunia dengan segala isinya, makrokosmos dan mikrokosmos yang bersifat maya atau sementara, dan juga menuntun masyarakat umum yang kekurangan pengetahuan karena kebanyakan menganggap baca atau bertindak bahwa hanya mati tujuannya. Hidup seperti pepatah rumput yang diuraikan dalam Pustaka Suci Sarasa Mukcaya 46. Di samping itu, yang paling penting dicatat adalah bahwa perspektif metafisik di mana pandangannya yang utama menekankan atma atau roh yang bersifat kekal dan tidak dapat dibunuh berarti mengizinkan adanya kekerasan yang ditentang dalam ajaran ahimsa. Nah, jelaslah bahwa ungkapan-ungkapan metafisik ini yang dimaksud untuk menghapuskan kesan kematian yang seram, angker, menakutkan, dan segala latar cerita yang menyebabkan manusia mengalami keputusasaan atau bahkan stagnasi di dalam mengarungi kehidupan ini dan melihat kematian sebagai proses alam yang tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, melainkan sepatutnya saja. Kita mengenal istilah bahwa kepastian hidup ini adalah kematian, tetapi kematian disebutkan sebagai dongeng dalam artinya jiwa itu tidak akan pernah mati, dia akan mencari kehidupan baru yang lainnya.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, dongki kena-kena.

0: inggih ke bawah sang oleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Nah, jadi kematian sebagai proses alam yang tidak dapat dielakkan. Nah, jadi kematian sebagai proses alam itu berpusat pada perubahan alam itu sendiri. Badan adalah salah satu unsur alam, atau dalam terminologi Hindu disebut salah satu unsur alam. Nah, jadi saya ulangi, di dalam terminologi Hindu disebut prakerti. Dalam arti ini, kematian berarti perubahan alam, yaitu perubahan menuju proses pelapukan dari bentuknya yang mapan karena ketidakhadiran atma. Pada diri manusia, perubahan itu terjadi pada badannya. Kita dapat membuktikan bahwa badan manusia ini segera menjadi lapuk setelah ditinggalkan oleh sang roh. Demikian juga statusnya sebagai badan berubah menjadi mayat setelah orang tersebut dinyatakan mati. Padahal badan yang sama dapat mengungkapkan eksistensi kemanusiaan pada waktu sebelumnya. Kecuali itu, kaum kerabatnya akan segera menempatkan istilah almarhum di depan namanya. Nah, jadi badan kita yang rusak ya, badan jasmani kita ini akan mengalami penuaan ketika roh pergi dari badan ini, bahwa badan itu tidak berfungsi lagi ya. Jadi kalau badan sudah ditinggalkan oleh rohnya, berarti badan ini dapat kita sebut dengan mayat. Jadi sudah tidak berfungsi lagi. Jadi dalam kenyataan empirik, kematian berarti lepasnya atau bebasnya sang roh dari ikatan badan dari badan yang dihuninya, dan selanjutnya sang roh meninggalkan badan tersebut untuk apa? Untuk mendapatkan badan baru dalam lembaran kehidupan yang baru sesuai dengan hasil perbuatannya. Nah, sedangkan di dalam dimensi metafisik ini tidak ada yang mati. Pada saat kematian empirik ya, seperti itu, di sini eksistensi roh yang kekal atau tidak mengalami kematian dihadirkan. Inilah dasar filosofi yang dijadikan dasar acuan oleh banyak penulis yang memfokuskan perhatiannya kepada masalah kematian. Kehidupan ini memang seperti cerita dongeng ya, seperti materi yang saya bawakan pada hari ini, bahwa kematian itu adalah sebuah dongeng. Jadi kehidupan itu memang seperti sebuah dongeng di berbagai dalam episode atau babak cerita. Setiap babak cerita diberi bab baru dengan judul baru serta dengan kisah cerita yang baru pula. Karena itu kematian yang kita temukan sehari-hari di kuburan adalah juga sebuah dongeng. Tetapi sifat dongeng dalam peristiwa ini sangat istimewa karena menjadi penutup dalam satu babak cerita kehidupan, dan akan sekaligus menjadi pembuka dimulainya lembaran-lembaran cerita kehidupan yang baru. Baik, sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia. Demikian materi yang bisa saya bawakan pada pagi hari ini. Sebelum saya menyelesaikan Dharma Wacana pada hari ini, saya akan membacakan satu sloka di dalam Bhagavad Gita, yaitu tentang kematian ya. Intinya di dalam Bhagavad Gita sloka 11 ya, bab 2, ini dijelaskan sebagai berikut. Sri Bhagavan Uwaca, Asyocan Anasochas tuam prajana wadamca basasi gatasun agatasumca nanu sacanti panditah. Nah, ini yang artinya kepribadian Tuhan yang Maha Esa bersabda sambil berbicara dengan cara yang pandai, engkau menyesalkan sesuatu yang tidak patut disesalkan. Orang bijaksana tidak pernah menyesal, baik untuk yang masih hidup maupun untuk yang sudah meninggal. Nah, baik sahabat pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Dan tentunya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan pada hari ini. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi.

0: Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkobiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

teu-teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-teu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Tetujuan iraga urip rinjagate wantah meruruh dharma arte kamu mimah moksa. Sepatutnya ne wantah dharma sane angen dasar meruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun muncarang puje trisandir.

Rajang Laksana yang persembahyangan puja Trisandia Majaring Matindus Dharma Ring di Jejep Pada Megena Dumugi Ide Sang Yang Widiwasa Stata Mepaice Kerayuan Lan Kerajengan Riiraga Sarang Sami Jagat Lan Stagingnya Nih Melarapan puja Trisandia Puniki Dumugi Iraga Nyabaran Rahina Sida menyelaraskan diri dengan siklus alam Lan keberadaan Tuhan Sang Maha Pencipta Ide Sang Yang Widiwasa.

kelan rai sane arse tatas uning Piala Dunia sampunang mereka merikingi biar sayang ring pro 4 RRI dan pasar wenton program-program sane metiosan tur eksklusif indik sepak bola nenten jam membeli bagan indik pertandingan skor utawi sira sane ngegolin kemanten rakelan rai taler presida miar sayang cerita unik utawi sane siosan ngeninin indik pemain bintang kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kalih

0: Rahajeng Bali.
1: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suksmaniman aturang titiang Rekalan Rai kantun satya meskian iriki. Ring FM 106,4 MHz program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sedemakin Rekalan Rai ngiring piarsa aksarek-sarek siaran acara Gelangkangin antuk judul Dibentuk Oleh Alam.

0: banyak nyiram semang edang tuh. Mone dingin. Mone san dingin nyiram dek semang. Kan dingin ji.
1: Yang ngetor kok kita. Mon tadi dingin.
0: Diang buat dong klong kilo mulai niki di dunia. Lu masih dingin. Nah, makin mon ampun saya karo niki. Hadi dingin dingin terus sampunnya. Biasanya kan kasih saya karo nang orang dingin niko.
1: Tonen sasi karun itu.
0: Napi mungkin niki.
1: Yani, yaitu sado.
0: Sado, oh sado ni kan oras, bulan oras ni. Bulan oras. Oh, ada kaso karu ben, boy, jauh kari karu empat dingin.
1: mirip mirip itu tu. Yang orang buat di pengelantako sasi secara astronomi itu di musim. Sehingga rawas masuk sebe maju ni ya.
0: Entar maju dia ni.
1: Apa ini aneh ngardi ini ada dingin, ada panas, ada mekejang-kejang itu kan wet sang yang widi waktu itu kan anang. Jadi ada manusia. Manusia itu kan lo dengar tuh.
0: Dengar, nebak-nebak.
1: Nebak-nebak.
0: Angkal perakiraan gitu.
1: Jadi geser pok nih tebak-tebak kan terus kayak gitu itu.
0: Jahil masih hidup. Anu ada nak orang nak dua orang untuk ngunyo sasih ya boy. Artinya sasih sasih sado ngunyo ke karo gitu. Main ngunyo ya. Aduh kan.
1: Ada mesti sasih nampeh nih.
0: Nampeh nih kok.
1: Adine mau puno itu mau tumpuk. Dan pengelantak ko.
0: Niko diingatnya bahwa ya, misi yang Selasa mulok ini anggaro.
1: Budok
0: itu niki nak misi dewasa ayu pun mulon deh.
1: Deh, cara pindah-pindah kan gitu nak enganggon. Sabtu waro tu hari-hari itu. Yang hari Sabtu nancap terus.
0: Terus.
1: Oh, ngalah terus ya tancap dia di Sabtu. Di malam Minggu.
0: Malen do. Yang sarwa buku wendan hari ini kan dan sana. Dan ingat-ingat niko.
1: Dari te seroh masojo.
0: Nah, nyepak dia kan dari hari Minggu do.
1: Oh, masojo tu.
0: Mulo tadi kan.
1: Mulo tadi. Kalau ada nak memulo tieng pidan-pidan nak sembari nak memulo tieng tu.
0: Ada kenan?
1: Paling tidak kalau berkeinginan pangadong lah punya tieng. Sing memulo cara mulo nyoh mulo biu gitu.
0: Kenan ni ko?
1: Ada tunas itu tu.
0: Oh.
1: Ente itu.
0: Mung ne.
1: Ne. Nak entong kan?
0: Oh entong ni di tengah se lingah.
1: Lingah tentang mana? Biarkan apa yang ngekeh kamu apakah itu siap ngekeh tuan ni sedikit tidaknya berasal menjadi sebuah mata enam.
0: Oh, mendek berdiri. Mengawang kita ya mendek ting.
1: Oh, maafkan. Di jauh tu nyinga anti yang itu teratur yang mulu angon gitu.
0: Oh, ngejak dia. Kenten nak anu pidoyo.
1: Itu kepercayaan anak yang pidan-pidan tu. Udiangi ragon mau mulu ngai bahan kelangon mati. Ah, itu nak pidan.
0: Oh, yang nak mati perlu dia kan?
1: Boleh gaya ni boleh jadi pengulen gitu. Ah, kita tu.
0: Pantan mau bako yang mulu dong ne.
1: Nah, percayaan ini kuno dan tersodok gitu.
0: Nge, jadi. Nah, artinya nak mengejar hidup dan tujuan ni. Kau yang hari kene, ragon menanam kene, dan tadi ngebah tieng. Pangten yang terus bang ngebah tieng tiap hari, lah tieng. Oke, dan hidup dan ini kau nge.
1: Iya, nemu pudon, hari Selasa.
0: Hari Selasa.
1: Bayam, kangkung,
0: jukut-jukut pun di pasar ni.
1: Sudah termasuk don telinga, don kuping.
0: Don pintu.
1: Iya hari Rabu. Sarwo sari.
0: Memo bunga. Bunga pacar. Bunga mitir kenan ya. Kau benten
1: pipis tu memo bunga.
0: Nge yang di bang.
1: Palo wijo waras pati.
0: Waras pati ni kau. Nak kejangan nunggu. Artinya nak video ni ko berdasarkan pengalaman ribdan ni ko. Yang di kene mulo kene pasti nyak lung tek nak kene ni ribdan.
1: Ribdan ni oleh pengalaman. Nah nek itu kan rawa sango lontar tanpa tulis tu.
0: Lontar tanpa tulis. Oh, lisan modalnya.
1: Benar. Ya. Nyanyo gitu walaupun tidak ada tertulis dalam pustaka.
0: Oh, jadi.
1: Kalau mangon.
0: Oh,
1: itu maning seperti tidak bisa diubah.
0: Oh, dari mulut ke mulut kan
1: anune. Eh, betul. Sase kapat. Sajak bungo.
0: Bungo.
1: Apa mau bungo?
0: Luang dek ne.
1: Lah sing ada sing tidak tertulis dalam pustaka. Ya nyanyo gitu.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

0: Itu.
1: Sekan atau video ngurin.
0: Yani lantasan berdi nu gitu ya. Ya untuk mulan-mulan lahan mesti ngado api nawang lantasan kenoban ningahan pernikahan tua-tua itu dijo memulo ya ni
1: memulo teman waktu masih teman teman hari Selasa baru udah dimulo kene men rago sibuk terus hari Minggu baru man hari Minggu kat pulo aduh kendang nanti perang bakat ya kat alih benar benar bakat baru jatuh
0: ingatan lagu nak mau kejang misi penyakit tu gitu.
1: Kejang misi penyakit kau maksudnya?
0: Yen entik-entikan merano rau.
1: Oh merano. Minum minum kadi warung. Balang. Kau penyakit ne?
0: Bikul. Bikul. Masuk merano rau sana. Yen teken yang ubuh-ubuhan di ternak. Sasab dirawa sana.
1: Oh, sasab kadi virus.
0: Virus ya. Iya, tekan manusia sing merano sing sasab.
1: Napi asane?
0: Gering.
1: Gering, ya. Oh gering. Kalau orang gering agung gitu. Gering agung, sakit gede.
0: Lawenan sing mesti nyidang ubane pedrumon lenan. Ya misalnya di merano nang balang gitu angkot penyemprotan insektisida sing tadi ya mau kemana usau bad itu
1: dan si manusia racun tadi itu ya oh jadi yang buat buron angin manusia dan masih tadi
0: tuh yang dilakukan sakit dur bang misalnya celah sakit dur bang yo
1: jadi
0: Batu ngelang,
1: jangan celeng kurap, bang obat kurap ternyak yo.
0: Ada panak nebrang, celeng ne bang sendrat muka, coba panak ne.
1: Yang lemo bang sendrat ternyak. Aduh, kena nak bobado anu
0: ne. Bobado ngelam, bobado mana juang-juang, dom-dom nak eh. Dom nanggo, kena ngon gitu.
1: Ya, asal. Aduh, nak mulu, kemulan kental mulu rago nak di, tapi sana hidup di gumi dan kan. Kemon ya yang kadi pernikahan yo ya, sasi-sasi tepat-tepat je nya kena. Kemon oyan sasi kene buyung liu. Sajan buyung liu. Wenten macam penyakit
0: sasi. Cara raos tu nak sajo. Mirip-mirip bentangnya sangkaning pengalaman nanti kudang maso sebutan entap
1: nge uli dumun tenawang listrik nge kali nama nge namar sendir nge strongking
0: benar
1: tadi mungkin pun nge lampu LED kudang zaman pun lewat nih kok
0: nanti ubat-ubat tradisional tuh tua-tua
1: nge
0: iya ulian sing nawang tadi yang kena peringatan ohnya siap coba-coba tuh
1: nge menian yang anu kolongan sakit
0: kena coba anggon
1: kena yang ngololo jakti-jakti
0: pengalaman nyak dan nah kasa kayang ne ben sakit ne anggon boh ingat tuh mesti sakit mesti ingat ya tekau ben
1: aduh jadi oke dana tutup pidana dari mulut ke mulut kan ya anu ingatan tentang menulis ya resep resep itu tentang nulis ya
0: kawinan yang paling utama itu pengalaman
1: bah jadi experience is the best teacher
0: guru yang utama tuh mungkin ada nak lingsir dorao sango kuno dorao sango deso
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif,

0: Sandiwara radio, siaran langsung dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekel Andrei pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali kesarin di tiang Agung Krisna Rekel Andrei nyarangin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali.

Sudah makin di tanya dengan ide dan untuk hiburan lagu-lagu Bali dan informasi-informasi menarik lah kerandrai. Kawit yang ditanya untuk informasi perakiran cuaca wilayah Bali, rainane makin. Soma kutus Juni war sekali tali namlikur. Saking badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika wilayah 3 Bali. Rekalan Rai Kabupaten Jembrana, rahinane makin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 20-28 derajat Celcius, kelembaban 69-96%. Ngelantur Kabupaten Tabanan, rahinane makin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 20-26 derajat Celcius, kelembaban 71-95%. Badung rahinane makin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 22-31 derajat Celcius, kelembaban 70-94%. Kabupaten Jembrana rahinane makin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 21-28 derajat Celcius, kelembaban 70-94%. Lantor Kabupaten Kelungkung, Rekalan Rai diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 26-31 derajat Celcius, kelembaban 59-78%. Lantor Kabupaten Bangli, rahinane makin diperkirakan berawan, kisaran suhu 16-24 derajat Celcius, kelembaban 65-99%. Kabupaten Karangasem, Rekalan Rai diperkirakan berawan, kisaran suhu 18-26%, kelembaban 66-96%. Lantur Kabupaten Buleleng diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 22-28 derajat Celcius, kelembaban 59-91%. Lan Kota Denpasar diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23-31 derajat Celcius, kelembaban 71-87%.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana Betara Sri atau Dewi Kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Petang dasa siang ini sampai langsung saking jam 6 semang kantor gesaranya di Tiang Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Selamat pagi majira ide danes sane sampun ngawitin aktivitas ring hari Senin puniki. Biasanya hari Senin pastika harus pagi-pagi kegenap pekaryaan ge. Nah niki Rekalan Rai pastika harus memicu fokus konsentrasi yang optimal duaning sampun pulih libur Sabtu atau Minggu. Nah sane mangkin ring hari Senin puniki ge suasana hati, pikiran, fokus harus sida kembali terpusat kenten ge pada aktivitas ring kantor utawi ring genah pekarian ide dane suang-suang. Nah, untuk menambah semangat Rekalan Rai Mang Nene tidak beban mengawali hari Senin, ide dane bisa mengawali pagi hari sedurung mekari dengan mendengarkan musik favorit ide dane. Duaning salah satu cara penghilang stres yang baik ada inggih punika baik murah kenten nggih lan pastika bisa dilakukan di tempat kerja sebelum memulai aktivitas, bisa melakukan kegiatan mendengarkan musik yang disukai kenten nggih karena bisa mengurangi ketegangan otot lan mengurangi hormon stres nggih. Nah, memutar musik yang disukai dan menikmati irama dari musik punika sida ngawinang angge sarire lebih rileks kenten nggih. Ide dana bisa memilih musik klasik dengan irama yang menenangkan utawi dengan irama yang menambah semangat. Lan pasti Rekalan Rai awali pagi hari dengan sarapan gitu ya, san mendengarkan musik ide dane jangan sampai melewatkan sarapan iki penting pisan untuk memberikan energi kepada tubuh. Lan ritat kala sampun sampai ring genah pekarian luangkan waktu untuk bisa bercengkrama kenten nggih ngobrol ringan sareng sawit ring genah pekarian nggih awali pagi hari dengan tersenyum, dengan tertawa, dengan humor yang baik pun iki mengawali pagi hari. Nah niki bisa meringankan beban mental nggih, taler menyebabkan perubahan fisik yang positif di dalam tubuh kenten niki nggih. Ide dane bisa mengawali pagi hari dengan membaca beberapa lelucon kenten nggih utawi melihat ring YouTube kenten nggih video-video yang lucu utawi niki berbagi cerita komedi dengan teman-teman di kantor. Nah, mengawali pagi hari sebelum sibuk dengan berbagai aktivitas ya dengan tersenyum, dengan tertawa kenten nggih. Nah niki bisa membangun kesiapan mental yang lebih positif kenten nggih. Ide dane pasti kesida lebih suasana hatinya bisa lebih positif kenten nggih. Lan pasti ke mentalnya sudah semakin siap nggih dengan menghadapi berbagai tantangan nggih, berbagai pekerjaan sane harus kepuputang ring genah pekarian soang-soang.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rekaran Rayu Wakil Menteri Perdagangan Diaroro Esti Widyaputri pada FGD HIPMI Bali di Nusa Dua mengungkapkan, lemahnya nilai tukar rupiah menjadi momentum bagus untuk mendorong seluruh pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor. Dijelaskan, Bali memiliki komoditas ekspor unggulan non-konvensional dari sektor agriculture yang tengah naik daun atau banyak diminati negara-negara lain seperti kopi dan coklat. Diaroro menambahkan, kemasan komoditas ekspor coklat dari Bali harus digarap karena sangat bagus dan bisa bersaing dengan brand coklat internasional lainnya. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tips tanggap bencana, kearifan lokal rumah gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

0: gua benyah, dia misi latek. Ini semua madan hidup penyah latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: Roma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Angge semtuan rakelan rai pemirsa sarang sami sanakan tu niring ditiang musikian ring perempat suara budaya Bali ring dijaja pada mengena ring semang becik muka dimangkin ye. Dumugi panggil ditiang sada kenak tur murah ayu mewali male ditiang ketut musik ge pacang iring semtuan rakelan rai ngantos galah ditiang puput bertugas male jebos ring galah jam dasa semang puniking ye. Nah, semtuan rakelan rai ring Raina Somo puniki tanggal kudus Juni warsa duang tali duang sanam ditanya ki pacang lanturan acara duwe ring Rahina Rahajeng Bali antar itu yang aturan informasi lan musik musik duwe utawi temang-temang pop Bali jadi pacang aturan di tiang riwus di tiang aturan informasi puniki.

Inggi semtona kelarai pamirsa sanekan tuni ring ditiang musik yang ring perempat suara budaya Bali inggi. Nah informasi drue niki jagi pacang atur ditiang niki seputaran tentang PKB inggi. Nah PKB menjadi wadah pelestarian seni lan budaya nike unteng topik sana jagi pacang atur ditiang ring rahina mangkin gitu nih. Pemirsa sanasami, pesta kesenian Bali dinilai menjadi bukti komitmen dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya Bali. Nih, selain menjadi ruang ekspresi bagi para seniman, PKB juga mendorong generasi muda untuk tetap melestarikan warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Nih, dan nih, Pendayu Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Bidang Agama Adat Seni dan Budaya Ide Bagus Purwo Sideman. Nih. Kepada rri.co.id mengatakan PKB memberi kesempatan bagi masyarakat Bali untuk menampilkan karya seni sebagai bagian dari pelestarian budaya. Jadi inilah ajang pelestarian yang oleh pemerintah itu diberi peluang kepada seluruh generasi muda untuk menampilkan kesenian yang mereka miliki. Tidak terbayangkan kalau tidak ada media seperti ini mungkin tidak ada berkembang dengan baik nih. Informasi pun iki taler terkait dengan napi ustane kesenian sane wentan ring Bali nih. Nah niki ajang PKB niki menjadi wadah para seniman kenten untuk ruang berkreativitas kenten nih. Untuk satu pelestarian, kedua untuk pengembangan kenten.

Menurut Ida Bagus Purwo Sideman, kini PKB yang digelar setiap tahun menjadi hal penting untuk menjaga eksistensi seni budaya. PKB juga dinilai memperkuat pelestarian budaya sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kebanggaan terhadap identitas budaya Bali. Enten nggih. Kedepannya saya tidak begitu khawatir sepanjang PKB ini tetap ada tiap tahun. Kalau sudah dianggap tidak perlu dan sebagainya, itu sudah menjadi tanda bagaimana upaya pelestarian itu bisa hilang. Enten nggih. Ia berharap PKB terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wadah pelestarian seni dan budaya Bali agar nilai-nilai budaya Bali tetap terjaga dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya.

Pemirsa sami-sami rekelarai aturan di tiang niki indik PKB nya nih jagi pacang mulai utawi kebuka ring tanggal 13 Juni nggih ring

indek informasi tentang seputar PKB Malaysia Bos mewali jadi pacangatur di tiang indek perkembangan PKB ring 2026 talor jadwal-jadwal sana sampun munggah ring agenda PKB dulu ini. Nah kalau lain sampun mereka tetap satya ring perempat suara budaya Bali terus temun piar sayang temang sana jadi pacangatur di tiang.

0: lah. Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: deh.
1: Ibuku, idolaku. Ibuku, inspirasiku. Ibuku, teladanku. Ibuku, malaikat tak bersayap.

Engi pemirsa Rakelanai, sahabat budaya snack antun dari Nita Musik yang ring perempat suara budaya Bali. Engi mewali male sarang titiang ketut mus lagi pacang aturan informasi kantun berkaitan dengan topik iwawu nge PKB menjadi pertukaran budaya seniman di dunia gitu nge. Nah Rakelanai aturan titiang niki informasi druwe harapan PKB di 2026 niki PKB yang ke-48 tahun 2026 pun iki nggih. Ini masih tetap diharapkan oleh pemerintah druwe niki agar tetap menjaga ketertiban dan kebersihan nggih. Terutama kebersihan punika diharapkan tetap menjadi menggunakan botol sekali plastik sekali pakai atau pengurangan kantong plastik kenten nggih. Nah, duaning pikobat rahino mangkin ring Bali niki terutama mengenai sampah plastik sangat urgent sekali kenten.

Pemirsa Rakelan Rai Sarang Sami aturan ditian iki ini jadwal PKB Drue sane ke Petang Dasu Kutus warsa duang tali duang senam puniki nggih ring rahina Sabtu niki pinanggal 13 Juni warsa duang tali duang senam puniki. Nah, bertepatan bertempat niki kenten ring depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandala Nonden Pasar kenten nggih. Galah Drue kirang langkung galah jam 3 sore niki nggih. Diadakan pembukaan dan pelepasan ped ayo pawai PKB ke-48 tahun 2026. Nike ped ayo Drue niko pembukaan ring depan Monumen Niti Mandala Renon dan Pasar kenten nggih. Nah, ini unginya nih niki ring pinanggal 13 kenten ring panggung terbuka Arda Chandra nih kalah duwe jam kutus wengi kenten nih wenten pergelaran utawi rekes dana perdana PKB ke-48 tahun 2026 niki garapan kolaborasi Sanggar Kerawetan Bangun Dedari utawi bungan dedari saking isi dan pasar. Nah, pengetan hari kedua niki ring rahina minggu nggih, rahina ridite pinanggal tanggal 14 Juni 2026 kinten. Nah, ring bertempat ring lantai bawah gedung Kesir Arnawo nginten nggih wonten wimbe kare lomba mewarnai nika galah duwe jam dasa semeng taler ring kalangan aksoka wonten kriya loka utawi loka karya seni tari barongket nginten nggih ring galah jam dasa taler jam dasa semeng nginten taler ring kalangan ayo dia nginten wonten wimbe kare utawi lomba gender wayang nggih galah Drue kaler jam dasa semeng nggih. Niki Sanggar Semarelangu Banjar Kemang Merte Desa Penglumaran Kecamatan Susut Duta Kabupaten Bangli taler Sanggar Chandra Metu Desa Baluk Kecamatan Negara Duta Kabupaten Jembrana taler Sanggar Kemang Waru Banjar Abian Kapas Kaja Kelurahan Sumerte Kecamatan Denpasar Timur Duta Kota Denpasar. Nah, ring sore ini niki ring galah jam 5 sore. Nah, bertepat ring gedung Kesir Arnawo niki wonten Bali World Culture Collaboration utawi BWCC rekesedana performan Timor Leste Classical Dance Konsulat Jenderal Timor Leste gitu nggih. Nah, taler ring kalangan Madya Mandala niki wonten utsawa parade joget bumbung. Naskah joget bumbung klasik Stuti Darmo Kanti Desa Yembang Kecamatan Mendoyo Duta Kabupaten Jembrana taler wonten Sanggar Seni Urdi Suara Dinas Banjar Dinas Unusan Desa Goblek Kecamatan Banjar Duta Kabupaten Buleleng niki ring galah duwe jing jam 5 sore ngene nggih. Pamirsa Rakelan Rai Sarang Sami sane kantun ring ditang musik yang ring perempat suara budaya Bali nggih. Yen ing jagi pacang melancaran utawi nonton ring PKB sane jagi pacang rawuh puniki nggih. Diharapkan saking guru wisesa duwe utawi pemerintah duwe makte tamler saking rumah utawi saking jero puri suang-suang. Nah, mangdane mengurangi tapi wasane pemakaian botol sekali pakai utawi pengurangan kantong plastik kenten nggih. Nah, Rakelan Rai menika dumun atur nitiang informasi seputaran PKB nggih. Nah, sampun menilar ring frekuensi 106,4 MHz. Durus dumun pirsa yang temang sanes sampun saya yang nitiang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Topeng Prambon. Topeng Prambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan seni sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Gambo biasanya disebut tetantrian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Ketua Umum BPD Himpi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, mengakui bentuk nyata dukungan Kementerian Perdagangan sudah ada hasil nyata, di mana anggota-anggota Himpi Bali diberikan pasar di Trade Expo Indonesia. Diakui sejumlah anggota juga sudah mendapat kesempatan untuk langsung terkoneksi dengan perwakilan-perwakilan perdagangan di beberapa negara. Bagus Pratiksa Linggih juga menambahkan, Agoda Himpi Bali sudah mulai program ekspor komoditas kria dan fashion.